Pagi Responers 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih bareng Aldi, program Selamat Pagi di jam kedua ya sekarang Responers, yang akan menemani paginya Responers sebelum beraktivitas, tentunya biar makin happy, makin semangat dan masih berenergi. Waduh, waduh, waduh. Nah, tadi kita sudah putarkan satu lagu pembuka di awal tadi ya Responers di jam kedua ini, lagu dari Hindia, Everything You Are. So buat Responers yang ingin bergabung pada pagi ini, boleh banget bergabung bareng Aul. Yang mau request lagu, yang mau kirim ucapan ulang tahun buat yang lagi berbahagia hari ini, boleh banget nanti bergabung lewat kontak di 082155668003 atau WA di 08116622930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah, Responders, apakah ada dari Responders yang baru bangun pagi ini? Waduh, waduh. Pasti yang baru bangun ini kaget kan karena merasa udah telat, ternyata sekarang tuh weekend. Waduh, pasti happy banget sih. Buat Responders yang lagi happy banget kali ini karena long weekend ini, kasih tahu Aul dong seberapa happy sih Responders. Nah, Responders, nah di jam kedua ini tentunya kita masih tetap melanjutkan tema kita ya. Masih kita bahas tema kita pada jam kedua ini, yaitu tema tentang mengatur waktu kerja. Jadi pastikan Responders stay bareng Aul di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, tentunya di program Selamat Pagi. Nah, oke, Responders, buat Responders yang ingin bergabung, masih Aul tunggu sampai sebelum jam 8. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan ya. Langsung saja bergabung bareng Aul pada pagi hari ini. Ya, habis ini kita putarkan satu lagu dari Charlie Puth featuring Jungkook of BTS yang berjudul Left and Right. Kanan dan kiri, kiri dan kanan ya. Nah, mungkin langsung saja Aul putarkan dan Aul ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah. Tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga.

Pagi Responers 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya tentunya masih di program Selamat Pagi bareng Aul yang akan menemani Responers sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini tentunya. Namun apakah masih ada aktivitas pagi ini Responers? Karena kan sekarang long weekend, ada kok pasti ada aktivitasnya. Namun gak kerja ya Responers karena ada libur. Waduh enaknya. Nah Responers, tadi kita sudah putarin satu lagu dari Maroon 5 yang berjudul Daylight. Waduh, ini lagunya enak banget ya Responers pas didengar. Pokoknya emang-emang bikin mood happy sama energi naik gitu Responers. So buat Responers yang ingin bergabung pagi ini, yang mau request lagu, yang mau kirim ucapan ulang tahun, buat yang lagi berbahagia hari ini boleh banget nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, Aul tunggu ya, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan tentunya. Nah, Responers, gak terasa pagi terus berjalan dan obrolan kita tentang cara mengatur waktu kerja juga makin seru nih Responers. Kalau dipikir-pikir, hidup sekarang memang serba cepat ya, cepat banget. Semua dituntut instan, semua harus segera selesai, sampai kadang kita lupa kalau sendiri, diri sendiri juga butuh batas energi ya Responers. Ada hari di mana kita semangat banget menyelesaikan pekerjaan, tapi ada juga hari ketika baru mulai aktivitas saja, rasanya sudah lelah duluan. Dan itu normal, Responders. Jangan langsung merasa gagal hanya karena hari ini tidak seproduktif biasanya. Karena mengatur waktu kerja itu bukan tentang memaksa diri untuk bergerak tanpa henti, melainkan tentang memahami kapan harus fokus dan kapan harus beristirahat. Banyak orang terlalu sibuk mengejar target sampai lupa menikmati prosesnya. Padahal kalau hati tenang, pekerjaan biasanya terasa lebih ringan. Makanya penting banget untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman walau sederhana. Bisa dengan mendengar musik favorit, merapikan meja kerja, atau memberi jeda kecil di tengah aktivitas. Dan satu hal yang sering dilupakan nih Responders, jangan membawa semua beban pekerjaan ke dalam pikiran sampai malam hari. Setelah pekerjaan selesai, beri diri sendiri kesempatan untuk benar-benar beristirahat. Benar sekali ya Responders, karena otak juga butuh recharge supaya besok bisa kembali berjalan dengan baik. Apalagi menjelang long weekend ini seperti sekarang, manfaatkan momen ini bukan cuma untuk rebahan, tapi juga untuk mengembalikan energi yang mungkin udah habis karena rutinitas beberapa minggu terakhir. Nah, tidak apa berjalan pelan Responders, asalkan tidak berhenti. Kadang kemajuan terbesar datang dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten setiap hari. Jadi jangan menyerah hanya karena merasa belum sampai di tujuan. Semua orang sedang berproses dengan waktunya masing-masing. Tetap semangat menjalani hari, tetap percaya pada diri sendiri, dan jangan lupa bahagia ya Responders. Untuk itu, habis ini kita putarkan satu lagu dari Gracie Abrams yang berjudul I Know It Won't Work. Langsung saja Aul putarkan dan Aul ucapkan selamat mendengarkan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Pagi Responer 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bareng Aul di program Selamat Pagi yang akan menemani paginya Responer sebelum memulai aktivitas pagi ini. Dengan iringan-iringan musik yang bikin ceria, pilihan dari Pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 tentunya. Ya, kita tadi habis dengarkan satu lagu dari Westlife yang berjudul First Time Feeling. Dan lagu itu telah membawa kita ke menit 34 di jam kedua atau jam terakhir ini ya Responers. So buat Responers yang ingin bergabung, yang mau request lagu, yang mau kirim ucapan ulang tahun, boleh banget nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, kita dapat requestan nih, datang dari WA nih Responers, datang dari Bunda Dua Putri. Langsung saja kita bacakan. Pagi Na Awul, pagi juga Bunda. Bunda Dua Putri rek lagu judul Fight Song dari Raquel Palten. Yang salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua Responers, istimewa untuk Na Awul, makasih. Oke Bunda, terima kasih kembali ya Bunda. Habis ini langsung Awul putarkan nih Bunda. Nah sebelum kita lanjut ke lagu Bunda ini Responers, kita masih bareng di suasana pagi yang hangat ini ngomongin soal mengatur waktu kerja. Memang gak ada habisnya karena hampir semua orang pernah merasa kewalahan dengan aktivitas sehari-hari. Kadang kita bangun pagi dengan niat mau produktif seharian, tapi baru beberapa jam berjalan, energi udah turun, mood mulai berubah, dan akhirnya banyak pekerjaannya tertunda. Nah, di situ kita perlu sadar kalau mengatur waktu itu juga berarti mengatur energi dan pikiran. Jangan biasakan menunggu mood bagus dulu baru bekerja. Karena kalau menunggu terus, pekerjaan gak akan pernah benar-benar mulai. Justru saat kita mulai sedikit demi sedikit, biasanya semangat itu ikut datang Responers. Coba lakukan hal sederhana seperti menyelesaikan pekerjaan yang paling mudah lebih dulu. Dari situ biasanya muncul rasa semangat untuk lanjut ke pekerjaan berikutnya. Hal kecil seperti itu ternyata bisa membantu kita lebih fokus Responers dan gak gampang merasa malas. Selain itu penting juga untuk punya waktu khusus tanpa gangguan. Kadang notifikasi HP jadi salah satu alasan kenapa pekerjaan lama selesai. Benar sekali ya. Berfokus sedikit langsung tergoda buka chat atau media sosial. Waduh, siapa nih orangnya? Padahal kalau dikurangi sebentar aja, pekerjaan bisa selesai lebih cepat dan pikiran juga gak terlalu penuh. Nah, Responers, jangan lupa menghargai diri sendiri ya. Setelah menyelesaikan pekerjaan, kasih apresiasi kecil buat diri sendiri. Bisa dengan makan enak, istirahat sebentar, atau melakukan hal yang disukai. Karena diri kita juga pantas diapresiasi setelah berjuang menjalani hari. Nah, Responers, tidak semua hal harus selesai hari ini. Yang penting adalah terus bergerak dan tidak menyerah pada keadaan. Kadang hidup memang melelahkan, tapi percayalah setiap usaha yang dilakukan dengan tulus akan membawa hasil baik pada waktunya. Tetap semangat menjalani aktivitas pagi ini ya. Semoga hari ini lancar Responers, pekerjaannya ringan dan long weekend jadi waktu terbaik untuk mengisi ulang semangat dan kebahagiaan. Nah, langsung saja kita habis ini kita putarkan satu lagu dari Raquel Palten yang berjudul Fight Song. Selamat mendengarkan.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, Bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran.
0: Aduh. Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, Bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, Bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
3: Respon Radio, Radio Keluarga.

Pagi Responer, selamat pagi ya. 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Ini terlalu bersemangat jadinya Responers. Ya, tadi kita sudah putarkan satu lagu dari Raim Laude yang berjudul Iqro. Tentunya kita masih di program Selamat Pagi ya Responers. Dan lagu tadi telah membawa kita ke menit 51 di jam kedua atau jam terakhir. Ini nih Responers, yang berarti program Selamat Pagi bakalan berakhir sebentar lagi. So, buat Responers yang ingin bergabung, yang mau request lagu, kayaknya gak bisa lagi ya Responers, karena habis ini kita closing ya. Jadi buat Responers, bisanya cuma nanti berbagi salam aja, boleh banget nanti bergabung, berbagi salam atau kirim ucapan ulang tahun ya, boleh, sampai all closing nanti ya Responers. Jadi bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003, atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok, jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Ah, oke Responers, pagi ini kita jadi belajar banyak ya. Kalau mengatur waktu kerja ternyata bukan cuma soal disiplin, tapi juga soal bagaimana kita menjaga diri sendiri tetap waras di tengah rutinitas. Karena jujur aja Responers, sekarang banyak orang terlihat sibuk tapi sebenarnya hatinya lelah. Bangun pagi buru-buru, siang dikejar target, malam masih kepikiran pekerjaan, sampai kadang lupa kapan terakhir benar-benar menikmati waktu tanpa beban. Makanya penting banget untuk memulai buat batasan antara pekerjaan dan waktu pribadi Responers. Saat jam kerja selesai, coba perlahan belajar melepaskan urusan pekerjaan sejenak. Jangan semua dibawa sampai waktu istirahat Responers, karena kalau dipikirin terus, dipakai bekerja, tubuh ikut capek walaupun sedang diam. Kadang kita terlalu fokus mengejar hasil sampai lupa menikmati prosesnya. Padahal hidup bukan cuma tentang target yang tercapai, tapi juga tentang bagaimana kita tetap sehat dan bahagia selama menjalaninya. Dan Responers, jangan merasa bersalah kalau sesekali memilih istirahat ya. Istirahat itu bukan malas, justru orang yang tahu kapan harus berhenti biasanya bisa kembali lebih kuat dan lebih fokus. Apalagi long weekend ini, mungkin ini saat yang pas untuk memberi hadiah kecil buat diri sendiri setelah melewati hari-hari yang sibuk. Gak harus liburan mahal kok. Kadang tidur cukup, makan enak, kumpul sama keluarga, atau sekadar menikmati pagi tanpa terburu-buru juga sudah bisa membuat hati jauh lebih tenang. Responders gak harus selalu hebat setiap hari kok. Gak harus selalu kuat setiap waktu, tapi selama Responders masih mau mencoba dan terus melangkah, itu sudah lebih dari cukup ya. Jadi tetap semangat ya menjalani aktivitas hari ini Responders, kerjakan yang bisa dikerjakan, istirahat kalau lelah, dan jangan lupa percaya kalau semua usaha kecil hari ini akan membawa kebahagiaan di masa depan. Untuk itu sebelum kita closing, kita putarkan satu lagu dari Sia, Candelier. Langsung saja ulu putarkan dan ulu ucapkan selamat mendengarkan.

Iya, satu lagu dari Sia yang berjudul Candler telah kita dengarkan dan lagu itu telah membawa kita ke penghujung jam kedua atau jam terakhir ini ya Responers, yang berarti program Selamat Pagi bakalan berakhir sebentar lagi. So buat Responers, Aul ucapkan terima kasih banyak yang udah stay bareng Aul selama 2 jam dari jam 6 pagi tadi sampai jam 8 ya. Tidak terasa sudah 2 jam berlalu. Dan buat Responers yang gak sempat join bareng Aul, program Selamat Pagi hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 6 sampai jam 8 pagi, yang berarti besok bakalan hadir kembali. Jadi pantengin terus Respon Radio 93,0 official biar gak ketinggalan. Atau 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda ya Responers. Nah, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap ataupun tindakan yang gak berkenan ya bagi Responers. Nah, Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Aul ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia BSD City. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.

100,6 Heart on FM, your family station. Selamat pagi semuanya. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan biarlah kasihnya mengalir melalui kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Yuk ya, mungkin lagi siap-siap ataupun dalam perjalanan nih menuju gereja atau mungkin tempat liburannya. Karena hari ini tanggal 14 Mei 2026. Tanggal merah nih. Happy deh buat pagi hari ini bisa siaran pagi gitu kan, menemani Anda semua meskipun kalian-kalian mungkin ada yang liburan ataupun yang lagi siap-siap nih untuk pergi ke gereja. Yuk, tetap semangat untuk kita semua di pagi hari ini. Dika akan menemani hingga siang nanti ya untuk Anda semua pastinya, tentunya dengan lagu-lagu yang akan kita putarkan di pagi hari ini. Hari ini hari Kamis 14 Mei 2026. Besok hari Jumat, pasti pada masuk dong. Kalau nih tiba-tiba besok libur ditambahin satu hari, apa nih yang akan kalian lakukan? Kalian ini tim healing atau tim rebahan, atau justru tim yang tetap kerja karena deadline gak kenal tanggal merah? Bisa bergabung di pagi hari ini. Dika akan menemani tentunya hingga menuju jam 10 ya di Morning Espresso pastinya. Ada Elo dengan Buka Semangat Baru. Yuk kita semangat, yuk semangat.

Yes, pastinya kita harus bahagia dong di hari ini, di setiap saat gitu kan. Yang pastinya harus memancarkan sebuah kebahagiaan. Meskipun mungkin kondisi ataupun perasaan lagi gak enak, mungkin sedang menghadapi tekanan atau masalah gitu kan. Yang penting kita harus bahagia lah dalam menghadapi semuanya. Iya gak sih? Apalagi di hari ini, tanggal merah. Pastinya bahagia banget untuk Anda yang mungkin saat ini bisa family time, ataupun bisa juga liburan, ataupun bisa me time gitu kan. Tentunya punya arti dan punya makna tersendiri juga buat kita semua. Dan ngomongin tentang liburan, tadi udah ditanya nih, kalian tim healing atau tim rebahan gitu kan. Aku punya pertanyaan deh, ini dijawab dengan jujur ya. Kalau punya libur ekstra satu hari, hal pertama apa nih yang kalian lakukan? Kalau aku sih mungkin ya liburan ya. Jelas pasti liburan gitu loh. Memanfaatkan tanggal merah tuh dengan liburan ataupun lembur bos. Atau mungkin bisa tidur seharian atau langsung jalan gitu kan. Dan liburan versi ideal kalian tuh seperti apa sih? Sendiri atau rame-rame? Biasanya sih kalau rame-rame tuh pastinya seru gitu kan. Apalagi kalau ada donatur. Nah loh. Itu lebih enak lagi, lebih seru lagi. Sendiri juga seru, tetap bisa menikmati dari apa ya, dari perjalanan gitu kan, dari tempat-tempat mungkin yang akan kita kunjungi. Nah, dan tempat pertama apa nih yang ingin kalian datangi? Gabungan yuk, sharing yuk sama Dika di Morning Espresso. Tentunya selama 2 jam ke depan ini, dan bisa juga untuk berbagi informasi ya. Pastinya banyak orang justru capek nih setelah libur karena pasti padat banget agendanya. Kalau besok tuh tanggal 15 Mei ya, yang mungkin hari kejepit lah kalau istilahnya gitu kan. Nanggung banget gitu liburannya satu hari. Mungkin banyak yang cuti bersama juga, ataupun mungkin banyak juga yang tetap untuk, ah udahlah lebih baik gue masuk gitu loh. Sayang cutinya, bisa dipakai untuk di hari-hari lain gitu kan. Kalau ngomongin tentang bahagia, seperti kata Yura Yunita tadi, ada juga yang bahagia cuma karena apa ya, karena gak pasang alarm. Ini biasanya orang-orang yang punya utang tidur kali ya, dengan jam tidur lebih dibanyakin untuk membayar hari-hari kemarin gitu. Karena gue kurang tidur nih kemarin Nick. Nah, tapi jangan sampai kebablasan, karena nanti pas bangun-bangun tuh rasanya gak enak banget gitu loh. Kadang liburan tambahan itu bukan soal healing, tapi untuk balas dendam dari yang namanya kurang tidur.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Hari Prabowo menegaskan penegakan hukum kunci selamatkan kekayaan negara. Dari MPR memastikan juri lomba cerdas cermat 4 pilar di Kalbar berasal dari akademisi dan independen. Dituntut 18 tahun penjara, Nadiem Makarim mengaku tidak menyesal masuk pemerintahan. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguatan institusi yudikatif dan penegakan hukum yang tanpa kompromi merupakan kunci utama untuk melindungi kekayaan negara. Hal ini disampaikan Presiden dalam acara penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu kemarin. Menurut Presiden, pengendalian kekayaan negara secara mandiri akan memberikan ruang fiskal yang besar bagi pemerintah untuk memperbaiki seluruh sendi kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan seluruh juri yang bertugas dalam pelaksanaan ulang final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat Provinsi Kalbar akan diganti. Langkah ini diambil untuk memastikan adanya rasa keadilan dan objektivitas bagi seluruh pihak yang sebelumnya merasa keberatan. Muzani menjelaskan meski secara teknis pelaksanaan tetap berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Jenderal atau Sekjen MPR RI, namun pemberi nilai pada lomba ulang tersebut tidak akan melibatkan satupun unsur internal kementerian atau lembaga terkait. Senada dengan Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, merinci komposisi juri independen tersebut akan diambil dari kalangan ahli dan instansi terkait yang kompeten di bidangnya. Hal ini dilakukan guna menjaga integritas penilaian agar tidak terjadi kembali perbedaan persepsi terhadap jawaban peserta. Dan untuk informasi selanjutnya, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Makarim menegaskan dirinya tidak menyesal pernah mengambil amanah di pemerintahan meski kini harus menghadapi tuntutan pidana berat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Pernyataan tersebut disampaikan Nadiem usai menjalani sidang pembacaan surat tuntutan di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu kemarin. Ia menekankan pengabdian kepada negara merupakan kesempatan langka yang lebih berharga daripada sekedar mencari materi.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: ...100.6 Heartline FM.

100,6 Heart on FM, your family station. Ada Leo Draginting dengan Malu-Malu Tapi Nyaman. Siapa nih yang malu-malu tapi nyaman? Apalagi di hari libur gini kali ya. Mungkin ada momen ataupun kesempatan gitu loh untuk teman-teman semua yang memanfaatkan waktu liburan atau ketemu, ya itu tadi, yang malu-malunya. Kalau disaranin sih, kalau kata orang gak usah malu-malu, ntar kalau udah sama yang lain nyesel. Bener gak sih? Nah, coba deh ikutan komentar yuk di pagi hari ini tentang liburan kalian. Mungkin banyak-banyak juga nih di luar sana teman-teman gitu kan, yang suka banget mengisi liburan, mengisi aktivitasnya bersama keluarga ataupun teman, ataupun itu tadi, supaya sebelum diambil orang gitu loh, gak usah malu-malu lah, langsung aja. Jangan banyakan kode kalau kata orang. Kalian ini tim mager atau tim produktif juga nih, yang suka rebahan, mana nih suaranya? Ataupun yang suka scroll sosmed, yang pastinya tim produktif juga pagi-pagi biasanya udah olahraga kali ya, atau beberes kamar. Nah, seperti kata Kobas nih, katanya dia lagi bikin kopi dulu nih pagi-pagi hari ini. Ataupun untuk Anda yang tetap ini sibuk seperti saya gitu kan, dengan pekerjaannya, tetap semangat pastinya untuk mengisi hari libur ini di tanggal merah ini, tentunya dengan hal-hal positif lah untuk kita semua. Punya pertanyaan juga nih, libur ini harus dimanfaatkan atau memang harus dinikmati? Coba deh join sama kita di pagi hari ini. Kalau aku pribadi sih mungkin dimanfaatkan ya. Habis ini ya siap-siap juga untuk aktivitas lainnya gitu loh. Yang pastinya di setiap momen, di setiap liburan, apalagi besok mungkin hari kejepit gitu loh, yang dimana kayaknya ada yang mikir nanggung nih kalau untuk masuk satu hari lagi. Ataupun mungkin ada yang berpikir juga sayang banget ya kalau gak dimanfaatkan untuk liburan, apalagi liburannya bersama keluarga gitu loh. Punya tempat wisata, punya tempat-tempat yang menarik pastinya, ataupun ada tempat-tempat nih yang menjadi tujuan utama Anda gitu loh bersama keluarga. Bisa sharing juga di pagi hari ini, bisa berbagi informasi juga. Dan untuk Anda semua pastinya sambil mendengarkan lagu-lagu yang akan kita putarkan. Ada Kaliha dengan Proud of You.

106,6 Haran FM, your family station. Mungkin untuk Anda yang punya rencana ke Puncak nih, ada informasinya jadwal rekayasa lalu lintas one way atau satu arah yang akan berlaku secara situasional diterapkan di Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan one way ini diberlakukan guna mengantisipasi kepadatan kendaraan di jalur wisata Puncak Bogor. Untuk arus kendaraan menuju Puncak diperkirakan meningkat selama libur nasional dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus dari Kamis sampai Minggu nanti. Jadi siap-siap one way nih untuk long weekend ini, diterapkan bergantian, dan untuk ganjil genap tidak berlaku bagi wisatawan yang berencana berangkat saat long weekend. Penting juga untuk memperhatikan jadwal one way ini, kondisi kendaraan dan cuaca di Puncak agar perjalanan lancar dan tidak terjebak macet panjang juga. Dari KBO Satlantas Polres Bogor yang menyatakan rekayasa lalu lintas one way akan diberlakukan bergantian baik untuk kendaraan menuju Puncak maupun arah sebaliknya menuju Jakarta. Dan pagi hari ini mereka melakukan rekayasa one way ke atas dari Jakarta menuju Puncak karena memang cenderung terjadi peningkatan arus wisatawan di waktu pagi ini. Dan menurut dari Ibtu Ardian sendiri, pola one way ke atas biasanya diterapkan pada jam-jam padat pagi hari ketika kendaraan wisatawan mulai memadati jalur Puncak dari arah Jakarta. Itu informasinya, semoga bermanfaat nih untuk Anda semua yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan menuju arah Puncak.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

100,6 Heart FM, your family station. Masih di kayak menemani Anda di Morning Espresso untuk hari Kamis 14 Mei 2026. Ada Melanie sih dengan Never Be The Same Again. Memang ya, kalau namanya kita tuh dalam berproses pastinya bertumbuh gitu. Mungkin gak sama dengan yang lalu, mungkin gak sama again. Memang ya, kalau namanya kita tuh dalam berproses pastinya bertumbuh gitu. Mungkin gak sama dengan yang lalu, mungkin gak sama dengan beberapa tahun lalu gitu kan. Yang pastinya tetap melakukan hal-hal yang positif yang membentuk pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Gimana ini untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati untuk Anda semua, ataupun yang baru aja bangun ya habis rebahan malas-malas habis scroll TikTok ataupun Instagramnya. Yuk semangat yuk. Jangan mentang-mentang hari libur gitu loh. Dan ngomongin tentang hari libur juga, ada yang bilang kalau dompet itu gak jadi masalah. Masa sih? Karena libur tanpa apa ya, tanpa batas budget itu katanya sih impian banget bagi banyak orang. Mau staycation di mana? Gampang gitu kan. Ataupun pengen ke pantai, gunung, atau luar negeri. Dan orang-orang siapa aja nih yang diajak gitu kan. Pastinya kalau dompet kita dalam artian ke pantai, gunung, atau luar negeri. Dan orang-orang siapa aja nih yang diajak gitu kan. Pastinya kalau dompet kita dalam artian tebel gitu kan, ya gak ada masalah gitu. Kadang orang cuma butuh laut dan sinyal hilang. Ada juga yang liburan impiannya justru di rumah sendiri tanpa diganggu. Sama sih, kadang-kadang gue juga pengen seperti itu tanpa diganggu gitu kan. Mungkin dengan kepadatan ataupun aktivitas yang padat banget gitu di hari-hari jam kerja gitu kan. Pastinya seru banget untuk bisa ya memanjakan diri dengan membayar hutang-hutang tidur. Ayo siapa nih buat teman-teman semua yang mungkin masih punya hutang tidur, segera dituntaskan kali ya. Ataupun jangan lupa untuk gereja dulu lah sebelum kita melakukan aktivitas kemana gitu, ataupun sebelum membayar hutang tidur kita. Gabungan yuk sama kita siang hari ini. Kalian ini tim healing atau tim rebahan di 0819 269 1000.

0: siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo.

Christina Aguilera dengan What a Girl Want menemani kita di jam 9 lewat 23 menit. Masih bersama Dika yang menemani Anda hingga menuju jam 10 nanti, tentunya di program Morning Espresso. Apa nih dari kalian di hari ini yang kalian inginkan gitu loh? Mungkin liburan atau mungkin sekedar minum kopi aja kali ya, yang katanya udah bisa nge-recharge energi gitu loh. Tentunya akibat dari kesibukan-kesibukan kemarin gitu lah, dengan deadline-deadline-nya. Atau mungkin

buat teman-teman semua nih yang besok itu kayaknya hari kejepit gitu kan. Sayang banget kalau nggak dimanfaatkan untuk liburan bersama keluarga mungkin, ataupun ya solo traveling juga enak kok. Tentunya bisa membuat ataupun recharge energi kita kembali lagi gitu. Mungkin ya hanya sekedar itu tadi, santai dengan kopi tanpa pikiran apapun gitu. Ada kakak Rani katanya, kalau aku mau stay di rumah aja, masak mie, digoreng atau direbus. Nah, sambil nonton drama dan matiin lampu katanya, hidupnya damai kayak rasanya. Kemudian ada Denny yang katanya mau mancing aja dari pagi sampai sore tanpa ditanyain kapan nikah. Itu sih PR ya, kalau ditanyain mulu kapan nikah. Kalau aku sih jawabnya mau bayarin nggak gitu aja jawabnya gitu loh. Selamat pagi juga untuk Pak Erik Liliawan katanya, lagi di mana nih Semarang, gimana nih Pak Erik untuk hari ini? Ada Eva Tio juga yang ikut menyapa tadi nih, sempat ada Papa Paket juga yang ikutan bergabung. Thank you untuk join di pagi hari ini di akun live TikTok kita. Tapi emang benar ya, kalau kita tuh kayak apa ya, kurang liburan ataupun kurang jalan-jalan gitu, tentunya bisa membuat apa ya, membuat pikiran-pikiran kita bisa menjadi overthinking gak sih, kalau buat teman-teman semua tuh kalau kurang liburan. Ataupun kayaknya pernah gak nih kalian merasa teriak gitu dalam diri, tapi ya gue butuh liburan banget, kayaknya dengan aktivitas, dengan kepadatan ini udah mumet banget istilahnya lah. Nah, ini momen yang tepat banget nih untuk mungkin sejenak santai ataupun mungkin pergi ke tempat-tempat yang menjadi rekomendasi ataupun tempat-tempat viral juga yang banyak orang kunjungi gitu loh. Tapi ngomongin tempat viral, pastinya ini banyak yang datang, banyak antrian juga gitu loh. Nah, gimana nih buat teman-teman semua, mungkin masih ada yang mau ikut join, kirim komentarnya, interaktifnya ya di pagi hari ini. Kalian tuh tim rebahan, liburan, ataupun punya tempat-tempat khusus nih bersama keluarga kalau setiap liburan kalian ini lebih memilih ke pantai ataupun mungkin ke gunung? Bisa bergabung di 0819 26 9000.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Dari MK memutuskan Jakarta tetap ibu kota. Pemerintah siapkan kur perumahan target 73.000 rumah subsidi. Dari Polres Metro Tangerang Kota tangkap 36 pelaku kejahatan. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Saiful Huda, menyambut positif putusan MK yang menegaskan Jakarta masih ibu kota negara. Menurutnya ketetapan MK memberikan kepastian hukum yang krusial agar tidak terjadi kekosongan status ibu kota di tengah proses transisi menuju ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Saiful Huda menjelaskan, meskipun Undang-Undang IKN telah diundangkan, keberlakuannya secara sosiologis dan hukum untuk pemindahan status ibu kota membutuhkan syarat tambahan, yaitu keputusan presiden atau kepres. Tanpa adanya kepres yang spesifik, Jakarta tetap menjadi pusat administrasi dan pemerintahan yang sah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwar Sirait mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan peluncuran kredit usaha rakyat sektor perumahan yang ditargetkan mulai berjalan dalam 2 bulan ke depan. Program baru tersebut akan dijalankan bersama PT Bank Syariah Nasional sebagai salah satu penyalur utama pembiayaan. Marwar mengatakan pemerintah bersama OJK telah mematangkan skema kur perumahan untuk mendukung pengembang kontraktor UMKM bahan bangunan hingga masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam skema tersebut, pelaku usaha sektor perumahan disebut dapat memperoleh pembiayaan hingga 20 miliar rupiah dengan bunga rendah bersubsidi pemerintah, sementara pinjaman di bawah 100 juta rupiah tidak memerlukan tambahan agunan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Jajaran Polres Metro Tangerang Kota berhasil mengungkap rentetan kasus kriminalitas yang meresahkan masyarakat sepanjang Mei 2026. Sebanyak 36 tersangka dari berbagai tindak kejahatan berhasil diamankan, di mana mayoritas merupakan pelaku pencurian kendaraan bermotor. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Raden Muhammad Jauhari, menyatakan operasi ini merupakan respons cepat kepolisian terhadap laporan masyarakat dan sejumlah kejadian yang sempat viral di media sosial. Dalam ekspose kasus tersebut, Kapolres menyoroti keberanian pelaku yang membekali diri dengan senjata api rakitan. Senjata tersebut digunakan untuk menakut-nakuti warga maupun petugas saat menjalankan aksinya menggunakan kunci palsu atau kunci T.

100,6 Hard Runner FM, your family station. Iggy Azalea dengan Black Widow di jam 9:44 dan masih dengan topik kita nih, kalian tim healing atau tim rebahan? Karena tuh ada sebuah cerita gitu loh, niatnya healing, gak taunya kehujanan. Niatnya bangun pagi buat sunrise, malah kebangun pas makan siang. Niatnya quality time, malah sibuk foto buat story. Itu mungkin contoh-contoh dari liburan yang gagal kali ya. Sekarang mungkin hal-hal yang harus kita perhatikan itu ya preparing gitu loh. Apa aja nih yang harus kita persiapkan sebelum kita pergi liburan mungkin. Atau juga bisa untuk lihat-lihat informasi cuaca gitu kan di seputaran tempat kita liburan atau tempat wisata. Atau mungkin bisa ya itulah, kita cek and recheck kembali nih sebelum kita pergi dan berangkat liburan pastinya. Karena gak semua liburan itu katanya sih berakhir dengan indah. Karena kata Kak Reza pernah liburan ke pantai, baru nyampe dompet ketinggalan. Nah lo gimana bayarnya tuh? Tapi untungnya sekarang tuh dipermudah dengan teknologi yang namanya Kris kali ya. Jadi kita gak perlu panik lagi gitu. Ya bisa juga dipersiapkan mungkin dengan KTP-KTP-nya, mungkin difoto juga sebelumnya gitu loh, ataupun SIM-SIM-nya, antisipasi kalau dompet kita itu ketinggalan gitu. Kadang yang bikin capek pas liburan itu bukan jalannya, tapi mikirin captionnya gitu loh. Ini mungkin buat apa ya, buat generasi yang suka ngonten-ngonten gitu. Udah disiapin tuh ide-idenya tuh, nanti di tempat ini segmen atau cut satunya bikin ya opening-opening segala sampai closingnya gitu loh. Dan ada juga tadi ada yang masuk deh dari Kak Sarah kayaknya nih. Kak Sarah itu tadi sempat ikutan, kalau dia liburan ini buat waktu sendiri aja deh untuk me time-nya gitu. Ada Ibu Sari juga yang bergabung. Kalau dari Ibu Sari, liburan ditambah satu hari aku milih istirahat aja di rumah kalau nggak ada yang perlu katanya. Sip. Jadi bisa nge-recharge energi juga kali ya. Nah, thank you banget untuk semua teman-teman yang udah ikutan atensi, yang udah ikutan cerita juga nih kalau liburan satu harinya ditambah gitu kan. Ya, pastinya banyak tempat-tempat yang lagi viral juga, yang lagi rame. Tentunya bisa ajak keluarga, teman, ataupun bisa solo traveling juga. Tentunya lakukan hal-hal yang bermanfaat, lakukan hal yang positif. Dan gak salah juga untuk liburan di rumah mungkin, atau ada yang staycation di mana gitu kan. Tentunya untuk nge-recharge energi gitu loh. Kadang kita juga mungkin terlalu sibuk ngejar hal sampai kita lupa yang namanya istirahat ini penting banget. Jadi kalau memang punya tambahan libur sehari, gak harus selalu produktif juga sih. Dan gak apa-apa juga kalau cuma dipakai untuk tidur, makan enak, atau ngobrol sama orang tersayang. Thank you untuk semuanya yang udah menemani Dika hingga menuju jam 10 ini. Tentunya di Morning Espresso. Dika pamit undur diri, Haran Radio memperkokoh Indonesia. Happy weekend untuk semuanya.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satir, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.

0: Kita keluarga Indonesia menemani Anda di pagi hari ini. Senang sekali menyapa Anda di berbagai wilayah pastinya. Saya Dika Arwan.
1: Dan saya Ragilzi.
0: Selama satu jam ke depan ini kita akan menemani Anda dengan topik yang menarik banget nih.
1: Wow, topiknya banget ya. Saling sayang tapi saling menyakiti.
0: Hah? Gimana nih? Yeah, sayang tapi menyakiti.
1: Gimana?
0: Berarti gak sayang dong? Atau gimana nih?
1: Gimana nih, hati yang tersakiti nih.
0: Hati yang tersakiti, ya.
1: Kayak lagu ya. Judul lagu tuh. Lagunya Rosa kalau gak salah, okay. Hati yang tersakiti.
0: Kita akan membahasnya, apakah ini bentuk sayang atau tidak, bersama narasumber kita di pagi hari ini yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Dr. Yunik Wirawan, CCPCHT dari tim parenting Yayasan Busur Emas. Selamat pagi Dr. Yunik.
2: Selamat pagi, Harlina.
0: Benar ya, Dokter Yunik ya panggilannya ya?
2: Iya, boleh juga dipanggil Yunika aja, boleh
0: Yunika,
2: juga.
0: Okay.
1: Yunika, oke. Okay. Kak, ini kan orang kalau dengar judul ini tuh kayak gimana gitu ya? Saling sayang, tapi nyakitin. Saling nyakitin juga gitu.
0: Kayak paradoks ya?
1: Iya.
2: Iya, dan memang ini jadi paradoks terbesar ya, realita terbesar dalam hubungan manusia. Karena yang paling kita sayangi seringkali justru orang yang paling sering kita lukai.
0: Bener.
2: Dan juga sebaliknya, orang yang paling bisa bilang bahwa mereka sayang sama kita justru juga seringkali juga melukai hati kita. Kenapa bisa begitu ya? Kita akan bahas nanti sama-sama kok bisa kayak gini.
0: Iya sih, kadang-kadang kan kita mungkin berpikir gitu kan, ya kalau aku menyayangi dia, dia pasti akan menyayangi aku balik gitu ya. Tapi kenyataannya kok enggak ya?
1: Mm-mm.
0: Atau kita berbuat baik sama dia, dia juga akan berbuat baik sama kita. Nah ini, okay. Apakah memang lazimnya begitu atau gimana nih Kak Yunika?
2: Jadi sebenarnya dalam hubungan, terutama dalam keluarga, ketika kita saling menyayangi, itu sangat-sangat normal kalau tanpa disadari atau secara sadar kita juga akan saling melukai, saling menyakiti gitu ya, sadar atau tidak sadar itu pasti akan terjadi. Yep. Tetapi sebenarnya ada hal-hal yang dibalik itu yang kita bisa telaah bersama-sama. Kenapa sih justru waktu kita dekat dengan seseorang, apalagi dia keluarga, justru seringkali ada konflik dan justru kita hatinya sakit gitu ya. Nah, kita memang perlu sadar nih Kak, bahwa stres kehidupan modern itu sudah membuat kita sangat mudah dan sangat cepat bereaksi, si lambat memahami ya tekanan kerja ya, kita multitasking, ada masalah finansial, masalah-masalah di sosial media, itu membuat kita semua lebih mudah marah, lebih mudah tersinggung gitu ya. Tapi kalau di luar rumah kita itu lebih mampu mengontrol kemarahan kita. Setuju ya? Kita lebih mampu mengontrol senyum kita, kita lebih mampu mengontrol nada suara kita. Betul. Tetapi kalau di rumah, pertahanan kita mulai menurun gitu ya. Rem kita kadang-kadang mulai lepas. Kenapa? Karena ketakutan, luka lama, kekecewaan, kelelahan kita itu muncul ke permukaan. Dan di balik diri kita ini ada sikap yang berani menunjukkan sisi lain yang mungkin kita tidak tunjukkan di tempat kerja. Kita tidak tunjukkan di dunia kita pelayanan ya. Rasa aman ini, kita merasa aman mungkin di rumah karena kita tahu ya pasangan kita terima kita apa adanya, anak kita, orang tua kita terima kita apa adanya gitu ya. Kadang-kadang kita jadi melepas rem, dan justru karena kelepasan remnya kita melukai orang-orang terdekat. Itu salah satu faktornya nih ya, kelelahan, stres kita gitu ya. Kita justru menunjukkan sisi yang kita sembunyikan di luar. Kemudian tanpa sadar ya Kak, kita ini mengulang pola lama yang kita tidak sadar kita sudah punya ya. Karena kita kan kebanyakan tumbuh, tidak semua diberikan edukasi dan tools bagaimana mengelola konflik. Betul nggak? Ya. Jadi banyak pernikahan berisi dua orang dewasa, tubuhnya dewasa, usianya dewasa, tetapi sebenarnya di dalam dirinya itu masih seperti kanak-kanak. Jadi ada dua anak kecil yang terluka. Yang hidup dalam tubuh orang dewasa. Saling sayang, saling mencintai, tetapi tanpa sadar suara masa lalu ya menjadi suara di rumah kita hari ini. Karena ada rekaman nih, recording masa lalu, cara marah, nada marah orang tua kita, tanpa
1: Uh-uh.
2: sadar kita lepaskan juga ke anak kita atau ke pasangan kita. Cara ayah kita menangani konflik, tanpa sadar kita juga proyeksikan ke pasangan kita. Bagaimana dulu ibu kita mengekspresikan stres, tanpa sadar otak ini otomatis memutar ulang pola itu. Bukan karena secara sadar kita ingin seperti itu, tetapi itu yang sudah terekam selama ini dan tidak sadar kita mengulang lagi.
0: Ya,
1: Oke.
0: kayak semacam inner child gitu yang belum sembuh ya, Kak Yunike ya.
2: Ya, betul, betul. Jadi kita ini masing-masing membawa nih pola lama cara mengelola konfliknya. Misalnya kalau dulu orang tua kita kalau bertengkar diam-diaman gitu
0: Ya.
2: ya. Atau hebat deh, apa istilahnya, benar-benar ribut banget, teriak-teriak. Nah, kemungkinan ketika kita masuk dalam dunia dewasa, masuk dalam keluarga, pernikahan kita, kita punya pola otomatis juga, cara marahnya, cara komplainnya, cara mengkritiknya, gitu ya. Dan justru kita, ini unik banget. Kenapa? Karena kata-kata orang lain mungkin tidak terlalu mengganggu kita. Biasanya ya, misalnya tukang shopping ngomel-ngomel nih, setelah drop kita lama buka pintu, ya udahlah, maaf Pak gitu ya. Tapi kalau pasangan kita gitu ya, anak kita atau mertua kita yang mungkin mengeluarkan kata-kata, duh itu sakitnya bisa seminggu ya gitu, kita bisa nangis gitu ya. Karena kenapa? Karena mereka adalah orang yang dekat dengan kita dan tanpa sadar mereka tuh punya kunci untuk area terdalam diri kita. Tentang harga diri kita, perasaan layak dicintai, tentang identitas diri kita. Jadi makin besar cinta kita kepada mereka, makin besar juga kekuatan kata-kata mereka terhadap kita. Jadi semakin kita sayang banget sama seseorang, responnya itu kadang-kadang semakin mempengaruhi kita. Setuju nggak ya, Kak ya?
1: Okay. Tadi kan Kak bilang tadi kalau kadang-kadang itu tuh kayak di luar kesadaran kita gitu ya. Sebenarnya kita tahu nih, didikan dari orang tua kita atau apa yang kita lihat di masa lalu itu sebenarnya nggak baik gitu. Tapi kayak tiba-tiba itu kayak keluar dengan sendirinya gitu. Cara kita marah, cara kita bersikap gitu kan. Sebenarnya kita tahu bahwa itu salah nih, salah nih. Tapi kayak nggak bisa dihindarin gitu. Gimana nih caranya? Ada nggak tips khususnya gitu supaya kita itu tidak mengulang kesalahan di masa lalu, kesalahan orang tua kita gitu.
2: Iya, betul, betul. Tipsnya yang paling pertama kita sadar dulu ada pola yang nggak sehat. Ada pola yang nggak sehat. Dan pola ini bukan cuman karena masa lalu, tapi memang juga bisa karena ditambah stres kita saat ini, gitu ya. Karena kan waktu kita saling sayang, ya bukan berarti masalah nggak ada nih dalam hidup. Betul ya, bahkan pasangan terbaik bisa saling menyakiti. Ketika banyak konflik-konflik pekerjaan, dalam pelayanan dan lain-lain, burnout itu kita bisa apa istilah kapasitas emosional kita full banget. Nah, kita bisa tiba-tiba jadi kasar. Kemudian ketika kebutuhan kita tidak terpenuhi, ya, kita kan butuh didengar, butuh dimengerti, butuh dianggap. Nah, ketika itu kebutuhan nggak terpenuhi, ya, kritikan sederhana itu bisa jadi serangan kita rasa. Ya. Ya, hal-hal sederhana kita bisa rasa jadi penolakan dan penghinaan. Dan bagaimana caranya kita ini bisa mengubahnya, sadari pola yang rusak. Nah, Kak, saya mau share, ada penelitian sudah sampai 40 tahun lebih ya. Jadi bukan comot-comotan gitu ya. Ini penelitian dari John Gottman. Jadi dia itu sudah meneliti selama 40 tahun kepada ribuan pasangan. Gitu ya, bagaimana mereka bercakap, bagaimana detak jantungnya, ekspresinya, tekanan darahnya, bahkan kata per kata itu dianalisa gitu ya. Dia akurasinya itu 91% terprediksi. Dan dia menemukan ada pola yang benar-benar merusak, yang bikin kita tuh saling menyakiti dan hubungan itu semakin pahit. Nah, empat hal itu adalah yang pertama kritik. Nah, kita sadari dulu nih polanya sebelum kita bisa break the cycle ya. Karena kita tadi udah sadar nih, itu nggak enak. Yang pertama, kritik yang menyerang. Jadi seringkali perkataan kita ketika kita marah, marah itu boleh ya dalam hubungan, dalam keluarga, dalam pernikahan tentu ada namanya emosi marah ya. Gitu ya. Marah kan tujuannya untuk merubah perilaku. Ada yang nggak cocok, kita mau perbaiki. Tetapi cara marah yang kemudian mengkritik dan menyerang personal, contohnya ya, kamu itu selalu nggak becus. Kamu itu nggak bisa diharap gitu ya. Kamu nggak pernah peduli. Gitu. Itu kata-kata yang mengkritik dan menyerang ke personality. Dan pasti respon orang yang dikritik dan dicecar seperti itu adalah membela diri. sehingga kita masuk dalam siklus konflik yang lebih lagi luas dan lebih lagi panjang. Ya, kita menyerang identitas. Kemudian sikap meremehkan ini biasanya karena sudah terlalu menumpuk, ya, kekesalan di hati ini tidak dikomunikasikan dengan sehat, jadi muncul namanya kontem atau sikap meremehkan, sikap menghina satu dengan yang lain. Ini yang paling mematikan. Berdasarkan 40 tahun penelitian itu ya, ini yang paling merusak hubungan kita dalam keluarga, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, ketika kita bersikap meremehkan, menghina, ya, karena ini menghapus rasa hormat. Ya, jadi itu udah pasti akan merusak. Jadi menghina itu bukan cuma dengan kata-kata, tapi ternyata dengan ekspresi wajah kita loh, Kak, ya. Jadi ketika kita kasih bombastic side eyes, mungkin buat Gen Z atau teman-teman yang lain, ah itu nggak apa-apa, itu biasa. Tapi itu sebenarnya sudah bagian dari kontem, bagian dari meremehkan. Atau kita begini, kalau lagi ngobrol, misalnya ya, lagi curhat, terus kita sambil dengerin, tapi kita tuh kayak, kayak males gitu dengerin. Itu juga sudah meremehkan, itu juga sudah melukai gitu ya. Kemudian sikap defensif, tidak mau mengakui kesalahan, itu juga akan semakin menyakiti. Kemudian yang paling sering terjadi juga dalam pernikahan, dalam keluarga, stonewalling. Ya, sikap diam, menghindar, tidak mau berkomunikasi, memotong pembicaraan, benar-benar nggak mau dilanjutkan, lari dari masalah. Nah, ini kalau bermunculan terus-menerus, pola ini terus berulang, sudah pasti terjadi perpecahan emosi. Sudah pasti terjadi konflik yang lebih besar. Makanya empat hal ini disebut the four horsemen gitu ya. Atau dibilang empat kuda yang membawa kehancuran dalam hubungan kita. So, kalau kita sudah aware, kita ada pola-pola yang seperti ini, kita perlu berproses mencari pola yang lebih sehat. Pola yang lebih aman. Alih-alih kita menyerang, alih-alih kita mengkritik, ya, kita perlu mulai dengan kelembutan gitu ya. Ngomongnya lembut tapi jangan satir, kan bisa juga soft spoken tapi satir ya.
0: Iya. Lagi rame
2: Enggak
0: itu
2: juga.
0: Kak Yunike.
2: Ya.
0: Gayanya sih lembut tapi nyindirnya
2: Ya.
0: itu
2: Ya, itu juga tetap, itu juga masuk kritisisme, itu juga masuk konten, tapi benar-benar kita menyatakan apa yang kita inginkan. Alih-alih kita bilang kamu nggak pernah peduli, kita bisa bilang saya butuh perhatian, saya butuh kamu.

0: masa lalu nih, maksudnya orang tuaku, terus ternyata dalam kehidupan ini aku mengikuti cara mereka gitu. Nah, ini kalau dia sadar ya, tapi bagaimana kalau kasusnya itu dia nggak pernah menyadari hal itu gitu? Nggak
1: Ya,
0: bisa ya?
1: itu.
0: Harus sadar dulu ya, baru bisa diperbaiki ya.
1: Iya.
0: Kalau salah satu pasangannya itu nggak pernah menyadari hal itu dan tidak mau berubah, berarti nggak bisa ya.
1: Jadi biasanya challenge-nya seperti ini. Salah satunya sadar, satunya belum. Satunya merasa ya emang sudah kayak gini dari dulu, terus mau kenapa gitu kan. Yang perlu untuk berproses lebih dulu yang sadar duluan. Jadi
0: Berarti
1: setidaknya menolong diri.
2: kalau dibilang terapi nih, aku pernah dengar terapi kognitif behavior ya. Bagi mereka mungkin yang kayak tadi Kak Yunika jelaskan itu, ya aku memang udah begini gitu. Itu bagi mereka mungkin dalam case ataupun kondisi seperti ini bisa dirubah nih Kak Yunika untuk kebiasaannya gitu. Mungkin dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil gitu. Seperti itu nggak sih Kak Yunika?
1: Sebenarnya untuk berubah. Jadi mungkin ketika seseorang merasa itu sudah stuck gitu loh, ini sudah patternku, ini sudah polaku, ini adalah saya gitu kan. Kadang-kadang menganggap ini saya. Jadi kalau kamu mau sama saya, kamu perlu terima saya seperti ini gitu kan. Benar nggak sih? Kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah, makanya dalam terapi, apa yang dilakukan oleh terapis atau nanti konselornya adalah menumbuhkan kesadaran. Kesadaran itu akan membangkitkan empati untuk bisa memahami betapa dari perilaku-perilaku ini membuat dampak negatif kepada pasangan kita dan sekeliling kita. Dan tentunya kan ketika kita mau proses, kita mau terapi, kita mau lakukan inner work, itu bukan cuma untuk kita aja, bukan cuma untuk pasangan kita, tapi untuk anak-anak kita, untuk generasi berikutnya. Karena kan kita mau jadi cycle breaker ya, memutus apa yang nggak sehat dan membangun apa yang sehat. Jadi biasanya dalam ruang terapi atau misalnya kalau ini keluarga berarti terapi keluarga itu akan dibantu untuk membangkitkan kesadaran, untuk melihat point of view sisi lain pasangan tanpa klien itu dihakimi atau dipojokkan gitu ya dalam ruangan.
2: Iya.
1: Nah, begitu dipojokkan mereka akan defense juga gitu.
2: Tapi memang kebanyakan case-nya seperti itu ya, Kak Yunika ya. Kalau misalnya di pojokan ya kayak pembenaran gitu gak sih?
1: Iya, karena kan kita merasa terancam dan ternyata sistem otak kita, Kak, itu untuk surviving, untuk bertahan dari ancaman. Jadi di mana kita merasa terancam, merasa tersudutkan, kita sangat sulit berubah. Kita akan membatu, kita akan berusaha mencari pembelaan dan pembenaran diri. Tapi ketika kita merasa diterima, kita merasa dihargai, kita merasa bahwa suara dan pendapat kita penting, hati kita akan melembut. Otak kita akan masuk dalam state yang rileks dan siap untuk mengalami perubahan gitu.
2: Mungkin bagi pasangannya juga bisa harus mendengar kali ya, Kak Yunika ya. Jadi jangan saling mengkritik terus, apalagi mengkritik apa personalnya gitu.
1: Iya, jadi memang kita dulu kagak diajar ya di sekolah bagaimana sih menyatakan pendapat, bagaimana menyelesaikan konflik, betul ya?
2: Iya.
1: Kita sebenarnya perlu tuh pelajaran di sekolah, konflik resolution.
2: Karena
1: Ya.
2: mungkin dulu kita diajarinnya gimana caranya berdebat kali ya. Iya kan?
1: Ya, gimana supaya pendapat kita itu menang gitu
2: Iya.
1: ya.
0: Iya.
1: Karena kita pulang bawa piala. Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kan kita butuh skill mengelola konflik. Nah, salah satu hal yang kita bisa lakukan adalah menggunakan I statement. Karena kritik selalu dimulai dengan you. Kamu, kamu seharusnya, kamu selalu, kamu tidak pernah, kamu memang gitu ya. Nah, itu akan menghasilkan sikap defense. Tapi kalau I statement ini asertif, kita menggunakan perkataan mulai dari saya. Saya merasa, saya, tapi perlu kerendahan hati untuk pakai kata saya. Karena kan kalau enggak ego kita tuh mau naik, kamu, kamu, kamu.
0: Iya, benar.
1: Tapi kalau saya butuh hati yang lembut untuk saya merasa tidak dihargai, saya
2: Iya.
1: merasa sendirian di pernikahan ini misalnya.
0: Benar-benar.
2: Nah, kalau pasangannya seperti yang tadi juga nih, Kak Yunike. Kalau dia, ya aku memang orangnya seperti ini. Tapi saat pasangannya udah menggunakan I statement nih. Ada
1: Iya.
2: kemungkinan untuk konflik lagi nggak nih, Kak Yunike?
1: Kan ada kemungkinan untuk konflik.

0: Baik, menyadari pola ini tidak menjamin bahwa kehidupan kita tiba-tiba bebas konflik gitu ya. Karena selama hidup kita akan tetap punya konflik. Dan konflik itu sebenarnya nggak apa-apa. Kalau konfliknya itu membuat kita semakin grow, maksudnya bertumbuh gitu ya. Kita semakin kenal, semakin ngerti pasangan kita, nggak apa-apa konflik itu sehat gitu ya. Kemudian selama kita hidup kita tetap pasti akan mencintai dan juga menyakiti. Karena kita kan biasa manusia daging gitu ya, yang lemah. Tetapi yang poinnya yang penting adalah ketika kita menginisiasi perubahan, kita mulai belajar pakai I statement, kita mulai mengelola hati kita, memulihkan hati kita, ketenangan batin kita akan ya pada waktunya akan menginspirasi perubahan di pasangan kita. Mungkin tidak langsung, mungkin tidak satu malam, mungkin bukan satu tahun. Tetapi ketika kita latih ini jadi percakapan yang normal di rumah kita, anak-anak akan lihat, oh misalnya mama atau papa udah mulai nih pakai I statement, udah beda gitu ya. Pelan-pelan itu akan ditiru pelan-pelan gitu ya, mudah-mudahan. Selama awarenessnya bagus itu akan mempengaruhi pasangan, kecuali ada orang-orang tertentu sangat minim self-awareness-nya, sangat sulit untuk berempati gitu ya, sangat sulit untuk care, sangat sulit untuk peduli. Nah, itu mungkin butuh effort dan usaha yang jauh lebih besar, hati yang sabar untuk melihat perubahan itu pada pasangan.
1: Oke, Kak, ini Kak, ini kalau seandainya nih dalam satu keluarga mereka mengalami satu masalah gitu ya, tapi sudah diselesaikan, tapi ini tuh kayak berulang lagi gitu, 3 bulan lagi, 4 bulan lagi itu mereka mengalami masalah yang sama terus terus terus seperti itu. Berarti ini apakah indikasinya bahwa mereka berdua ini masih belum bisa belajar gitu ya dari kesalahan yang sebelumnya gitu?
0: Oke. Jadi menurut saya untuk melihat masalah itu berulang berarti ada pola berulang, perlu dibantu cari akar atau benang merahnya itu apa. Apakah ketika masalah itu muncul, solusi yang dilakukan oleh pasangan itu adalah solusi yang sama yang diulang bulan lalu? Kalau ternyata menggunakan cara yang sama dan tidak berhasil, perlu cara yang lain. Gitu. Jadi mungkin ada hal yang kita bisa coba lagi supaya hasilnya berbeda. Nah, seringkali kan kenapa hasilnya sama? Karena respon kita sama, gitu ya. Upaya kita masih sama. Atau bisa jadi masalah itu memang cukup berat. Jadi perlu perlu lebih dalam lagi melakukan istilahnya menggali ke dalam diri gitu ya, ada apa sebenarnya gitu, sehingga masalah ini terus muncul ke permukaan dan tidak selesai gitu.
1: Oke. Jadi yang jelas intinya tuh dalam rumah tangga itu sama-sama belajar ya.
2: Iya, sama-sama
1: Jangan
2: bertumbuh
1: takut,
2: ya.
1: jangan takut menghadapi
2: Konflik.
1: masalah gitu, konflik ya. Karena konflik itu akan selalu ada
2: Yes.
1: gitu.
0: Akan selalu ada itu kenyataannya ya. Kenyataannya pasangan terbaik juga pasti akan mengalami konflik. Justru aneh kalau nggak pernah konflik. Jangan sebenarnya sedang menyembunyikan masalah yang satu kali waktu akan meledak di tengah.
1: Wow. Oke. Baik, kita juga mengundang untuk semua pendengar di kesempatan pagi hari ini, jika Anda ingin bergabung ya dan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan topik pembahasan kita pagi hari ini, Anda bisa bergabung memberikan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Kita akan kembali setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Oke, kita kembali lagi ya, masih di SKI Sketsa Keluarga Indonesia di kesempatan pagi hari ini. Dan kita kembali lagi mengundang untuk Anda, jika Anda ingin bergabung dan memberikan pertanyaan seputar topik kita pagi hari ini tentang saling sayang tapi saling nyakitin. Wow, agak berat nih ya topiknya.
1: Berat
0: ya.
1: Memang, jadi ya sebenarnya itu sayang gak sih? Tapi kok
0: sayang,
1: menyakiti.
0: Iya, itu dia.
1: Tapi kan sudah dijelaskan juga oleh Kak Yunike. Kalau dalam setiap hubungan ataupun baik dalam berpasangan itu pasti ada konflik, pasti ada saling menyakiti. Tapi gimana caranya kita untuk tahu nih, untuk sadar gitu ya. Kan kalau kita nih kayaknya kita udah menyakiti nih pasangan kita. Mungkin bisa di pola dirubah kali ya polanya, kalau memang ada konflik-konflik gitu.
0: Benar.
1: Kan apalagi kalau pola-polanya ini berulang, mungkin gak cocok dengan cara yang lama. Kita kasih cara yang baru,
0: coba cara yang lain ya supaya gak berulang. Yes. Oke, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0819269000. Ini sudah ada satu pertanyaan nih Kak Yunike yang sudah masuk nih ya dari pendengar kita. Kali ini datang dari Leni. Cinta tapi saling menyakiti, perasaan akan selalu terjadi di kehidupan keluarga. Apakah ada sayang tanpa menyakiti?
1: Ya.
0: Ada nggak nih, Kak?
2: Oke. Kita tentunya mau berusaha supaya pasangan kita nggak terluka, setuju ya? Atau anak kita nggak terluka, atau orang tua kita nggak terluka deh. Kita akan berjuang sedemikian rupa. Tetapi, ya kenyataannya, ada sisi kita yang tanpa kita sengaja itu akan melukai orang-orang di sekitar kita, terutama orang yang terdekat. Misalnya ya, kita ini tujuannya ngomongnya netral aja, tapi pasangan kita atau orang tua atau anak kita lagi capek banget. Jadi dia berespon negatif, jadi dia merasa kita sedang menyerang dia. Itu bisa jadi terjadi kayak gitu. Jadi ketika misalnya ada area-area sensitif dalam kehidupan pasangan kita, kita tuh nggak bermaksud nyakitin, tapi ternyata itu area sensitif dia yang belum pulih. Nah, bisa saja terjadi konflik dan akhirnya mereka terluka. Tapi yang penting kalau kita saling sayang adalah kita mau berupaya untuk menebus, memperbaiki. Kalaupun memang tanggung jawab kita ini benar-benar gak maksud ya, tapi ternyata pasangan kita sampai terluka, sampai nangis, sampai marah, mungkin part kita menurut logika kita 10% deh, kayaknya itu masalah inner child dia deh yang perlu. Tapi kalau kita udah ngerti pola ini, kita tidak akan defensif, kita own our part, kita mengambil tanggung jawab kita, menebus 10% atau berapa persen yang menjadi penyebab luka itu, konflik itu terjadi. Kita jadi pribadi yang mau bertanggung jawab, mau menebus, mau memperbaiki gitu ya. Oke, tadi maaf ya kalau kata-kataku ternyata menyinggung kamu gitu. Kita gak defense, karena memang ternyata mungkin kita udah netral, tapi bisa saja itu area sensitif dia, atau dia lagi burn out banget di kantor, lagi capek banget, lagi banyak masalah, kemudian dia jadi gak bisa tuh mendengar hal-hal yang mungkin sederhana kita sampaikan gitu, hanya timingnya kurang. Jadi ketika kita saling sayang, kita akan mau rendah hati ya, untuk supaya memperbaiki gitu. Walaupun mungkin part kita kayaknya 10% deh, saya udah banyak nih belajar, saya udah banyak berupaya gitu ya, tapi kok pasanganku masih merasa saya menyakiti ya gitu. Tapi kita tetap ambil itu, maaf ya kalau ternyata tadi saya kasar sama kamu. Jadi apakah saling sayang bisa tanpa nyakitin? Kita harus turunkan ekspektasi ya. Akan ada konflik yang menyakitkan juga gitu, tanpa disengaja gitu ya.
0: Oke. Berarti kalau ternyata kita itu masih terus memperbaiki diri kita, mau minta maaf, mau mencoba cara yang baru, itu juga termasuk cara kita untuk mencintai nggak sih, Kak?
2: Betul.
0: Maksudnya
2: banget.
0: Itu kayak pembuktian cinta gitu, membuktikan bahwa kita itu memang nggak sempurna. Konflik apapun, masalah apapun yang sedang kita hadapi, kalau kita bareng-bareng menghadapinya dan kita berani untuk memperbaiki diri, itu adalah salah satu langkah pembuktian akan sebuah cinta.
1: Jadi kalau hari ini.
2: Jadi kalau beneran sayang, kita kan akan berusaha menebus, memperbaiki, bukan dengan perkataan aja, bukan dengan janji aja, tapi dengan perubahan kita juga.
1: Iya.
2: Gitu. Berarti kalau cuma janji doang kan sakit ya.
1: pakai lagu lagi ntar.
0: Yang mana tuh? Hati yang tersakiti lagi. Oke, tapi bagaimana nih Kak, kalau seandainya ya kita itu udah berusaha memperbaiki, padahal ini bukan kita yang salah nih sebenarnya, pasangan kita nih yang jelas-jelas kelihatan salahnya gitu. Tapi kita udah berusaha minta maaf, berusaha memperbaiki, tapi tetap aja kayak nggak ada jalan keluar dan tidak ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Kadang-kadang itu orang itu juga pasti akan merasa kayak udah males gitu loh,
1: capek,
0: kayak nggak ada semangatnya lagi gitu.
1: Mentalnya juga kena. Jadinya.
0: Bener. Kalau kayak gini gimana Kak menghadapinya Kak? Udah kecapean gitu, kelelahan gitu.
2: Bener banget, karena ini banyak dialami oleh hardliners tentunya ya. Kita udah berusaha untuk berubah, berusaha menata hati, tapi diulang lagi, sakit lagi, dan sepertinya kalau kita udah kelelahan, kita akan sampai kepada fase merasa pasangan kita kayaknya sengaja deh, gitu ya. Menyakiti, bukan tadi kan tidak sengaja, karena nggak sengaja, tapi ada juga fase di mana kita akan merasa kayaknya sengaja deh nyakitin ya. Kalau keadaan seperti itu, seek help. Cari support, cari bantuan, karena kita nggak bisa berjuang sendiri dalam sebuah rumah tangga.
1: Itu
2: kita butuh support system, cari komunitas yang bisa menolong, membackup kita supaya ada yang recharge emosi kita, bahkan mental kita. Kalau perlu kita ambil istilahnya private session untuk kita diterapi, ditolong gitu ya. Tapi setidaknya mental kita itu diselamatkan dulu. Gitu. Sekalipun pasangan kita mungkin masih stuck di level tertentu, seperti itu Kak.
0: Oke, berarti kita mencari bantuan dari orang lain gitu ya, yang bisa mendengarkan kita, yang bisa kasih masukan buat kita. Cuman ini masalahnya ya, tidak semua pasangan itu mau gitu, bahwa masalah keluarganya itu dibicarakan atau diketahui oleh orang lain. Ada tipe-tipe pasangan yang seperti ini. Nah, untuk menyiasati hal seperti ini nih, gimana ini Kak?
2: Betul, jadi memang masih ada stigma ya. Stigma kalau masalah keluarga itu aib keluarga, sampai di keluarga kita selesaiin, kita doain gitu ya. Nanti selesai sendiri gitu ya. Nah, memang ini challenge buat banyak pasangan, karena biasanya salah satu pasangan udah siap banget, udah bahkan udah mental breakdown, tapi pasangan yang satunya takut banget nih, takut banget cari bantuan. Tapi lewat radio ini saya ingin menyuarakan bahwa ketika kita sudah sadar kita sudah sampai di limit emosional tertentu, segera cari bantuan. Gak harus kita berdua langsung, misalnya masalah suami istri ya, atau kita sama anak kita, gak harus kita langsung berdua sama anak kita itu terapi keluarga. Gak harus langsung kita dengan pasangan kita terapi keluarga. Memang baiknya idealnya seperti itu, tapi kan kenyataannya berbeda ya. Kenyataannya berbeda. Jadi seringkali mungkin kita duluan sendiri gitu. Berproses setidaknya untuk menolong diri kita sendiri. Jadi tujuan kita berproses adalah untuk menolong diri. Jadi fokusnya ke diri dulu gitu. Bukan untuk fokus ke mereka atau ke anak kita atau ke pasangan kita, karena seringkali kita terjebak menantikan perubahan mereka, akhirnya kita kesel. Karena perubahannya nggak datang-datang, akhirnya mode kita jadi mode menuntut, menuntut perubahan terjadi. Ketika perubahan itu dituntut, ditagih, ungkit-ungkit, perubahan itu semakin sulit terjadi. Kenapa kan jadi kewajiban gitu ya? Jadi sebuah PR, sebuah jadi hatinya itu mungkin melakukan, berupaya, tetapi melakukan karena disuruh, karena dituntut, bukan karena kesadaran. Nah, ini nih yang kita akan bikin kita semakin kesal, semakin dongkol lagi. Jadi fokuslah pulihkan diri untuk diri kita. Waktu diri kita sudah lebih sehat, lebih nyaman, kita bisa juga proyeksi ke orang-orang di sekitar kita seperti itu.
1: Poinnya tuh kita bahagia dulu gitu ya, Kak Yunike ya.
2: Menemukan gitu ya.
1: Iya, dengan harapan bisa membahagiakan pasangan juga nantinya dan bersama keluarga.
2: Oke, jadi ini agak tricky ya kata bahagia ini, karena banyak orang menikah tujuannya hanya bahagia. Dan ketika nggak bahagia, masalahnya makin gede gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita menikah hanya berdasarkan itu, kita pernikahan kita sangat lemah, karena cuma based on happiness. Tapi sebenarnya dalam kekristenan pernikahan itu dibentuk tujuannya adalah kekudusan, supaya kita mengalami pertumbuhan dalam spiritual, dalam jiwa, dalam emosi, supaya kita bisa semakin mampu menerima dan semakin mampu memaafkan, semakin mampu mengasihi dengan tulus. Jadi kebahagiaan itu adalah tanggung jawab masing-masing.
1: Yep.
2: Gitu. Bukan digantungkan ke salah satunya gitu. Karena kalau gitu kita jadi menuntut, kemudian kita akan mudah kesal dan pasangannya juga bisa capek. Gimana sih cara membahagiakan? Karena bahasa bahagia itu beda-beda tiap orang. Cara mencintai beda-beda. Ada yang mencintai pasangannya dengan bekerja keras gitu ya. Kemudian istrinya mungkin atau pasangannya yang ditinggal di rumah merasa kesepian, kurang waktu berkualitas. Ada yang mencintai pasangan dengan bekerja keras di rumah, rumah itu rapi, mengurus anak dan lain-lain. Tetapi pasangan yang satunya merasa nggak dimengerti.
0: Iya,
2: Jadi
0: iya.
2: bahasanya nih beda bahasa gitu. PR-nya adalah bagaimana kita bertanggung jawab dengan kebahagiaan diri kita, menciptakan
1: Oke.
2: kebahagiaan diri kita.
0: Oke. Mungkin juga bisa dikomunikasikan ya antara pasangan ini ya. Kamu bahagianya itu seperti apa sih? Hal apa yang buat kamu itu happy gitu?
1: Kayak bahasa
0: Karena
1: cinta
0: biasanya
1: gitu ya.
0: bahasa cintanya ya harus dimengerti juga ya, Kak ya. Karena
2: Betul.
0: kalau yang satu ekspektasinya seperti ini, istriku pasti bahagia, tapi ternyata dia sukanya yang lain, diperlakukan dengan cara yang lain baru bahagia. Ini kan jadinya tuh kayak nggak nyambung gitu, nggak sinkron gitu.
2: Jadi benar banget, kita bisa mulai percakapan dengan bertanya, apa bagaimana sih kamu senang merasa dicintai? Apakah kamu merasa waktu dibeliin kado, dia bilang, gak usah deh beli-beli kado, buang-buang uang, kan bisa aja. Mungkin pasangannya udah ngumpulin duit, udah iri untuk belikan sesuatu, dia bilang, ngapain sih kamu beli gitu ya. Mending kamu ini, jadi merasa gak dihargai. Jadi memang betul, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat kamu merasa semakin dicintai? Apa yang perlu saya lakukan untuk menolong kamu merasa semakin didengarkan? Apa yang bisa saya lakukan untuk menolong kamu merasa aman gitu ya? Hal-hal apa gitu yang saya bisa lakukan? Nah itu bisa banget kita komunikasikan satu dengan yang lain.
1: Iya, jadi saling memahami lama-lama seperti itu kali ya.
0: Iya,
1: Oke,
0: benar.
1: Kak Yunika, ini kan sesuai dengan topik kita, saling sayang tapi menyakiti. Jadi gimana nih caranya supaya kita nggak menyakiti, Kak Yunika?
2: Kembali lagi sih ke kunci jawaban yang pertama, menyadari dulu.
1: Oke.
2: Menyadari dulu ya bahwa kita semua punya kebutuhan. Dan kemudian kita menyadari dulu kita semua punya pola. Kemudian bagaimana supaya kita tidak menyakiti, kita juga perlu ngecek pasangan kita gitu ya. Seperti yang tadi, kita perlu lihat masa kecil dia, kita perlu lihat keadaan dia, dan kita perlu menggunakan pendekatan yang nyaman buat dia gitu ya. Tentunya tidak mengkritik, tentunya tidak defensif ya, tentunya kita tidak meremehkan dia. Kemudian tentunya kita tidak stonewalling kalau ada masalah, kita tidak diam aja terus pasangan kita sampai bingung kenapa ya, ada apa ya. Kemudian tiba-tiba kita kembali seperti tidak ada masalah gitu ya. Aku berharap masalah itu selesai dengan sendirinya tanpa dibicarakan, seringkali seperti itu. Jadi bagaimana supaya tidak menyakiti, kita tidak alih-alih mengkritik, kita berlatih memberikan apresiasi.
1: Ini penting banget nih ya, Kak Yuniki.
2: Ya, gitu ya. Ya, mungkin hal-hal kecil aja, nggak harus sampai kita udah dibeliin hal yang terlalu besar atau hal yang sangat spektakuler. Tidak, hal-hal kecil. Thank you ya kamu udah kerja keras buat ini, thank you ya udah masakin, thank you ya udah antar anak. Maksudnya hal-hal sederhana diapresiasi. Jadi alih-alih dikritik, kita lebih banyak apresiasi. Alih-alih kita menghina, meremehkan, kita lebih banyak menunjukkan sikap kita menghormati, membela gitu ya pasangan kita di depan orang lain. Jangan kebalik, di depan ditelanjangin tuh kesalahannya atau kelemahannya atau depan mertua gitu ya. Kita perlu berdiri buat pasangan kita. Kemudian alih-alih supaya kita tidak menyakiti dia, alih-alih bersikap defensif, kita mengambil tanggung jawab dan rendah hati mengakui kelemahan kita dan siap menebus juga ya, siap mengupayakan juga yang terbaik ya. Alih-alih kita stonewalling gitu ya, diam seribu bahasa terus berharap masalah selesai dan dilupakan gitu ya. Lebih baik kita tenangkan diri, itu penting ya, supaya kita kan takut nyakitinnya lebih parah. Tapi kita perlu ngomong dong, kita perlu fair. Saya butuh waktu 2 jam, saya butuh waktu malam ini sendiri. Apa, kita nggak bahas dulu, bisa nggak besok kita bahas jam segini, saya lebih siap gitu. Jadi fair gitu. Pasangan kita atau anak kita juga tidak berandai-andai. Kenapa ya? Jadi waktu kita butuh waktu jeda itu sangat normal, sangat baik, sangat sehat. Tapi kita perlu ngomongin, saya butuh sendiri dulu ya, saya belum siap bahas ini. jam entar malam ya habis makan kita bahas gitu. Yang ingin sangat ingin membahas juga perlu bersabar gitu ya. Jangan dicetar enggak, kita harus sekarang nih, harus sekarang diselesaikan gitu ya. Saya tetap menyerang. Nah, itu kan kita berarti lagi menyerang tuh sikap kita, pola kita sedang menyerang, dan ketika pola kita menyerang, yang satu terpojok, enggak akan ada solusi yang lebih sehat. Jadi kita juga merendahkan hati, oke. Okay? Nanti kita bicara pakai I statement gitu ya. Bukan mengkritik, menghina, defensif, dan stonewalling.
1: Mungkin sama-sama tetap itu tadi kali poinnya ya, Kak Yunika. Keduanya nih harus sama-sama tenang gitu. Kalau satunya masih dalam kondisi belum stabil atau masih
0: belum
1: dalam
0: tenang, masih
1: emosi kan,
0: emosi.
1: You statement jadinya ntar. You and I kalau judul lagu lagi kan. Yang satu I statement, yang satu lagi you statement.
0: Benar. Oke, baik, ini juga ada pendengar yang bergabung nih dari Jenny. Saya setuju banget dengan statement hari ini. Yang jelas menurut saya, pertama itu jangan menggunakan kekerasan secara fisik karena dampak akan memperburuk. Dan kedua, bantuan orang lain atau tenaga ahli secara profesional juga sangat membantu, bukan seperti mitos-mitos zaman dulu yang dibilang tabu, takut aib, takut ketahuan orang lain dan sebagainya. Dan terakhir, terus belajar bekerja sama terus. Oke, terima kasih buat Jenny yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini.
1: Yes, waktu kita mungkin udah sisa 3-5 menit lagi nih Kak Yunika. Mungkin sebagai closing statement untuk topik hari ini, silakan Kak Yunika.
2: Iya, saya mau garis bawahi sedikit ya, kata saling nyakitin. Jangan sampai teman-teman menganggap saling nyakitin ini berarti it's okay kalau dipukul gitu ya, tentang kekerasan dan lain-lain, itu bukan ya. Maksud dari pembicaraan kita hari ini, dalam kata-kata kita, sikap kita yang saling menyakiti, tidak dibenarkan sebenarnya. Jangan sampai teman-teman mengira tadi statement saya, kalau kita saling saya ya pasti akan saling menyakiti, tapi menyakitinya itu fisik bukan ya teman-teman, itu sangat-sangat red flag ya, nggak boleh. Nah, jadi closing statement saya, seringkali dalam hubungan, dalam keluarga, kita saling sayang, tetapi juga ada konflik, bukan karena kurang sayang, tapi kurang memahami, kurang mengerti, kurang mendengarkan satu dengan yang lain. Dan kita bisa sebenarnya mematahkan siklus yang tidak sehat, dimulai dari kesadaran diri, mulai saling mengapresiasi, saling menghargai, ya, kemudian saling rendah hati untuk terbuka menerima masukan dan melakukan perubahan. Seperti itu.
0: Oke, terima kasih Kak Yunika sudah meluangkan waktunya di kesempatan pagi hari ini untuk memberikan informasi yang cukup luar biasa ya buat kita semuanya dalam program acara Sketsa Keluarga Indonesia. Terima kasih juga untuk Ibu Rinca yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Karena waktu kita juga sudah hampir habis, sepertinya kita harus segera pamit undur diri pagi hari ini. Saya Ragil Z
1: dan Dika Arwan bersama narasumber kita di pagi hari ini, Dr. Yunika dari Yayasan Busur Emas. Jangan kemana-mana karena masih banyak program menarik lainnya yang akan kami sajikan sepanjang hari ini. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Thank you, dokter.
0: Terima kasih.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat pagi jelang siang Responers. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga terpantau sehat selalu dan semangat ya menjalani aktivitasnya. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir nih menyapa Responers di hari Kamis 14 Mei 2026 dalam program Retro Siang nih. Tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Nah, seperti biasa nih di program Retro Siang hari Kamis ya, biasanya bersama Dila akan membawa Responers nih kembali lagi ke masa-masa lampau yang mungkin gak bisa diulangin lagi, atau mungkin Responers yang mau time travel ya, mau ingin kembali ke masa lalu. Nah, bisanya sih biasanya kan gak bisa ya untuk kembali ke masa lalu itu. Tapi kalau sama Dila pasti bisa, karena akan disuguhkan dengan lagu-lagu lawas yang mungkin buat Responders flashback kembali ya ke masa-masa. Waduh, ini lagu ini pas aku PDKT-an sama si dia nih. Ini lagu ini pas aku putus sama dia nih. Ini lagu ini pas aku bermesra-mesraan bersama dia nih. Nah, tentunya boleh banget ya, gabung aja langsung bersama Dila ya di kontak kita di 0821-5566-8003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita ya di 0811-662-2930. Dan tentunya kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Nah, buat Responders nih yang mau request-request bareng Dila di siang hari ini, boleh banget ya. Langsung saja merapat di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya kita juga ada streaming di www.responradio. Dan jangan lupa ya, gabung di live TikTok kita dan tentunya ramaikan serta tap-tap layar di Respon Radio 93,0 Official. Dan sudah ada requestan yang masuk nih, kali ini datang dari Uda Jazz di Malaysia ya Responders. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila. Waalaikumsalam Uda. Selamat siang dari kota Kuala Lumpur. Siang juga Uda. Selamat bertugas Dila, moga sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Request lagu kemesraan dari Iwan Fals. Waduh. Dan cobalah untuk mengerti dari Obi Mesak. Dan lagu yang ketiganya Dila saja yang pilihkan. Waduh, kalau kalau retro-retro tuh Dila suka lagu dari Boleri Marantika nih Uda, yang berjudul Widuri. Nah, lagu di tunjukkan untuk penyiar bertugas Dila, Unilis, Bunda Dua Putri, Ryan, Justin, Bang Asena, Marin, dan seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada, sehat sejahtera selalu. Amin ya robbal alamin. Kata-katanya hari ini nih, jangan pernah menyalahkan siapapun dalam hidupmu. Orang baik memberimu kebahagiaan, orang jahat memberimu pengalaman, orang terburuk memberimu pelajaran, dan orang terbaik memberimu kebahagiaan dan kenangan. Betul sekali. Setiap orang yang datang di hidup kita tuh, maupun datang, menetap, dan pergi, itu tuh adalah pelajaran ya Respons. Betul sekali nih yang dibilang sama Uda Jazz ini. Dan tentunya Masih bersama Dila, dan tadi juga ada requestan ya yang tadi datang dari Bang Joshua juga gak ada deh di dalam. Oke, kita putarkan dulu 3 lagu ini ya Responders dari Uda Jazz, 1 lagu dari Iwan Fals featuring Betaria Sonata dan teman-teman yang berjudul Kemesraan. Untuk itu, check the sound.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

satu lagu dari Boreri Marentika yang berjudul Widuri, ya nggak salah lagi ya, apa namanya tuh, pilihan Dila ya Uda ya, kata Uda lagunya tuh mengingatkan masa SMA Uda dulu. Terima kasih banyak Dila. Sama-sama Uda, semoga terhibur ya dengan lagu-lagu pilihan Dila tadi. Dan tentunya masih bersama Dila di program Retro Siang, tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Dan tentunya di siang hari ini sudah masuk requestan ya. Udah rame ya, ya responders ya, tentunya dimohon bersabar ya. Dan buat responders yang mau bergabung juga bersama Dila, bersama teman-teman kita, responders-responders kita di siang hari ini, boleh banget ya gabung di kontak kita di 082155668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811662930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Buat responders yang mau request-request bareng Dila, boleh banget ya gabung di Respon Radio 93,0 official. Dan siang hari ini masih di WA bersama Bunda Dua Putri kita kali ini, yaitu ada requestan dari Bunda, kita bacakan dulu. Selamat pagi jelang siang Anandaku. Selamat pagi jelang siang juga Bundaku. Bunda Dua Putri request lagu yang Indo nih, judulnya John dari Ari Kusmiran dan yang manca yang berjudul Du dari Peter Meve. Salam-salamnya untuk semua krusiar yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng kesayangan Bunda, dan untuk responder semua di mana saja berada, istimewanya untuk Ananda. Tentunya makasih, terima kasih banyak Bunda. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request juga di TikTok kita, yaitu datang dari Bang Chris ya, yang mau request lagu dari Riff yang berjudul Raja. Dan buat responders yang udah nanti-nanti ya dari di TikTok dan di WA pun, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Ari Kusmiran yang berjudul John, special request dari Bunda Dua Putri.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Setelah lagu dari Riff yang berjudul Raja ya, special request dari Bang Chris yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Tentunya masih bersama Dila di program Retro Siang, tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an nih. Dan tentunya nih buat responders yang mau gabung dan request-request bareng Dila di siang hari ini, tentunya boleh banget ya, nanti akan ditunggukan requestan-requestan terbaiknya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya tadi sudah bergabung bersama kita ada Kak Luwewe ya, tadi mau request. Oke, kita angkat dulu dari Bang Tiar responders. Halo, assalamualaikum Bang Tiar.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya Bang Tiar? Gimana kabarnya?
1: Panas.
0: Ah, oh, panas betul.
1: Cuacanya panas banget.
0: Di sini juga panas juga cuacanya nih. Bang Tiar mau request lagu apa nih di siang hari ini?
1: Lagunya Dedi Dores dan ni anu featuring Nila Sari apa? Nila Sari. Ya.
0: Nila Sari, apa judulnya, Bang?
1: Ya. Cinta Berbunga Rindu.
0: Cinta Berbunga Rindu.
1: Ya, Dedi Dores featuring Nila Sari.
0: Oke, ya. Dedi Dores. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan ya, Bang ya. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salam-salamnya buat Dila, selamat bertugas. Semangat selalu
0: iya.
1: Menghadapi teman-teman yang di TikTok itu.
0: Gak usah disebutin Bang Tiar, nanti gak mau anak-anaknya itu. Oke, okay. Ditunggu lagunya ya Bang Tiar, nanti akan kita putarkan ya.
1: Ya, itu yang dimaksud berada. Dan juga kepada responders yang lagi mendengarkan, itu aja deh.
0: Oke, okay, Bang, ditunggu lagunya Bang.
1: Ya, oke.
0: Okay. Iya.
1: Yuk.
0: Iya, dari Bang Tiar ya yang sudah bergabung bersama kita. Oke, Bang Tiar, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi Kak Luwewe ya yang mau request lagu dari Iwan Fals yang berjudul Pesawat Tempur. Dan tadi juga ada special request dari Diki yang mau request lagu dari Tommy J. Pisa. Dan untuk itu kita dengarkan dulu ya tiga lagu ini, dan kita dengarkan satu lagu dari Iwan Fals yang berjudul Pesawat Tempur, special request dari Kak Luwewe.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

hanya. Dan lagu dari Tommy J Pisa menjadi penutup kita di jam pertama ini. Dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam kedua dengan requestan-requestan terbaik dari responders. Dan akan kita buka dengan satu lagu dari Guns N' Roses yang berjudul Welcome to the Jungle.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya kembali lagi bersama Dila di program Retro Siang, tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Dan tentunya masih bersama Dila dengan requestan-requestan terbaik dari responder semuanya. Dan tentunya buat responder yang mau kembali lagi ke masa lalu bersama Dila, boleh banget ya. Langsung saja gabung di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116668 di 08116622930. Dan tentunya buat responders yang mau request-request, yang mau bermanja-manja dengan lagu-lagu lawasnya, boleh banget ya, nanti akan kita putarkan. Dan di siang hari ini sudah bergabung bersama kita, yaitu datang dari Bang, dari dari Uncle B ya, yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini, yang mau request lagu dari Silaun Seven yang berjudul Dandan tadi. Ada juga dari Bang Fitro Fajares ya, yang mau request lagu dari Vina Panduwinata yang berjudul Ceria. Dan kali ini juga ada special requestan ya di siang hari ini. Ada di WA kita, yaitu datang dari Bang Tio nih. Nah, kita bacakan dulu ya kata-kata hari ini dari Bang Tio. Waktu itu seperti air yang mengalir, menghantarkan air dari hulu menuju hilir. Cepat atau lambat, lemah ataupun kuat, mereka akan sampai di suatu tempat. Tujuan akhir yang luas tanpa sekat, perjalanan hidup yang tak mungkin terulang, mengajarkan diri akan kisah yang panjang hingga kenangan terukir dalam ingatan. Masa-masa yang berlalu selalu meninggalkan rasa rindu, entah ruang ataupun waktu, semua berbaur dalam kalbu. Kini di saat diri sudah dewasa, ingin berulang rasa yang sama meski kita tak bisa berharap. Bertatap mata, ku harap kita bisa duduk bersama, bercerita semua tentang kita dari Peter Pan.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Retro Siang, tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Dan kita sudah dengarkan ya, satu lagu dari Dan yang satu lagu dari Sheila on Seven yang berjudul Dan, yang sudah dilaputarkan untuk menemani responders kali ini. So tentunya masih dengan requestan-requestan terbaik dari responders. Nah buat responders, kita sudah berada di jam kedua ya. Dan kali ini mungkin lagi makan siang dan lagi istirahat sholat zuhur juga. Dan tentunya buat responders yang mau bergabung, boleh banget nih gabung bersama Dila di 082155668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 081 1662293 0. Dan kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Buat responders nih yang mau request-request bareng Dila, boleh banget ya, gabung saja langsung di Respon Radio 93,0 official. Dan kali ini sudah bergabung juga bersama kita, yaitu datang dari Bang Simau ya, yang mau request tadi lagu dari Ella yang berjudul Sembilu. Dan tadi juga ada special request dari Bang Wan 13 nih, yang mau request lagu dari Oasis yang berjudul Don't Look Back in Anger. Oke, kita angkat dulu dari Bunda Queen ya responders. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gimana kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat
1: Baik.
0: ya. Iya, kali ini kita
1: Iya.
0: di retro
1: Cuaca
0: siang.
1: aja yang nggak baik sekarang.
0: Iya, dingin ya cuacanya Bunda ya.
1: Tadi tadi agak ini ya mataharinya agak apa ya keluar gitu. Sekarang udah itu hilang lagi.
0: Iya, betul.
1: Sejuk sejuk, manyun dia mah.
0: Manyun, memang manyun ya Bunda ya.
1: Manyun.
0: Iya. Bunda mau request
1: Ya.
0: lagu apa hari ini, di siang hari ini? Kita lagi
1: Oh,
0: nostalgia nih
1: ini
0: Bunda.
1: aja lah. Angel Pop.
0: Angel apa?
1: Angel Pop.
0: Angel Pop?
1: Iya.
0: Dari siapa Bunda?
1: Pernah, tak pernah.
0: Pernah?
1: Tak pernah ya.
0: Tak pernah
1: Tak
0: dari...
1: pernah, pernahkah aku itu nyanyinya?
0: Tak pernah dari
1: Enggak, pernahkah aku?
0: liriknya.
1: Ya.
0: Coba kita lihat dulu ya Bunda.
1: Ya, Angel Pop itunya tulis
0: Penyanyinya.
1: artinya.
0: Apa
1: Ya.
0: liriknya Bunda? Pernahkah aku?
1: Pernahkah dulu aku berminta gitu.
0: Aku berminta
1: Ya.
0: gaun pengantin berenda biru.
1: Nah ya, gaun pengantin berwarna biru.
0: Pernahkah dulu Bunda?
1: Nah ya,
0: Pernahkah?
1: pernahkah dulu itu?
0: Iya, dari Angel Puff. Oke. Salam-salamnya buat siapa nih Bunda?
1: Oh, tentu yang pertama sekali untuk Neng Gelis Dila, semoga sehat selalu,
0: Amin ya Rabbal
1: murah
0: Alamin.
1: rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
0: Iya, amin.
1: Juga udah makan siang nih.
0: Belum nih Bunda, nantilah makan siangnya.
1: Bunda warisan.
0: Ah, Bunda barusan,
1: Iya,
0: iya.
1: warisan ini. Jadi mau sholat kita makan dulu gitu. Jadi nggak ingat nanti waktu sholat kan.
0: Oke, iya Bunda.
1: Salam juga untuk udah Beng Beng, untuk Pak Amrung lah, untuk aja udah Al Amin, untuk Letter W,
0: Iya.
1: untuk Ma Inggi, Ajo Sidi ya.
0: Iya.
1: Ada juga untuk Bang Rehan, ada untuk Sultan Pamenan, ada juga Bang Ed, ada juga untuk Mama, Bunda Dila, Aba, Ama, Ama Kak Uci, ada juga Bunda Aries, Bunda Dua Putri, Mama Empat Dara, Nenek Yona, Mama Tiffany, ada juga untuk Bunda Cintia, ada juga untuk Kak Amel, Kak Rina, yang di apa? Lubuk Alung siapa ya? Itu.
0: Siapa yang di Lubuk Alung ya Bunda ya? Salamin aja semuanya nih Bunda, bungkus aja.
1: Ah, dibungkus aja aja deh, itu ya.
0: Oke Bunda,
1: Ah,
0: ditunggu
1: itu
0: lagunya
1: salamin
0: ya.
1: aja semua yang akan masuk tuh.
0: Iya.
1: Ah, kita salamin semua ya.
0: Oke.
1: Makasih ya Neng
0: Iya.
1: Gelis.
0: Iya sama-sama Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Dua Putri yang sudah Bunda Queen, aduh salah-salah mulu Dila ya. Dari Bunda Queen yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Aduh buat Bang Leo boleh di nanti bergabung bersama Dila ya Bang Leo ya, di segmen selanjutnya ya Bang Leo. Udah Leo ya, boleh diulangi lagi nanti bersama Dila di segmen selanjutnya. Dan kita dengerin dulu ya satu lagu dari Ella yang berjudul Sembilu, special request dari Bang Simon.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah barale nyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari Adil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyot tuh ya Dila ya.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: Satu lagu dari Angel Puff yang berjudul Pernahkah Dulu, special request dari Bunda Queen yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. So tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari responders. Kali ini lagi rame-ramenya ya responders kita ya di siang hari ini. Tentunya buat responders nih yang boleh gabung bersama Dila, boleh banget ya gabung di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita juga ada Facebook, Instagram dan juga buat responders yang mau gabung bersama Facebook, Instagram dan juga TikTok, boleh banget langsung saja di respon radio 93,0 official. Dan kita angkat dulu dari Bang Ale, Uda Leo dulu ya. Halo, assalamualaikum Uda Leo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nintila.
0: Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga, Uda Leo. Bagaimana kabarnya di hari ini?
1: Baik, di sini panas.
0: Waduh, di sini mendung nih, Bang Uda Leo.
1: Hah?
0: Di sini sedang mendung.
1: Oh, gitu.
0: Iya, betul. Bang Leo, Uda Leo.
1: Ini lagu apakah?
0: Sekarang lagunya lagu Nostalgia tahun
1: 90-80. Oh, Nostalgia ya?
0: Iya.
1: Udah inilah Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata apa judulnya tuh, Uda Leo?
1: Aku yang tersakiti.
0: Aku yang tersakiti, oke. Aku yang...
1: Ada lagunya.
0: Aku yang tersakiti dari Betaria Sonata. Aku yang disakiti atau aku yang tersakiti?
1: Apa ya?
0: Oke.
1: Yang nostalgianya apa ya?
0: Aku yang tersakiti. Betaria Sonata.
1: Nggak tahu namanya deh.
0: Ada itu, oke.
1: Apaan namanya
0: luka.
1: Itu?
0: Hati yang luka ya, Bang?
1: Oh, hati yang luka ya.
0: Iya, hati yang luka.
1: Salam hati salam. Yang luka.
0: Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salam-salamnya untuk Gatila yang manis, yang baik hati.
0: Iya.
1: Terus untuk Kak Cici, terus untuk Kak Marin, terus untuk semua fan radio. Respon yang ada di Padang Bariaman ya.
0: Oke.
1: Okay. Uda Leo salamin ya, selamat siang.
0: Selamat siang Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dari Bang Leo yang sudah bergabung bersama kita ya di siang hari ini. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan ya Uda Leo. Dan kita tadi juga ada requestan nih dari Bang Rudi ya, yang mau request lagu dari Rinto Harahap yang berjudul Rasa Cinta. Dan dari dan tadi juga ada requestan dari Diki yang mau request lagu dari Fanny Febiola yang berjudul Di Batas Kota Ini. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Rinto Harahap yang berjudul Rasa Cinta, special request dari Bang Rudi.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah?
1: Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini,

untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Sebuah lagu dari Sheila on 7 yang berjudul Pemuja Rahasia, special request dari Bang Nanda, menjadi lagu penutup kita di jam kedua ini. So tentunya Dila akan kembali lagi di jam ketiga dengan requestan-requestan terbaik dari responders. Dan tentunya nanti akan dibuka dengan satu lagu dari Fanny Fabiola yang berjudul Di Batas Kota Ini, special request dari Diki. Sebelum

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Retros yang tempatnya bernostalgia nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Dan tadi kita sudah dengarkan ya satu lagu dari Fanny Fabiola yang berjudul Di Sini Di Batas Kota Ini yang sudah diputarkan oleh Diki ya. Dan tentunya kita masih ada requestan yang tadi datang dari Uda Leo ya, yang belum kita putarkan ya, Betaria Sonata yang berjudul Hati Yang Luka. Dan tadi juga ada special request dari, oke kita angkat dulu dari Bang Aan. Halo, assalamualaikum Bang Aan.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya di siang hari ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Senang juga mendengarnya Bang Aan baik nih. Bang Aan mau di sana cerah kah cuacanya? Suasana cuacanya ya, duh.
1: Iya, cerah. Kadang cerah mendung gitu.
0: Ah, ya duh galau ya sama kayak cuaca di sini ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Bang Aan mau
1: saya
0: request,
1: mau request
0: lagu apa ini?
1: Saya lawan yang tahu kok tapi enggak apa. Peter Pan-nya yang sahabat.
0: Oh, sahabat sejati. Peter Pan sahabat yang Silo on Seven sahabat sejati.
1: Iya.
0: Oke. Boleh nanti kita putarkan di segmen selanjutnya ya, Bang Aan?
1: Saya mau kirim-kirim sapanya buat Abid, Adam, kemudian buat Alfat, Ilmi, Ibra. Kemudian juga buat semuanya aja
0: okay.
1: Yang mendengarkan Retro Siang.
0: Oke, Bang Aan. Ditunggu lagunya ya, Bang Aan ya.
1: Ya, oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam, Bang Aan. Oke, dari Bang Aan nih di yang sudah bergabung bersama kita ya. Mau request lagu Peter Pan dan Silla on Seven nih. Kali ini kita sudah ada requestan juga dari WA. Yaitu datang dari Bang Rudy Effendi nih. Bang Rudy, assalamualaikum. Dari Bang Rudy, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Rudy. Selamat siang. Selamat bertugas untuk kru respon yang bertugas siang ini. Rek lagunya Silla on Seven yang berjudul Sepia. Oke Bang Rudy, ditunggu lagunya ya Bang Rudy, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengerin dulu, tadi juga ada special request ya dari Kak Wewe ya, Kak Luwewe yang mau request lagu dari Georgie Benson yang berjudul Nothing's Gonna Change My Love For You. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu ya. Satu lagu dari Betaria Sonata yang berjudul Hati Yang Luka, special request dari Uda Leo.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

satu lagu dari Zulu on 7 yang berjudul Sepia, special request dari Bang Rudy yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. So tentunya masih bersama Dila dan masih akan ditemani dengan lagu-lagu lawas kesayangannya responder kali ini. Dan tentunya tadi sudah banyak yang request ya. Tadi juga ada Bang Aan yang udah telepon bersama kita di siang hari ini. Tadi minta satu lagu dari Zulu on 7 yang berjudul Sahabat Sejati dan Peter Pan yang berjudul Sahabat. Dan tadi juga ada spesial ya, request dari Uda Ardi yang mau request lagu dari Poppy Mercury yang berjudul Satukanlah Hati Kami. Dan tadi juga ada spesial request ya dari Bang Dean yang tadi katanya mau request lagu dari The Strangles yang berjudul Golden Brown. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Dean, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya kita simak dulu ya satu lagu dari Sila on 7 special request dari Bang Aan. Untuk itu check to the sound.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

90.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Retro Siang, tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Dan tentunya kembali lagi ya dengan requestan-requestan terbaik dari responders yang belum sempat kita putarkan nih. Dan tadi juga ada special request nih, duo dari Glenn Fredly ya. Duo requestan ya. Dari tadi juga ada requestannya dari Ajo kita yang mau request lagu dari Glenn Fredly yang berjudul Akhir Cerita Kita. Dan tadi juga ada Kak Cake yang mau request lagu dari Glenn Fredly juga yang berjudul Januari. Oke, ditunggu lagunya ya. Nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request dari Bang Said ini. Bang Said yang mau request lagu dari Poppy Mercury yang berjudul Hati Siapa Tak Luka. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita simak dulu satu lagu dari Glenn Fredly yang berjudul Akhir Cerita, special request dari Ajo, dari Ajo kita. Untuk itu, check the sound.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah lihat bil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sanak makin istimewa.

0: Setelah lagu dari Glenn Fredly yang berjudul Januari ya, special request dari Kak Kek tadi. Dan tentunya lagu sedih ini menghantarkan kita di jam terakhir program Retro Siang kali ini. Waduh, berpisah juga ya kita ternyata ya di hari Kamis ini. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak buat responders yang sudah bergabung bersama Dila di siang hari ini. Tentunya sudah request-request bareng Dila dan bernostalgia-nostalgia manja bersama Dila. Tentunya setiap ada pertemuan akan ada perpisahan ya responders. Dan program Retro Siang akan kembali hadir di hari Jumat, tentunya di jam yang sama, dan dengan requestan-requestan terbaik dan nostalgia-nostalgianya responders di tentunya di hari Jumat besok. Dan so untuk itu jangan kemana-mana dulu, karena akan ada beberapa program-program terbaik lainnya yang akan menemani sore responders dengan lagu-lagu dan requestan-requestan tersayang kesayangan responders. Dan so Dila mengucapkan terima kasih banyak. Tadi juga masih ada requestan ya dari Bang Yerman Rizky ya, yang mau request lagu dari Katon Bagaskara yang berjudul Dinda di mana. Dinda di sini Bang Yerman. Dan tentunya lagu ini menjadi lagu penutup kita di program Retro Siang kali ini. So untuk itu tetap jaga kesehatannya karena hari juga cuaca juga tidak menentu. Dan Dila pamit undur diri, see you the next time and dadah, bye bye. Satu lagu dari Katon Bagaskara, Bagaskara yang berjudul Dinda di mana? Special request penutup dari Bang Yerman.
1: Mau nyanyi nih. Agak batas.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Informasi pertama datang dari Otoritas Jasa Keuangan Sumbar menegaskan pentingnya kapasitas hukum dalam mendukung pertumbuhan kredit perbankan yang sehat dan berkelanjutan. OJK menilai diperlukan kesamaan pemahaman mengenai penerapan konsep business judgment rule dalam penanganan perkara pidana di sektor perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan konsep tersebut memberikan perlindungan hukum bagi bank atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik serta mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian. Pernyataan itu disampaikan dalam serasehan industri perbankan bertema penerapan konsep business judgment rule terhadap kredit macet di bank di Jakarta. Menurut Dian, penguatan regulasi, pengawasan, dan penekanan hukum yang selaras sangat penting untuk menciptakan industri perbankan yang profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik fraud. OJK juga mendorong adanya kesalahpahaman antara regulator, aparat penegak hukum, akademis, dan pelaku industri perbankan terkait penerapan konsep tersebut. Dalam forum itu, Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jupriyadi, memperjelaskan business judgment rule dapat diterapkan apabila keputusan bisnis dilakukan sesuai prosedur, tanpa benturan kepentingan serta disertai mitigasi risiko yang optimal. Sementara pejabat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Didik Fakhan Alisyahdi, menilai konsep tersebut menjadi instrumen anti-kriminalisasi bagi pejabat bank selama keputusan kredit diambil dengan itikad baik dan sesuai prinsip hati-hati.

Ya, berita kedua datang dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri terus memperkuat upaya menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan inklusif melalui penguatan pusat studi gender dan anak serta memperbentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS. Rektor UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponogoro, Evi Muafiyah mengatakan seluruh PTKIN kini telah memiliki PSGA guna mendukung terciptanya suasana perkuliahan yang ramah, setara dan responsif terhadap isu gender. Program tersebut merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pelaksanaan kebijakan itu mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Regulasi tersebut menjadi dasar pembentuk Satgas PPKS di setiap kampus untuk memastikan proses belajar mengajar berlangsung aman dan nyaman. Selain menangani laporan kekerasan, Satgas PPKS juga bertugas memberikan perlindungan kepada korban, melakukan pengawasan hingga merekomendasikan sanksi seksual aturan. Menurut Evi, langkah ini menjadi bentuk komitmen PTKIN dalam menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang sehat, aman, dan berpihak kepada korban tanpa kriminalisasi.

Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU terkait dugaan korupsi penggandaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM di lingkungan Kemendikbudristek dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Jaksa menilai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan kewenangan dan celah birokrasi demi keuntungan pribadi. JPU Roy Riyadi mengungkapkan adanya dugaan konflik kepentingan yang berstruktur, di mana Nadiem disebut membentuk organisasi bayangan di luar sistem resmi kementerian untuk mengarahkan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. Jaksa juga menyoroti peningkatan harta kekayaan terdakwa yang dianggap tidak sebanding dengan penghasilan resminya sebagai pejabat negara. Dalam persidangan, terungkap dugaan keterkaitan proyek Chromebook dengan skema fraud pengolahan PT Akap yang melibatkan investasi Google senilai $780 juta atau sekitar 11 triliun rupiah. Namun, dalam laporan administrasi investasi tersebut hanya tercatat 60 miliar rupiah. Jaksa menduga terdapat upaya penyamaran nilai sebenarnya untuk menghindari pajak dan menutupi konflik kepentingan. Selain pidana penjara, Nadiem juga dituntut membayar denda sebesar 1 miliar subsidiar 190 hari kurungan serta uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Nilai itu terdiri dari kerugian negara sebesar 809,59 miliar rupiah dan tambahan sebesar 4,87 triliun yang dianggap tidak dapat dibuktikan kesapsahannya. JPU juga menyoroti keterangan tiga ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa karena dinilai tidak independen dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Ya, berita ketiga datang dari Polresta Denpasar mengungkap dugaan aktivitas penipuan daring internasional di sebuah guest house di kawasan Kuta, Bandung. Dalam penggerebekan tersebut, aparat mengamankan 30 orang yang terdiri dari 26 warga negara asing dan 4 warga negara Indonesia. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan dugaan penyekapan terhadap sejumlah WNA yang diduga dipaksa mengikuti pelatihan untuk menjadi pelaku scamming. Penyelidikan dilakukan sejak 28 April 2026 oleh Polda Bali bersama Polresta Denpasar dan Polsek Kuta. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, 1 GD Adi Mulia Warman, mengatakan awalnya polisi mendalami dugaan penculikan dan penyekapan sebelum menemukan indikasi persiapan kesejahteraan scamming lintas negara. Dari para WNA yang diamankan terdapat warga negara Tiongkok, Taiwan, Malaysia, Kenya, dan Filipina. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti atribut FBI, komputer, perangkat internet Starlink, telepon genggam, iPad, hingga dokumen pelatihan yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penipuan daring internasional. Kapolresta Denpasar Leonardo De Simatupang menyebut beberapa kamar di guest house telah diubah menyerupai kantor operasional. Sementara itu, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Nugrah Rai menyatakan seluruh WNA menggunakan izin tinggal kunjungan dan berpotensi dikenakan tindakan deportasi karena diduga mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Berita kelima datang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menyambut positif pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing. PBB menilai dialog tersebut penting untuk menyelesaikan berbagai perdebatan melalui jalur diplomasi dan menjaga stabilitas global. Wakil juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan kedua negara memiliki peran strategis dalam menciptakan komunikasi yang konstruktif dan meredakan ketegangan internasional. Ia berharap momentum pertemuan itu dapat dimanfaatkan untuk mencari solusi damai atas berbagai persoalan global. Dalam kunjungan kenegaraan selama 3 hari tersebut, Trump dan Xi Jinping dijadwalkan membahas isu ekonomi global serta situasi geopolitik di Timur Tengah, khususnya terkait krisis di Selat Hormuz. PBB menegaskan penyelesaian persoalan jalur pelayaran strategis itu tidak diharapkan hanya melalui kesepakatan bilateral AS dan Tiongkok, meski keduanya dinilai berperan penting dalam meredakan konflik. Krisis di Selat Hormuz meningkat setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap target di Iran pada 28 Februari lalu yang menimbulkan korban sipil. Konflik tersebut mengganggu distribusi minyak dan gas alam cair atau LNG dunia sehingga memicu kenaikan harga energi global. Trump disebut memperpanjang masa gencatan senjata untuk memberi kesempatan kepada Iran mengajukan proposal penyelesaian konflik demi menjaga stabilitas ekonomi dunia.

Berita keenam datang dari ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke babak kedua Thailand Open 2026 menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felisa Alberta Natali Pasaribu. Amri dan Nita memastikan kemenangan setelah mengalahkan pasangan Prancis Julien Maillot dan Lea Palermo lewat pertandingan 3 game dengan skor 17-21, 22-20 dan 21-8 di Nimbrut Stadium pada Rabu 13 Mei 2026. Amri mengakui dirinya dan Nita sempat mengalami miskomunikasi pada 2 game awal, terutama dalam mengambil bola di area tengah lapangan. Meski sempat tertinggal di game kedua, pasangan Indonesia mampu memaksakan setting dan membalikkan keadaan untuk menyamakan skor. Keberhasilan tersebut merebut game kedua menjadi titik balik permainan Amri dan Nita. Memasuki game penentuan, mereka tampil lebih percaya diri dan mendominasi pertandingan. Nita juga menilai lawan tampil cukup ulet dengan pertahanan rapat dan variasi pukulan yang menyulitkan. Sehingga evaluasi utama mereka adalah meningkatkan kesabaran, bermain lebih aman dan tampil lebih yakin pada laga berikutnya.

Blitar 7 datang dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menangkap 4 orang yang diduga sebagai pengedar narkotika lintas provinsi di Kabupaten Agam dengan barang bukti ganja sebesar 150 kg. Kepala BNN Sumbar, Riki Yanwarfi, mengatakan

terhadap para pelaku di Bukit Tinggi. Saat penggeledahan, petugas menemukan 7 kurang karung berisi 150 kg ganja, serta menyita 7 penelepon genggam, 2 mobil, dan 1 tas sandang. Para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta kesatuan pidana lainnya dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau denda maksimal 10 miliar.

Berita ke 8 datang dari Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru berinisial MJE dalam perkara dugaan tindakan pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan PT AKT Asmin Koliando Torup di Kabupaten Marung Raya, Kalimantan Tengah pada tahun 2026 sampai 2025. Kepala Pusat Penegakan Hukum atau Kapus Penhum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna kepada awak media di Jakarta pada Kamis mengatakan bahwa MJE merupakan pemilik PT CBU atau Cordelia Bara Utama. Ia juga mengungkapkan bahwa MJE sebelumnya tidak memenuhi panggilan dari tim penyidik tanpa alasan yang sah. Terkait peran, ia menjelaskan bahwa MJE melakukan selaku pemilik PT CBU bersama-sama dengan tersangka ST Samintan selaku pemilik manfaat beneficial ownership PT AKT penggunaan dokumen laporan hasil verifikasi yang tidak sebenarnya untuk memperoleh surat persetujuan berlayar.

0: Berita terakhir datang dari Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Safiral Zakaria Ali mengatakan pihaknya telah menjalin kerjasama dengan National Fire Agency Korea Selatan dalam rangka penguatan dan pembangunan nomor tunggal panggilan darurat atau NTPD 112 di Indonesia. Hal itu disampaikan saat mendampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima kunjungan kerja Komisioner of National Fire Agency Korea Selatan Seung Ryong Kim di Jakarta pada Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri terkait rencana penguatan dan pengembangan nomor tunggal panggilan darurat atau NTPD 112 di Indonesia. Safrizal mengatakan kunjungan tersebut menjadi kesempatan dalam memperkuat sistem layanan kedaruratan nasional yang teridentifikasi, cepat dan responsif terhadap berbagai situasi darurat.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Dun sanak pandangnya, baswo balek dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu dun sanak bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi, dun sanak bisa bergabung di 082155668003. Dan jangan lupa dun sanak tuliskan namo, alamat, dan pesan-pesan dun sanak. Siaran ko dun sanak diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Dun sanak pandanga, pernah ndak kita merasa berang bana sampai hati taraso sasa? Pikiran jadi sampi, jo kato-kato nan kalua malah menyakian hati orang lain. Emosi tu hal nan lumrah dalam diri satio orang. Tapi, kalau ndak kita olah junan elok, inyo bisa jadi api nan membakar diri kita surang. Di sisi lain, ado nan namonyo takanai hati, raso tanang nan membuat kita bisa mencaliak segala sesuatu jojannya. Kini ko, marilah kita sama-sama baraja ba'a caro mengolah emosi supaya kita dapat hidup lebih damai.

Dan sanak pandangnya, emosi biasa tiba karena harapan nan indak tapanuhi, rasa kecewa atau luko lamo nan alon cega. Banyak orang nan mencoba menahan emosi, baharo rasa tu hilang. Tapi sebenarnya, emosi nan dipendam malah bisa meledak labia gadang di waktu nan lain. Kunci patamo dalam mengolah emosi adalah menyadari jo menerimo kalau kita sedang berang. Bukan untuk membanan, tapi untuk mengana asal muasalnya. Kalau emosi lah mulai tinggi, penting banget untuk membiak jeda, tarik napas dalam-dalam, menjauh seketek dari situasi, atau diam sabanta bisa jadi langkah sederhana nan berarti gadang. Dalam jeda tuh, kita magia uruang ke diri untuk bapikia labia jannya, indak langsung bereaksi. Selain tuh, penting juga untuk baraja mengungkapkan perasaan jo caronan sehat, indak jo nada tinggi, atau kato-kato kasa. Tapi jo komunikasi nan jijua jo sadar, mengece kalau awak sadang taluko daripada menyalahkan orang lain. Nan indak kalah pentingnya, dun sana bisa memaafkan. Bukan berarti malupuan, tapi malapeh beban dalam hati nan salamoko kita bawa. Karena seringkali, karena hati indak datang dari perubahan orang lain, tapi dari kemampuan kita untuk berdamai jo keadaan.

Kayaknya dan sana. Mengolah emosi itu tentang bae cara kita mengenal diri. Joe memilih respon nan labih bijak. Emosi indah harus jadi musuh. Selama kita bisa mengarahkannya jadi energi untuk memahami Joe mengendalikan diri. Tekanan hati bukan datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam diri kita. Dari kesadaran, keikhlasan, Joe kemampuan untuk melapeh. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa jadi lebih tenang, lebih bijak, Joe lebih damai dalam menjalankan hidup.

Terima kasih dan sana yang Allah mendengar siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera dan mandiri. Silakan kirim respon dan sana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi dan sana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa dan sana tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan dan sana. Siaran ke dan sana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai baso balia di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Bencana.

0: Pai kapasa mamaliduku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dun sana asrolahnya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rasakinya ya. Amin amin ya robbal alamin. Sanang benah hati cici rasonya menyapu dun sana ya di program kesayangan kita, yaitu di program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan serta 7 requestan dari dun sana. Dan hanya itu cici bakal membacakan pulo yo salam-salam dari dun sana serolanyo. Nah, untuk dun sana yang nio bergabung bersama cici pada sore hari ko buliah bana yo, karena akan cici tunggu dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore weko. Tentunya boleh dikontak ataupun di WhatsApp di 08215566803 dan boleh bana di 08116622930. Selain itu, boleh bana melalui akun media sosial kita, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok, jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Karena pada hari ko yaitu di hari Kamis tanggal ampe baleh Mei 2026, cici akan mengawalan dun sana. Dan ala bergabung yuk, bagageh bana ko mah. Baru pembuka korayan, nang cici yang kita lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam kak.
0: Iya Ryan, apa kabar Ryan? Iko Ryan tak kemu saji ya rumah Ryan ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Apa kabar?
1: Baik kabar kak.
0: Iya kabar Ryan mbak Ahriko.
1: Alhamdulillah sehat kak.
0: Alhamdulillah sehat. Iya Ryan, dan Ryan nion memutarkan lagu aku. Nion request lagu aku.
1: Piaman Laweh dari Ridozul featuring Ridozul Ma kak.
0: Piaman Laweh, oh dari Adim ya featuring Ridozul Ma. Yeah. Oke, salam-salam yeah. Ryan.
1: Salam-salamnya untuk ya untuk pertama Kak Cici, Kak Marin, Kak Lila, Ajaul dan saudara lagi kak.
0: Ayo, ayo, ayo, ayo. Jadi Raya, jadi Ryan ditunggu ya, kok bagageh bana kok Ryan kok.
1: Iya takui azga.
0: Takui panuih, panuih, panuah Ryan.
1: Nggak, takui de, iya panuah ya Jo.
0: Dapat ada Ryan. Siapa cepat dia dapat kemar Ryan. Kalau misalkan untuk menciptakan lagu di si Koko Ryan, dapat atau dah. Jadi Ryan ditunggu ya lagunya Ryan ya.
1: Adi kak.
0: Jadi Ryan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ryan. Dan dalam bergabung di sana ya Ryan dari telpon yang ini mendengarkan lagu Piaman Laweh yaitu Adim featuring Rido Zulma. Dan selain dari Ryan ya yang ala bergabung bersama cici pada sore hari ko, ada pula dari kontak atau WhatsApp kita yaitu dua Bunda Dua Putri cici bacakan terlebih dahulu. Sore Ananda, sore juga Bunda. Tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu dengan judul lagu Pandang Partamu dari Wita Sofi. Dan salam-salam untuk semua krusia respon, untuk responders antara lain Bunda Queen, Pak Sultan Pamenan, Sultan Letterway, Pak John Al-Amin, Mama Charlie Sikumbang, Pak Boy, Pak Amrullah, Uda Jess, dan Unilisnya di Kuala Lumpur. Dan semua responders yang lagi dengar istimewa untuk Anda, terima kasih. Terima kasih juga ya Bunda, ditunggu ya lagunya. Selain Bunda sama Ryan, alah bagabuang pulau paling gercep yo melalui live TikTok yaitu Uda Tio. Uda Tio yang nia menengahkan lagu Kampung Nan Jauh di Mato dari Kintani. Uda Tio, aduh Uda Tio, iyo aduh Uda Tio, Uda Tio yang dari Kediri, Jawa Timur ya. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ko sebagai lagu pembuka kita di jam pertama. Untuk itu cici putakan dan cici ucapkan selamai mandangakan.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nowi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba saya lihat dulu. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya, dalam program Lama Bana ya kan, mengawanan dunsana dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore beko. Dan tentunya di jam pertama kok langsung masuk yo requestan bersama Cici, yaitu datang dari live TikTok ya. Nak terbaca kiranya di Cici do Bang Yans. Maaf ya, Bang Yans, Bang Dean. Maaf ya Bang Dean, nak terbaca sama Cici do Bang Dean yang new mendengarkan lagu dari Cyril Asmara yaitu Super Oplet. Dan selain itu ada pula yo telepon yang masuk bersama Cici tadi. Datang dari Mama Charlie Sikumbang yang Nio mendengarkan lagu dari Yan Gucci yaitu Merak Bakau Henny. Dan selain itu ada pula yang bergabung melalui live TikTok yang Nio yaitu Bang FLGH yang Nio mendengarkan lagu dari Ayu Amanda yaitu Jagolah Muncuang. Dan dapat salam ya dari Bang FLGH untuk sedulur pendengar Respon Radio. Dan ditunggu ya Bang Dean. Udah, Mama Charlie Sikumbang sama Bang FLGH karena akan Cici putakan yo. Nah, untuk dunsana yang Nio kayak responders yang lain adalah bergabung bersama Cici Buliah Bana yo, ka kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821 5566803 atau Buliah Bana. Atau boleh mana di 0821 6662930. Dan boleh mana melalui akun media sosial kita, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Karena Cici akan live TikTok pula kok responers dan sana. Dan selain streaming di live TikTok, Cici pula streaming di www.responradio.com untuk dunsana yang mungkin saja di luar jangkauan kita. Untuk itu tanpa berlama-lama, Cici putarkan lagu special request dari Bang Dean, Sultan Mama Charlie Sikumbang, Samo Jebang FLGH. Untuk itu Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Radio Keluarga Anda.
1: Setiap hari kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya di program kesayangan kita, yaitu di program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan serta 7 dendang-dendang di juga dendang-dendang requestan dari Dunsana. Nah untuk Dunsana yang new request lagu serta berkirim-kirim salam bahasa Mochichi, boleh mana bergabung melewat WhatsApp atau telepon kita di 0821-55-66-80-03 dan boleh mana di 0811-66-22-930 dan boleh mana melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Dan sebelum menutup perjumpaan kita di jam pertama ya, karena kita lah di menit ke-43, ada requestan yang masuk melalui live TikTok, yaitu Bang Simo yang Nio mendengarkan lagu dari Kintani, yaitu Gamang di Seso Mimpi Tu Adopulo dari Ajo. Ajo Penasehat yang Nio mendengarkan lagu dari Susi, yaitu Galak di Pasandengan. Untuk itu mari kita dengarkan kedua lagu kok sebagai lagu penghantar di penghujung jam pertama. Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Galak di pasandengan dari Susi sebagai lagu penutup kita di perjumpaan jam pertama. Tapi tenang saja dan sana karena Cici akan kembali hadir di jam kedua tentunya dengan requestan 107 salam-salam dari Dunsana. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Beslobo Bali, sama Cici. Tentunya di program lama Bane di jam kedua, yaitu di jam ampe lewat 6. Dan tadi kita orang memutarkan ya lagu pembuka special request dari Kak Iflah yang ngelaba gabung melalui live TikTok yang dengan lagu Rayolah, yaitu Sakit Taubek Hilang Berganti. Kato Kak Iflah galau deh gara-gara baru putih ya. Semoga dengan apapun masalah Kak Iflah, kalau namanya cinta jujodoh pasti akan balik ya Kak. Dan kayaknya ya Kak ya, kata-kata sakit dari Cici kok mah. Kalau misalkan dalam hubungan tuh ego ditambah ego sama dengan ego, iya gak sih? Jadi kayak salah satunya kalau bisa tuh mengalah, ya kan? Namanya juga hubungan. Kalau misalkan bakar hati Jo, ya gak akan elok, kayak gitu kan gak sih? Dan untuk dan sana yang new request lagu atau mungkin yang baca cerita bersama Cici di sore hari, kok buliah bana ya bagabang di 0821-55-66-8003 atau boleh bana di 0811-66-22-930. Dan boleh bana melalui akun media sosial kita, baik Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official, karena Cici akan mengawal dan sana selama 3 jam. Dan kini kita olah di jam kedua, artinya kurang lebih 2 jam lah yo Cici untuk mengamanan dunsana Jo Dendang Dendang Minang. Untuk itu alhiyo lah bergabung ya bersama Cici, yaitu dari live TikTok Bang Fun Student yang nio mendengarkan lagu dari Ratu Sikumbang, yaitu Marawa. Tu ada pulo dari Bang Justin ya yang lah bergabung melalui live TikTok Bang Justin yang jauh-jauh dari Turki yang mendengarkan lagu, mendengarkan radio. Dan alah bergabung ya bersama Cici, itu telepon di siang kita lebih dahulu. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
0: Ci. Waalaikumsalam mamaku.
1: Hei, dah lama banget nak terangga suara Cici. Hah, teragak lo ma.
0: Iya ma, Cici teragak lo sama mama. Lo lama banget.
1: Ilah ya Allah. Iya lo kejauhan mana wak ya.
0: Iya mama.
1: Baik mbak Cili sehat.
0: Alhamdulillah sehat bana mama. Cici lo mikir-mikir lo, kama yo mama yo. Atau kama yang lainnya mbak kok gak ada telepon. Atau nak nio teleponnya Cici ledoh. Dia kayak sadia.
1: Rumah atuh kama orang.
0: Sibuk kenapa ma?
1: Nah.
0: Sibuk kenapa?
1: Ah, dah ada mak sibuk doh.
0: Kini apa
1: kamu? Amak besok-besoknya tapi monitor taruh HP amak ke bawah lah.
0: Walah bawah.
1: Mangko nak doh mak nepon-nepon doh. Tapi dua kali kau lah. Oh. Eh, ada orang nepon, tunggu lu Ci.
0: Jadi mama. Ada yang nelpon puluh kiranya kata mama. Dan dilanjut kita beko ya mama yo di segmen selanjutnya mama. Dan untuk itu ada pula ya dari WhatsApp kita, yaitu dari Mama Tiffany. Cici bacakan terlebih dahulu. Sore Cici cantik, manis, imut. Terima kasih Mama atas pujiannya. Mama mau request lagu. Mama minta Cik lagu, yaitu Cinto Ta Cinto Tundangan Urang. Salam-salam untuk Urang Pabrik Kasadoe. Cepet dengar respon Kasadoe saja Cici. Yang spesial untuk anak mama aja Cici. Dila yang manis, cantik, solehah. Kasadoe lah sayang. Oke cantik, oke juga mamaku. Dan Cici yang kayak selan gak sih dari mama kok. Halo mama. Alah mama angke mama?
1: Maaf Ci, terputus ya udah orang nepon.
0: Iya, enggak apa-apa, aduh mama.
1: Ya Ci.
0: Ya mama nih request lagu apa kok mama?
1: Iya.
0: Mama nih request
1: nama lagu. Ai, siap boleh ya. Dari Asben lah.
0: Judul lagunya mama?
1: Nasib Sebatang Lilin. Ya, dari Asben.
0: Asben Nasib Sebatang Lilin, nasib. Ah, Cici cari dulu mama.
1: Ada
0: Cici. Cici cari dulu nasib sebatang lilin ya mama ya.
1: Carilah.
0: Salam-salamnya
1: untuk Cici. Salam-salamnya pertama untuk Cici, Dila. Bunda Queen. Bunda Aries, Bunda apa? saya do bunda bunda tu lah cia tak kenal nama lah.
0: Dari siapa tadi mah?
1: Dari Asben.
0: Dari Asben aja, jadi mama ditunggu ya dari... lagunya mah. Aduh.
1: Aduh.
0: Ke mama. Nah, jadi mama Yalah. Ditunggu ya lagunya mama ya.
1: Ayo yo. Okay, nah, mama. Spesial untuk Cici lah, Dila, setelah terwe, apa Amrullah, Bunda Queen, sesadu Allah aja lah, dibungkus aja Cici, nak terkenal lah.
0: Jadi, Mama. Ya.
1: Makasih, Cici.
0: Sama-sama, Mama.
1: Terega undangan suara Cici tadi.
0: Malu banget. Jadi
1: iya lah, mau mana?
0: Iya
1: lah.
0: Iya mama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mama. Nala bergabung ya mama Kak Uci ini mendengarkan lagu dari Asben yaitu Apokadayo Sabatang Lilin. Dan kayaknya lagu dari Mama Tiffany. Cici jeda dulu ya mama ya. Nanti Cici putarkan ya mama untuk kita mari kita dengarkan lagu Asben Apokadayo Sabatang Lilin. Cici putarkan dan Cici ucapkan salam baik mendatangkan.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara le nyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma coba cale dil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencalianyo?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, ado sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamo-lamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici yo dalam program Bung Lama Bana yang akan mengonan dun sana dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Jo denang-denang pilihan saratu jo requestan dari dun sana. Dan untuk dun sana yang new request lagu serta berkirim-kirim salam, boleh bana ke kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821 55 66 80 03. Dan boleh bana di 0821 66 22 930. Dan boleh bana ya bergabung melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Selain live streaming di TikTok, Cici streaming pula di www.responradio.com untuk di sana yang sedang di luar jangkauan kita ya. Dan alah masuk ya requestan bersama Cici tadi. Cici ulangi kembali lagi ya dari Mama Tiffany. Sorry Cici cantik manis imut. Mama minta lagu Cie yaitu Cinto Ta Cinto Tunangan Orang. Mungkin Ta Cinto Tunangan Orang ya Mama ya. Salam-salam untuk orang pabrik Kasado ya, je pendengar Respon Kasado Sajo Cici. Dan yang spesial untuk anak mama aja Cici di Layang Manis, cantik soleha, Kasado ya lah sayang. Oke cantik, terima kasih ya mamaku. Dan ditunggu mama. Selain itu ada pula dari kontak kita yaitu dari Bang Verly yang Cici bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam bang. Selamat sore menjelang malam dari Cynthia, oh kakak ternyata dari Kak Cynthia Pakandangan. Kak putarkan lagu dari Pinky Prananda judulnya Dicintai Tak Diharagui. Makasih, ditunggu ya Kak Cynthia lagunya. Selain itu ala bergabung pula melalui live TikTok yaitu Bang Dean yang nia mendengarkan lagu dari Ipang yaitu Siramlah. Untuk itu Cici putak. Ada telepon masuk ya, Cici putakan Cici angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, da.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cici. Sehat, Cici?
0: Sehat, udah. Alhamdulillah. Udah, apa kabar, udah?
1: Boleh bisa request kok, Cici. Request lagu Minang.
0: Iya, kan kini di program Minang kok, udah. Itu bisa, Ranyo.
1: Oh. Nah, udah baru gabung baru nyampe di rumah lo itu.
0: Walah, bisa udah bisa untuk request lagu Minang boleh ya.
1: Ayo request lah udah cek lagu itu Malaki Saku Barisi dari siapa lupa lo udah penyanyi. Entah wawa inilah lah dari siapa.
0: Entah udah Malaki Saku Taisi.
1: Malaki Saku Barisi.
0: Deh kosong pula lagunya santau udah Cici lihat dulu deh lagunya
1: jadi udah tunggu
0: apa judulnya tadi udah
1: Malaki Saku Barisi.
0: Malaki Saku Barisi dari Indah kok ya udah ya
1: ayo Indah Via ngena
0: iya Indah Delvia iya udah betul-betul salam-salamnya udah
1: Salam untuk Cici di sore hari ko yang lagi bertugas. Mudah-mudahan selesai sampai tuntas. Amin. Salam pula untuk kru-kru Radio Respon Kasadonyo yang ada di kantor atau yang lagi di luar lokasi. Salam pula untuk fan-fan Radio Respon. Bunda Kuin, Sultan Pamenan kok laga buangnya. Sudah tu gabung apalah sadu-sadunya salamlah sadu-sadu yang monitor yang menanga yang bagabuang di sore hari ko Cici
0: jadi buana udah jadi udah ditunggu lagunya udah ya
1: oke Cici makasih oke, banyak udah. Assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan ala bergabung ya bersama Cici yaitu Da Ardi yang ini mendengarkan lagu dari Indah Delvia yaitu Malaki Saku Barisi. Dan tentunya dun sana akan Cici putarkan ya lagu-lagu special requestan dari dun sana. Untuk itu ditunggu ya untuk Bang Yan sekiranya lagu Bang Yan di segmen selanjutnya lah enggak atau Bang? Enggak Bang ayo. Untuk itu mari kita dengarkan lagu special request dari Uda Ardi yaitu Malaki Saku Barisi terus ada pula dari Kak Cynthia. Samo dari Mama Tiffany. Untuk itu Cici putarkan, Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

masih di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cicio dalam program Bungkuy yang mengandung sana dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Dan tentunya kita berada di penghujung jam kedua, tapi tenang saja Dunsanya, karena Cici akan menyapa Dunsana di jam ketiga, tentunya jadi nendang-nendang pilihan, serato salam-salam Dunsana. Dan mari kita dengarkan lagu special request dari Bang Ipan yo, yang Nio mandangakan lagu dari Ratu Sikumbang, yaitu Talambe Pulang. Untuk itu Cici pamit undur diri di jam kedua dan akan kembali di jam ketiga, tetap di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,5 Adol FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Cici menyapu dun sanak Bali ya, tentunya di program kesayangan kita, yaitu di program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan serta jo requestan dari dun sana. Dan untuk dun sana ini request lagu serta berkirim-kirim salam bule bana bagabuang di 0821 55 66 80 03, atau boleh mana melalui telepon di 0811-66-22930. Dan ala bergabung ya bersama Cici melalui telepon, yaitu Nenek Yumna. Cici angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nenekku.
1: Waalaikumsalam, Ciciku sayang.
0: Cici tebak pasti sedang menyasah. Pasti ya kan.
1: Seratu untuk Cici.
0: Ade. Dek lah buji pulau berantong gantong kan ade. Kau pasti tu mau menyasah. Iya.
1: Kau tahu.
0: Tahu. Kal kareh berantong gantong bunyi mesin cuci. Kau tahu lah Cici dan Nek lo. Lah. Apa kabar Nenek ko?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah sehat-sehat kan, sehat-sehat sih Nek ya.
1: Kalau neneknya sehat. Yang kumat lagi kakek.
0: Walah. Semoga kakek cepat sanang sih Nek ya. Jadi
1: amin.
0: Amin. Alah makan ki Nenek ko lah menyasah sih kali sore.
1: Baru siap makan.
0: Kok sore-sore Nek lagi apa? Matahari lah turun. Nenek baru kemenjamu kain, baru baalut tuh.
1: Kalau gini dicuci, bisa dijamuan.
0: Oh alah, iya. Mama
1: Nazia. Ci. Mama Nazia yang mencuci tuh, Ma.
0: Alah, Mama Nazia yang mencuci tuh. Nah, Nenek dong.
1: Indah. Mamangkai Nenek, mamulo asamulo eh.
0: Oh alah, batu.
1: Mama Nazia.
0: Batu. Nenek ni request lagu apa kok untuk mengawal Nenek mencuci baju?
1: Cinto Sapilintigo.
0: Sebentar ya. Cinto Sapilintigo.
1: Cinto. Nak kerancah dia awaknya nak. Nak Ci, ambil lagu nak kerancah dia awak nak.
0: Ah, iya batu lah tu Nek. Batu. Dari Pinky oh,
1: iya,
0: Nek. Dari Pinky Nek.
1: Ya. Sama ah. Renda Putrong.
0: Ya, ada Nek. Salam-salamnya Nenekku.
1: Salam-salamnya untuk Cici Patamo. Untuk Adila, untuk Marin, untuk Bendo Queen. Orang meninjau tuh, jangan lupa lo tuh.
0: Iya, jangan sampai lupa.
1: Ayo orang pasau usang. Bungku Monas tu, bungku kami je lah ciri lah lewat jam limo.
0: Jadi Nenek, semangat menyasah Nenek.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenekku sayang, lala bergabung ya Nenek Yumna yang ini mendengarkan lagu dari Randa Putra, Job Pinky Prananda, yaitu Cinto Sapirintigo. Dan sebelum masuk dan memutarkan lagu yo, tadi kita lah mendengarkan lagu untuk pembuka kita, yaitu Siramilah, special request dari Abang Cici, yaitu Bang Yans. Kato Bang Yans, lagu Iko merupakan potret kesedihan dari seorang yang mencintai dengan tulus namun dibalas dengan pengabaian. Dan ibaratnya Giko Bang, mungkin hidup Iko ibarat jalanan panjang, kadang hujan, kadang paneh, ado masuk hati taraso lapeh jema nyarah. Tapi inget ya Bang ya, hujan indak salamunya turun, hati nan sakit pun bisa sanang kalau kita tetap basabar, tetap bausau, tetap picayu ka Tuhan. Dan picayu ya Bang ya, setelah mendapatkan rasa sakit ko, Abang akan dipertemukan dengan orang yang benar-benar sesuai dengan apa yang Abang nio. Dan tentunya jadikannya sebagai luku-luku Abang kini ko sebagai pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuwe di hari Isla. Dan selain dari Nenek ya yang ngelah bergabung sama Cici, ada pula dari kak istrinya Angga yang nio mendengarkan lagu dari Rayo lah, yaitu Habih Tiado Basiso. Untuk itu Cici putarkan lagu ko dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Warm 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Basana ala bagoyang elun. Tentunya masih bersama Cici ya dalam program Lama Bane di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tadi kita telah mendengarkan ya lagu Tabola Bale dari Silat Open Up, special request dari Uda Tio. Dan semoga sih lagu dari Uda Tio kok sebagai penyemangat kita ya tentunya di sore hari yang mendung. Dan tentunya untuk dan sana yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bahasa Mo Cici masih bisa bana yo, karena akan Cici tunggu sampai dengan jam 6 sore. Artinya setengah jam lagi untuk Cici bahasa Mo dan sana. Dan yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam boleh bana join di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan boleh bana yo, selain itu request di akun media sosial kita baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Dan selain live di live streaming di TikTok, Cici streaming pula di www.responradio.com untuk donsana yang mungkin saya di luar jangkauan kita. Dan alam masuk ya bergabung pasamu Cici dari live TikTok yaitu Bang Pisces Boy yang menyumbangkan lagu dari Bakilah Karantau. Untuk itu Cici putarkan dan Cici ucapkan salam imandangakan.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba saya lihat dulu.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dila ya?
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidup. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
4: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya. Dan sana di program Lambat Bane ya kan bangunan. Dan sana dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Artinya setang sapor ampe jam lah yo Cici mengawanan dun sana setelahnya. Dan tentunya untuk requestan alapan dun sana dan untuk dun sana yang alah bergabung sama Cici dari live TikTok yo, ada dari Ajo yo. Ajo kok dari tadi menyepam-nyepam. Ndak sabar mana yo Ajo kok ya. Hati tapawi dari Eno siap Ajo. Selain itu ada pula dari Bang Puji yang ini mendengarkan lagu dari TP yaitu Kamaria. Untuk itu mari kita dengarkan lagu ko sebagai lagu pengantar kita di penghujung program. Untuk itu Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

lagu Kamaria sebagai lagu penutup kita ya, pengantar di penghujung program kita. Tapi tenang saja dun sana, karena program lama banget akan hadir balik ya, setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Artinya besok masih ada ya, tentunya di jam 3 sampai dengan jam 6 sore. Untuk itu, jangan kemana-mana dun sana, karena setelah aku bakal ada program yang akan mengawanan waktu dun sana. Untuk itu, Cici mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kata atau mungkin ada lagu atau salam-salamnya yang tak taputakan. Cici pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Pendengar, kita jumpa di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Karena melalui program ini kami berharap untuk Anda dapat memiliki arti dan nilai bagi kehidupan yang Anda dan pasangan jalani. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol atau bicarakan tentang luka batin. Emang batin bisa luka, Pak?
3: Ya, teriris-iris, tersayat-sayat itu kan.
2: Hancurnya hati ini, ya. lagu lagi. Ya. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8111.

0: Pendengar, menurut ahli bahwa ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat dan dialami secara terus-menerus sehingga menekan batin yang terdalam disertai pengalaman buruk dan traumatik, akibatnya kesedihan yang mendalam menimbulkan perasaan yang tidak menentu, emosi yang tidak stabil sehingga merasa hidup tidak terarah. Lalu banyak orang menderita karenanya dan ini sangat mempengaruhi hubungan antar pasangan. Pak, saya mau nanya lagi nih ya Pak ya, apa yang dimaksud dengan luka batin dan mengapa bisa terjadi? Siapa yang membuat sehingga seseorang mengalami luka batin? Bapak jangan bilang saya main borong ya.
1: Ya, ini bukan ilmu kebatinan ya. Jadi sebenarnya batin itu lebih kepada kata ganti tentang masalah hati atau emosi seseorang.
0: Ya.
1: Nah, pengertian dari luka batin adalah adanya tekanan yang dialami seseorang yang sangat berat, yang diberikan atau dialami secara terus-menerus pada kondisi hatinya atau emosinya atau batinnya yang terdalam dari seseorang. Nah, luka ini menjadi suatu akibat dari batin seseorang yang tertekan oleh pengalaman tertentu, bahkan oleh adanya pengalaman traumatik dari masa lalunya. Nah, hal ini bisa terjadi akibat ada beberapa penyebab terjadinya luka batin atau sesuatu yang bisa membuat seseorang mengalami. Yang pertama, bisa diantara keluarga yang broken home, ya, perceraian itu bisa menimbulkan luka batin bukan cuma pada pria dan wanita, tapi juga kepada anak-anak kita, ya, menjadi minder. Bahkan dalam penelitian psikologi sosial di Amerika Serikat, bahwa anak-anak yang menjadi korban narkoba bahkan melakukan kejahatan dan banyak menghuni penjara rata-rata dilatar belakangi dari keluarga yang broken home dan akhirnya menimbulkan luka batin penolakan kepada keturunannya, kepada anak-anaknya, ya. Makanya itu sangat mengerikan. Yang kedua, adanya kekerasan fisik. Contohnya seorang ayah, bapak atau ibu kalau mendisiplin anak selalu dengan pukulan, dengan aniaya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kayak orang bekas dikerik gitu ya, bulur-bulur semua. Nah, tapi anak-anak kan tidak bisa membalas, tetapi luka-luka kekerasan itu akan tersimpan dan dalam hatinya dia akan mengatakan, tunggu waktunya, saatku tiba, maka akan aku balas papa mama saya yang menghajar saya sedemikian. Karena dia apa? Menyimpan luka batinnya itu. Atau yang biasanya bahasa sosial itu kepahitan hidup. Ya. Yang ketiga, serta bisa jadi kejadian masa lalu yang membuat ia menjadi lebih mudah takut, khawatir, dan berhati-hati. Contohnya pelecehan seks dari anak-anak, ya. Kemudian ketertolakan atas kehadirannya dari kandungan. Itu bisa menimbulkan luka batin atau kepahitan hidup perjalanan dari seorang masa dari masa lalunya itu.
0: Kemudian Pak, bagaimana sebagai pasangan kita dapat saling mengetahui bahwa mungkin di antara kita berdua ini mengalami luka batin dan hal itu bisa terbawa dalam pernikahan?
1: Ya, ini pertanyaan yang seharusnya memang harus menjadi sebuah perhatian di antara calon pasangan itu, ya. Kenapa setiap orang, saya tidak katakan beberapa orang atau kebanyakan orang, saya berani pastikan setiap orang, ya, dari proses kehamilan sampai dia persiapan menikah, ada sesuatu yang membuat dia mengalami luka batin. Itu pasti, saya berani pastikan. Hanya ada yang terbuka, hanya ada yang tertutup, ada yang mengenali dan ada yang tidak dikenali bahwa itu sebagai satu hal yang harus dihadapi. Itu pasti. Nah, contohnya apa? Munculnya luka batin itu nanti akan menimbulkan perilaku-perilaku yang lain, menuntut, menghakimi, lebih mudah melihat kesalahan orang lain. Kemudian dia merasa tertolak atau dia merasa tersakiti. Banyak sekali, sangat kompleks setiap orang. Makanya lihat, suami istri itu selalu ada dalam proses penyesuaian, adaptasi. Ada satu masalah sedikit itu, wah itu bisa berminggu-minggu untuk mendiamkannya, ya. Nah, ada 5 tanda seorang punya luka batin yang terpendam. Yang pertama, ya, mudah merasakan sakit hati dan tersinggung. Nah, itu. Jadi coba Bapak Ibu pendengar yang sehat bagas waras ini, coba tanya istrinya itu yang di samping itu, ya, bilang begini, "Ma, apakah selama menikah dengan saya Mama nggak pernah sakit hati?" Coba ditulis, itu bisa berlembar-lembar folio itu. Tapi coba apa yang menyenangkan? Wah, susah dibayangkan apa yang menyenangkan dari suami saya itu, mungkin sulit sekali menulis, ya. Nah, itu berarti ya ada perasaan tersimpan tentang luka batin itu. Yang kedua, sulit memaafkan atau belum sepenuhnya merasa lega menerima apa adanya. Itu tanda-tandanya tuh. Bagaimana orang mengalami luka batin untuk kita bisa tahu. Yang ketiga, selalu melakukan yang sifatnya negatif, yang pernah dilakukan orang lain kepadanya. Nah, ini jadi kayak semacam balas dendam begitu, ya. Nah, yang keempat, hampir tidak ada keinginan tulus untuk melakukan kebaikan. Selalu mencari motif dan motivasi yang tidak baik. Senang kalau lihat orang lain itu sengsara gitu, ya. Yang kelima, nantikan akan hilang dan lupa dengan sendirinya. Ya, ini yang disebut cuek bebek itu, ya. Ya, bayangin, terserahlah pokoknya nantikan hilang dengan sendiri. Nah, padahal itu tersimpan terus, akan mengendap, ya, satu waktu akan muncul dengan sendirinya.
0: Nah, Pak, luka batin ini dia berpengaruh nggak dalam pernikahan? Misalnya ada pasangan yang dingin, cuek, pasif dan murung, ini juga membawa masalah nih sebenarnya. Tapi akan dijawab setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد

0: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: ...8229 atau melalui telepon langsung di 0813 1089 8127.

0: Ya, pendengar, luka batin sulit dideteksi, tapi semua orang mengalaminya. Mungkin beberapa waktu kita bicara tentang refleksi diri. Anda mungkin perlu merefleksi diri. Apakah saya penderita luka batin? Berat ringannya Anda sendiri yang mengetahuinya. Nah, tadi saya bicara tentang pengaruhnya dalam pernikahan. Dingin, cuek, pasif, dan murungan. Menurut Bapak, apakah luka batin ini sulit disembuhkan? Dan siapa yang mudah disembuhkan? Apakah dia pria atau wanita?
1: Iya, memang luka batin ini akan menimbulkan yang disebut dengan kepahitan hidup. Atau kepahitan hidup itu menjadi penyebab orang mengalami luka batin. Sehingga kalau akarnya gitu, kalau pohon ya, ya. Kenapa orang luka batin? Ya karena dia punya akar kepahitan. Akarnya, maka tumbuh menjadi luka batin. Begitu dia berbuah, biasanya mudah melukai, tersinggung, sakit hati, itu buahnya. Nah, kalau kita hanya obati buahnya saja, kita potong, nanti satu waktu akan tumbuh lagi. Tapi kalau akar kepahitan hidup yang menjadi penyebabnya dicabut, ya pasti tidak akan menimbulkan luka batin karena dia sudah bebas lepas dari masa lalunya. Nah, menurut dalam pandangan psikologi, mana yang paling mudah pria atau wanita disembuhkan gitu ya? Dalam sebuah logika, kasus ini bisa saja bisa disembuhkan, itu pasti. Nah, yang penting ada kemauan untuk sembuh dan belajar terbuka pada orang yang bisa dipercayai. Nah, dalam banyak kasus, wanita lebih lama mengalami proses kesembuhan. Kenapa? Ya, namanya wanita itu lebih mengedepankan kan kepada emosi, kejiwaan daripada logika.

0: logika pria, ya, karena sangat sensitif dalam memainkan perasaannya, dan pria lebih mudah sembuh karena lebih logis dan cepat lupa jika ada kompensasi atau pengalian energi yang lain, ya. Jadi memang makanya wanita itu dalam satu sisi sebenarnya lebih kuat daripada laki-laki. Ya, dalam hal apa? Mengelola emosi. Tapi kalau sudah luka, itu juga sembuhnya lebih lama daripada laki-laki.
1: Ya, gitu ya, Pak. Itu ya. Karena kita selalu emosional.
0: Ya.
1: Oke. Pendengar, apakah saat ini Anda mengalami luka batin? Ataukah Anda tidak menyadari bahwa Anda penderita luka batin? Kami percaya bahwa program ini akan menolong Anda untuk memahami hal-hal yang jauh lebih mendalam. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pak, luka batin ini bagaimana cara menyembuhkannya?
1: Ya.
0: Pakai obat merah.
1: Obat merah. Atau dikasih uang sembuh gitu ya. Atau
0: itu,
1: belanjanya
0: Pak.
1: Belanjanya dinaikkan.
0: Nah, itu Pak. Itu saya pernah ngomong begini, marah apa, singgung apa, luka batin apaan. Yang penting yang merah-merah itu sekarang lupa semua.
1: Dinaikkan. Ya. Saya sih temukan ada 7 cara melakukan self-healing, itu namanya ya, untuk menyembuhkan luka batin kita, bagaimana kita bisa mengobati, menyembuhkan diri kita sendiri. Yang pertama, kita harus belajar menerima diri sendiri. Nah, selama ini mungkin kita tidak bisa menerima diri sendiri apa adanya, dan ingin menjadi orang lain. Nah, ini masalah yang pertama ini. Makanya kita belajar diri sendiri. Kan ada orang jadi luka batin karena kok dia hidungnya nggak sama dengan
0: hidung saya,
1: hidung orang lain, gitu ya. Atau bentuk tubuhnya kok dia itu atau apanya macam-macam. Ya akhirnya dia self itu jadi gambar dirinya jadi rusak gitu.
0: Ya.
1: Yang kedua, jangan menyerah pada mimpi. Ya biasanya juga luka batin itu karena impiannya tidak kecapean ya. Wah saya harusnya nikah sama dia,
0: tapi
1: sama
0: kok
1: si
0: enggak.
1: Sama si apa namanya ini yang itu
0: sekarang kok, jadi direktur bank.
1: Sekarang kok dapat model kayak begini sudah on baga-baga lagi gitu ya. Atau orang ampun bilang ini udah model kayak ini kayak naung-naung buta huruf nih bagaimana?
0: Mana hidup lagi?
1: Hidup lagi kayak melihara bayi besar gitu
0: iya.
1: Ya. Nah, yang ketiga, belajar memaafkan diri sendiri. Kita harus belajar bisa kalau dalam bahasa religius itu spiritual ya, belajar mengampuni. Menerima diri kita sendiri sebagaimana Tuhan ciptakan kita. Ya, kemudian juga buatlah, yang keempat, buatlah daftar what to do, apa yang harus kita perbuat. Lakukanlah sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam diri kita. Apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa keluar. Karena hal itu kan bisa kita sendiri yang bisa menyelesaikan. Orang lain kan hanya memberikan suatu usulan ya, saran. Nah, lakukan hal-hal yang baik, benar, tepat, atau dalam bahasa umum itu yang positif ya. Luka batin, nelongso, grantes, ngenes. Nah, itu kan bukan sesuatu yang menyenangkan ya. Bikinlah sesuatu yang nikmati saja hidup. Saya punya teman itu ketika dia mengalami kebangkrutan usahanya, kemudian maaf kata hutangnya banyak, kemudian karyawannya banyak yang nipu, dia sakit hati sekali, luka batin. Ketika dia ngobrol sama saya, kenapa begitu ya Pak? Ya, nikmati saja hidup. Segala sesuatu pasti ada waktunya selama kita berpikir yang terbaik, bahwa selalu ada kesempatan untuk kita bisa berkembang dan memulai bangkit kembali, pasti semua baik. Dan syukur, ya sekarang ini saya melihat mereka sudah mengalami enjoy lagi, dan dia melupakan dan sudah melepaskan pemaafannya orang-orang yang telah menipu dia ya, bukan cuma 100 200 ribu, ratusan juta ya.
0: Waduh.
1: Nah, kemudian belajar rutin olahraga dan cukup tidur. Olahraga itu kenapa penting? Supaya kita membuang energi-energi yang masih
0: buruk,
1: menyimpan dalam diri kita ya. Itu karena menyimpan sesuatu yang buruk itu merusak, membuat kita jadi malas ya, tidak bersemangat, kehilangan antusias, ya sudah tidak mau makan. Akhirnya kita menjadi orang yang luka batin bisa menimbulkan gangguan fisik yang disebut psikosomatis, jadi gangguan kejiwaan. Akhirnya membuat tubuh kita yang kemakan. Ya, belajar sharing dengan orang yang bisa dipercayai. Makanya milikilah sahabat kawan yang bisa dipercayai.
0: Ya, ya. Pendengar, seringkali kita juga merasa bahwa semua orang tidak bisa dipercayai, termasuk pasangan kita. Tapi seperti yang dilakukan atau disarankan Pak Kamdi, jangan menyerah kepada mimpi, jangan menyerah pada keadaan. Anda boleh menghubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822. 0809-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Shake That.
1: Pendengar, kasus dalam kehidupan pernikahan sangat banyak. Agak sulit juga untuk kita mendengar satu demi satu. Tetapi kami mengangkat beberapa kasus yang dapat menolong Anda mengerti bahwa Anda tidak seorang diri. Dina menikah dengan Farid, tetapi ketika akan melakukan hubungan suami istri, Dina selalu tertekan sehingga tidak dapat melayani dengan baik. Akibatnya Farid diam-diam berselingkuh untuk mengatasi kebutuhannya. Ini menambah keengganan Dina melayani suaminya. Setelah cari tahu, ternyata Dina mengalami pelecehan sampai perkosaan oleh saudara ayahnya. Kejadian ini dipendam Dina. Tidak pernah ia memberitahukan kepada suaminya, sampai Dina diharuskan treatment. Melihat kejadian ini, apa pendapat Bapak?
2: Iya, ya, memang ketertutupan itu awal dari munculnya sebuah konflik, ya. Kemudian juga masa lalu itu akan menjadi traumatik bagi orang-orang yang tidak bisa melepaskan diri dari perasaan-perasaan masa lalunya. Nah, untuk melihat kasus seperti ini, ya, maka pentinglah dalam kehidupan kita sebagai pasangan suami istri belajar mengenali dari awal tentang masa lalu, tata belakang, mensyarikan setiap situasi. Jangan sampai ketertutupan itu dibawa sampai dalam kehidupan keluarga. Nah, akibatnya ada benturan-benturan yang tidak pernah bisa dipahami oleh pasangan kita. Maka yang pertama, jangan membiasakan diri lari dari masalah hidup, ya. Pastikan bahwa suami saya adalah orang yang bisa saya percayai. Yang kedua, jangan cari solusi dengan mengganti penyaluran lewat orang lain, ya. Itu kita sedang menaruh bom dalam keluarga kita, ya. Kita tidak menolong istri kita, tetapi justru kita mengkhianatinya. Nah, ini efeknya lebih luar biasa lagi, dampak kerusakannya. Ketiga, melacurkan diri bukan solusi, tapi menambah konflik yang besar dalam keluarga kita. Belajarlah menolong pasangannya dengan cari penyebabnya atau masa lalunya, dan konsultasi dengan para psikolog atau psikiater bagaimana bisa kita belajar terbuka dan mempercayai masing-masing pasangan hidup kita, bahwa kita ketika saya terbuka, saya tidak ada ketakutan untuk direndahkan atau dilecehkan. Ciptakan rasa aman, nyaman, dengan pengertian bahwa kita sangat mengasihi, bahwa saya bisa menerima keberadaanmu, masa lalumu, dan kelebihanmu secara bulat atau secara utuh. Nah, itu yang penting.
1: Ya, Pak, lalu apa pesan Bapak untuk pendengar kami ketika mereka mempunyai luka-luka batin yang dalam?
2: Nah, pesan yang pertama saya bisa sampaikan buat Bapak Ibu yang luar biasa antusiasnya, menikahi pasangannya harus siap menerima kelebihan dan kekurangan yang ada. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan hidup. Ya, selanjutnya, jangan mencari solusi dengan lari dari masalah untuk mendapat penggantinya. Anda sedang menghancurkan dan mengkhianati keputusan hidupmu. Menaruh perhatian dan siap menolong atas kekurangannya masing-masing pasangan. Dan yang terakhir, kalau boleh saya sampaikan, besarkan hatinya dan dukungannya untuk bisa mengatasi perasaan yang lemah dan yang sedang ada dalam tekanan itu.
1: Pendengar, setiap orang tentu mempunyai permasalahan, apalagi Anda sebagai pasangan. Kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Jika Anda mempunyai masalah, hubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Pak Sukamdi sebagai narasumber kami akan mohon diri dari hadapan Anda. Dan saya Adriana Usmani berharap agar Anda tetap setia dalam program ini. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan ini. Kami jumpa di lain kesempatan.
0: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: one. Category closed.
1: I turned it, right?

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, responders dimanapun berada. Tentunya di malam hari yang cerah, juga mungkin ada di tempat yang lagi mendung-mendung dingin ya responders. Selamat malam, mari mengucapkan kembali. Senang sekali ya kita berjumpa kembali di hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020. Tentunya di malam hari ini dari pukul 7 hingga pukul 10 malam nanti, kurang lebih selama 3 jam Marin bakal menemani responders dengan lagu-lagu pop kesayangan, lagu-lagu dari pop Indonesia, mancanegara, ataupun juga Korea, tentunya dari tahun 2006 hingga 2026. Dan di malam hari ini kita juga bakal bisa juga untuk responders yang mau berkirim-kirim salam atau juga mau menyapa rekan-rekannya, sahabatnya, keluarganya, ataupun crush, ataupun sang pujangga hati yang lagi LDR nih di malam hari ini. Untuk itu Marin langsung mengajak semua responders, ayo bergabung, boleh berkirim-kirim salam ataupun untuk request-request lagu-lagu kesayangannya di malam hari ini ya. Bisa langsung bergabung dari kontak dan WhatsApp kita di 0821 5566 8003, atau bisa dari via WhatsApp tentunya di 0811 6622930. Nah, responders gak hanya dari via WA ataupun kontak, tentunya responders juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita ya di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya siaran malam hari ini bisa langsung didengarkan dari aplikasi Radio Jalur Hati, juga bisa dari streaming kita di website www.responradio.com. Dan ngomong-ngomong tentang berkirim-kirim salam ataupun juga request lagu ya, di malam hari ini sudah ada langsung yang tancap gas, yang sudah curi start duluan nih, as always dari Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita semua. Selamat malam dari Bunda Dua Putri, dan tentunya semoga semangat terus ya. Selamat malam kembali Bunda, dan Bunda juga semoga sehat serta semangat selalu. Bunda request lagu Korea. Aduh, Bunda nih kayaknya K-popers nih. Bunda request lagu Korea yang berjudul If You Were With Me dari Song Sikyung, dan yang manca judulnya Always Remember dari Lady Gaga. Waduh, lagunya berat sekali ini Bunda. Dan ada salam-salam untuk semua kru siar respon dan semua responers, teristimewa untuk Ananda yang bertugas hari ini. Makasih, sama-sama Bunda. Ditunggu nanti ya Bunda, lagunya akan Marin putarkan tentunya. Dan untuk semua responers, jangan sampai ketinggalan ya, Marin tunggu sampai sebelum jam 10 deh tentunya ya, karena kita cuma 3 jam di malam hari ini. So sambil menunggu requestan dari responers yang lain yang mungkin lagi makan malam ya, jadi lagi menghabiskan makanannya, atau juga lagi beraktivitas, atau lagi mikir nih mau request lagu apa, atau mau berkirim-kirim salam untuk siapa, sambil kita putarkan satu lagu special request dari Bunda yang akan menemani malam hari ini, datang dari Song Sikyung, If You Are With Me.

0: Responer, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Treeverse. Treeverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini.
0: Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau Cobek bareng Ed Sheeran dan Adele? Never mind, I'll find
1: someone like you. Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto? Tenang aja, Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Dengerin Treeverse setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam hanya di 93,0 FM Respon Radio.
0: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal dan responder punya selera global.
1: Gabung bareng kami di Treeverse,
0: your global music destination.

Satu lagu dari girl band Twice yang berjudul Dance the Night Away ya, tentunya telah membuka kembali perjumpaan kita di program Trippers hari ini. Dan tadi sudah kita dengarkan dua lagu requestan dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung. Nah, untuk semua responders yang juga pingin banget diputarkan lagu-lagu requestannya, boleh ya tentunya langsung saja bergabung bersama kita, bisa dari kontak ataupun WhatsApp di 0821-5566-8003 atau juga bisa bergabung dari via WA di 0811-6622-930. Dan responder tentunya juga bisa bergabung dari media sosial kita, dari Facebook, Instagram, serta dari live TikTok kita yang udah kita mulai nih di malam hari ini. Boleh langsung bergabung untuk bisa menyapa-nyapa semua responders tentunya yang sudah bergabung juga di malam hari ini. Ada Bang Sena, ada Kak Aurel, ada Bang Oom, ada Kak Ninda, ada Bang Ki, ada Uda Fitro yang sudah bergabung tentunya di malam hari ini. Dan dari live TikTok kita sudah bergabung ada Kak Aurel. Kakak, Kak Marin, boleh Aurel boleh Aurel anggap kakak sebagai kakak Aurel? Boleh Aurel, boleh banget. Dan Aurel juga udah request lagu ternyata, yaitu Mungkin Nanti dari Peter Pan ya Aurel. Oke Aurel, akan kita putarkan nanti ya Aurel, ditunggu lagunya. Serta gak hanya dari Aurel yang di live TikTok, tapi juga sudah ada dari Kak Asri yang sudah bergabung dari via kontak kita. Malam kakak, Asri pengen banget dengar lagu Sembuh Kembali dari Sabrina Leonard. Aduh, Asri apakah malam hari ini Asri lagi tersakiti? Disakiti oleh siapa Asri hingga harus sembuh kembali? Aduh. Oke Asri, sebagai obatnya yang mau sembuh kembali, tentu akan kakak putarkan ya lagu. Aduh kakak gak nih? Aduh udah kebawa nih jiwa-jiwa kekakaannya. Tentu akan Marin putarkan ya Asri untuk menemani malam harinya Asri. Dan buat semua responders juga di malam hari ini, boleh banget langsung bergabung dan jangan lupa untuk dengerin siaran kita tentunya dari streaming ataupun dari aplikasi Radio Jalur Hati. Langsung aja cari Respon Radio ataupun www.responradio.com. Dan di malam hari ini ya responders, tepatnya hari ini juga, itu kan bertepatan dengan hari libur ya. Mungkin ada dari responders yang masih tetap bekerja atau mungkin belum dapat libur ya, karena gak semua orang yang di hari merahnya itu merasakan waktu libur atau juga bisa libur ya. Harus ada beberapa, mungkin ada beberapa dari kita yang harus tetap bekerja. Tapi ya ngomongin tentang tanggal merah ataupun hari libur, kadang kita tuh nungguin banget yang namanya tanggal merah gak sih? Kayak nunggu chat dari orang yang disuka. Kayak pas datang itu senang banget, tapi pas mau habis itu kok kayak sedih kembali. Dan di malam hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang unik nih responders. Menurut responders nih, gimana kalau jadinya kalau tanggal merah itu bisa ngomong ya ke kita? Kira-kira dia bakal bilang apa ya ke anak muda zaman sekarang atau ke kita semua nih? Kalau seandainya tanggal merah ini bisa ngomong, dia mau ngomong apa sih sama kita? Nah, boleh dong berbagi mungkin chat ataupun cerita randomnya ya, kalau seandainya kayak hayal-hayalannya kalau seandainya tanggal merah ini bisa ngomong, kira-kira tanggal merah ini bakal ngomong apa sih ke kita? Sambil menunggu jawaban dari responders yang lain, kita dengerin dulu ya, ditemani dengan satu lagu dari Aurel Safitri, requestan yang berjudul Mungkin Nanti dari Peter Pan.

0: Di harus kabang lo ko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju mau cari adil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
4: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
4: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
5: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sanak makin istimewa.

0: Satu lagu dari Mahal ini, Sial, sudah mengantarkan kita kembali ke menit 43 ya di jam yang pertama ini. Tapi semoga enggak sial seperti hari, seperti judul lagunya ya, hari ini tentunya di tanggal merah ini. So, lagu tadi merupakan requestan langsung dari Maun Yang yang sudah bergabung di live TikTok kita di malam hari ini. Terima kasih Maun Yang sudah berbagi lagu. Aduh, semoga ini cuman lagu ya Maun Yang, bukan sebuah curahan hati ataupun mungkin yang dirasakan di malam hari ini. So, tadi juga Mane sudah mengajak semua responers ya untuk bergabung, dan di malam hari ini sudah bergabung ada dari Bang Tiar yang sudah langsung nelpon nih. Ayo kita angkat dulu ya responders. Halo, assalamualaikum Bang Tiar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bang Tiar, gimana kabarnya Bang Tiar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Nyamuk-nyamuk yang mengganggu ini.
0: Nyamuk-nyamuk yang mengganggu ya. Yuk, Mbak, coba komunikasiin dulu sama nyamuknya, jangan diganggu dulu ya kali ya Bang Tiar.
1: Iya.
0: Okay. Iya, berarti nyamuknya yang bandel ini masih mau mengganggu ya Bang Tiar.
1: Iya.
0: Oke, Bang Tiar lagi di tanggal ini, hari ini lagi libur tanggal merah ini, aktivitasnya apa nih Bang Tiar?
1: Tadi sempat ini silaturahim sama teman-teman.
0: Oh, jalan-jalan. Silaturahim sama teman-teman.
1: Bakar-bakar ikan.
0: Wih, enak.
1: Bakar ayam.
0: Enak sekali tuh. Wih, mantap sekali itu Bang Tiar. Baiklah Bang Tiar.
1: Sekali-sekali toh.
0: Iya, betul, betul. Kita menghabiskan acara, waktu
1: buat acara.
0: Bersama teman-teman juga ya kan Bang Tiar, biar makin kompak, makin akrab bersama teman-teman tentunya.
1: Ya, sama teman-teman guru apa.
0: Betul, betul, betul. Oke. Dan ini berarti mau istirahat lagi nih ya Bang Tiar karena udah capek seharian. Iya enggak sih Bang Tiar? Atau masih lanjut kegiatan nih? Ah, mau ditemani dengan lagu apa?
1: Ini Dragon Voice.
0: Dragon Voice?
1: Iya.
0: Oke, sebentar. Mari cari dulu ya Bang Tiar. Apa judulnya tuh Bang? Apa judulnya tuh?
1: I Love You No More. Okay. I Love You No More.
0: Dragon Voice ya?
1: Iya. Yang itu si boy band, temannya semua itu world band dulu-dulu.
0: Oh.
1: Waktu itu 2011-12 gitu.
0: Oh, I Love You More itu
1: ya? Ya, I Love You More.
0: Oke, oke. Nanti Marin putarkan ya Bang Tiar. Salam-salam di malam hari ini. Mau sama siapa Bang Tiar?
1: Salam-salam seperti biasa. Ini selalu bertugas. Selalu dan juga para kru. Respon radio di mana saja berada.
0: Oke.
1: Yang lagi santap malam barangkali.
0: Iya.
1: Yang lagi kumpul sama keluarga.
0: Iya.
1: Kemudian sama responder juga di mana saja berada, baik yang di TikTok atau yang mendengarkan lewat radio.
0: Oke. Okay. Okay, terima kasih Bang Tiar. Ditunggu nanti lagunya ya Abang. Dan selamat menghabiskan waktu malam hari ini dengan beristirahat tentunya Bang Tiar setelah lelah berkumpul bersama teman-temannya ya.
1: Ya, betul-betul.
0: Oke, okay. Salam sehat dan salam kompak ya Bang Tiar.
1: Okay.
0: Kita ditunggu lagunya
1: Bang. Yep.
0: Oke, okay, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, responder itu dia ya. Tadi sudah bergabung Bang Tiar dari Pulau Sulawesi dan sudah request lagu nih yang berjudul Love You No More dari Dragon Boys. Dragon Boys, oke. Lagunya akan kita putarkan nanti ya Bang Tiar, tentunya ditunggu. Dan juga dari via WhatsApp juga sudah ada yang bergabung ini di malam hari ini sambil mengirimkan kata-kata. Responers, ketika angan melayang terbang di atas awan, berandai-andai dengan impian yang kini seakan memudar. Keraguan akan pencapaian yang selama ini dibayangkan, membuat trauma akan perjalanan panjang yang seakan tanpa tujuan. Berbalik dan berputar arah, menata masa yang tak terasa, tak terarah. Bangkit dari perjuangan tanpa amarah, memulai ulang meski terasa lebih rendah. Kumpulkan asa tanpa banyak kata dan memulai semua dari satu langkah kecil untuk mimpi yang sempurna.

Satu lagu dari Leo Drap, Pura-Pura. Aduh, yang lagu yang sangat menggambarkan mungkin ya sekarang bagaimana perasaan kita yang harus pura-pura kuat karena besok sudah tidak tanggal merah lagi. Dan juga responers, tentunya besok kita mungkin ada yang masih beraktif, kembali beraktivitas, atau mungkin masih libur juga ya. Tapi untuk malam hari ini tepatnya karena sudah di menit ke-57, tepatnya yang pasti bukan pura-pura, kita harus menutup perjumpaan di jam yang pertama ini. Tapi tenang aja responers, kita masih akan kembali lagi nanti di jam kedua dan jam ketiga. Tentunya seperti janji Marin tadi, kita masih akan sampai jam 10 malam Marin menemani responers dengan lagu-lagu pop kesayangan kamu. Jadi kita tutup dulu ya perjumpaan di jam pertama ini dan kembali lagi nanti di jam kedua dan jam ketiga, tentunya dengan berbagai requestan dan cerita-cerita menarik di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita tutup dengan satu lagu dari kali ini dari Viera, Rasa Ini.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, seperti janji kemarin tadi ya, dan lagu yang sudah menghantarkan kita membuka kembali janji setia. Pas banget tentunya sesuai janji kemarin tadi yang bakal kembali tentunya di jam kedua ini. Dan kita sudah kembali di jam kedua ini tentunya masih dalam program Triverse dan masih ditemani oleh Marin yang siap menemani responers dengan lagu-lagu pop tahun 2006 hingga 2026. Tentunya pop Indo ataupun mancanegara serta juga Korea. Dan lagu Janji Setia tadi requestan langsung nih dari responers kita yaitu Bang Hasbulawatan yang sudah bergabung dari live TikTok kita. So di malam hari ini kita kembali akan ditemani dengan lagu-lagu yang sudah masuk ya, sudah ada yang request. Tadi juga dari via WhatsApp telepon ada Bang Tiar yang belum sempat kita putarkan ya, lagunya dari Dragon Boys. Tentunya akan kita putarkan di segmen kali ini. Dan buat responer semua juga yang mau bergabung, boleh banget langsung bergabung bersama kita untuk request-request lagu atau juga berkirim-kirim salam. Dan nanti setelah lagu dari Bang Tiar juga akan diikuti lagu requestan dari Bang Fan ya, yang selalu sekali kayaknya ini lagu kesukaannya atau mungkin lagu yang sangat relate sepertinya ya di kehidupan Bang Fan, yaitu Aku Yang Salah dari El Matu. Untuk itu tanpa berlama-lama langsung aja ya, kedua lagu ini akan menemani malam kita. So tetap stay tune di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Satu lagu dari For Reference berjudul Penyangkalan. Aduh, jangan disangkal dong, responers. Tentunya lagu tadi requestan langsung dari Kak Jejel yang telah bergabung di malam hari ini ya, dari live TikTok dan mungkin juga dari live TikTok yang responers di malam hari ini ya. Terima kasih Kak Jejel yang sudah berbagi requestan lagu. Nah, responers juga yang lain jangan sampai ketinggalan ya untuk berbagi requestan lagunya di malam hari ini sambil menemani malamnya mungkin yang habis bekerja, habis menghabisi waktu merah, tanggal merah hari ini. Dan ngomongin tentang tanggal merah ya, tadi juga dari live TikTok kita sudah berbagi banyak cerita dan ceritanya lucu-lucu banget ini. Ayo kita bacakan dulu ya requestan cerita-cerita dari versi responders. Tadi pertanyaannya adalah gimana kalau seandainya tanggal merah itu bisa bicara dan dia bakal ngomong apa ya sama kita. Nah, tadi dari live TikTok itu dari Kak Manis, dia berbagi cerita ya Kak Manis ini. Kalau tanggal merah bisa ngomong, tanggal merahnya ngomong gini mungkin kali ya sama kita. Pasti tanggal merah bilang gini, masuk deal gajinya 2 kali lipat. Oh, ini kayaknya Kak Manis nih kalau tanggal merah dia langsung hitungan gajinya itu 2 kali lipat ya. Aduh, pastinya tanggal merah adalah tanggal yang ditunggu oleh Kak Manis ya. Aduh, ngomong-ngomong kalau kayak gitu, apakah Kak Manis hari ini masuk kerja atau enggak nih? Ya, boleh dong Kak Manis berbagi cerita lagi ya tentunya. Terus juga ada dari Bang Tio, tanggal merah sih kartun banyak bro, gak usah keluar, udah tahu bokek, sini aja nonton kartun. Oh, jadi kalau tanggal merah ini ngomong sama Bang Tio, tanggal merahnya bakal ngasih tahu kayak, ya udah, hari ini tanggal merah, kamu nikmatin aja banyak film-film kartun loh yang sudah disajikan di TV. Waduh. Nah, kira-kira Bang Tio di hari ini tanggal merah kali ini sudah nonton berapa film nih kira-kira ya, berapa kartun. Juga ada dari Kak Jejel ya, tadi yang sudah request lagu juga berbagi cerita. Aduh, ini sepertinya terlalu banyak sekali ya yang sudah masuk dari requestan. Dan juga sabar responder, kita bakal cari dulu tentunya ya cerita dari Kak Jejel. Oke, tadi Kak Jejel ini cerita hari ini tanggal merah, kalau tanggal merah bisa ngomong, tanggal merahnya pasti mau ngomong gini ke kita. Ini tanggal merah, kenapa jam tidur kamu diacak-acak ya? Aduh, siapa nih yang relate juga responders? Bukannya tanggal merah itu untuk istirahat, tapi malah jam tidurnya yang berantakan. Aduh, emang kebiasaan ya. Kalau udah tanggal merah itu biasanya jadi tempat kita untuk jor-joran, bisa apa? Bisa begadang ataupun bisa yang lain-lain. Aduh, jangan sampai ya responders, walaupun tanggal merah, kita jam tidur kita pun justru merah-merah, enggak dong, tapi harus lebih bagus tentunya. Dan terima kasih untuk semua responder yang sudah berbagi cerita ya, yang di malam hari ini sudah berbagi nih kalau seandainya tanggal merah ini bisa bicara, tanggal merahnya ngomong apa ke kita. Aduh, semoga ini cuman candaan. Dan tapi juga tadi ada yang termotivasi ya, kalau tanggal merah justru jadi semangat kerja karena gajinya 2 kali lipat. Aduh, senang sekali. Dan dari Kak Manis juga tadi yang sudah berbagi cerita juga sudah masuk nih requestan lagunya dari kontak kita di malam hari ini. Aku izin request lagu dong, Just a Friend to You dari Meghan Trainor. Motivasi aku request lagu ini ya iseng aja, sengaja biar banyak yang kesinggung terutama aku. Nih, definisi tidak menyinggung orang lain tapi menyinggung langsung diri sendiri, itu adalah sindiran langsung ke diri sendiri ya Kak Manis. Bagus sekali Kak Manis, kita gak perlu menyenggol orang, senggollah diri sendiri. So just a friend to you dari Meghan Trainor.

0: gigi Kak Nomi ko, ha? Alah baralenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mo cale dil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawa mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan elegan, dekorasinan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional.

0: nasional nan mambue pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dunsana makin istimewa.
1: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

63,0 FM, respon radio-radio keluarga Anda. Masih kembali lagi bersama Marin di malam hari ini ya. Tentunya tadi satu lagu yang sudah kita putarkan datang requestan dari Bang Afrinaldi, yaitu Live It Up dari Will Smith, Diplo, Nick Jam, and Era Estrevi ya tentunya. Dan terima kasih Bang Afrinaldi, lagu yang sangat-sangat mungkin menjadi energik ya kita di malam hari ini. So gak hanya udah Afrinaldi aja yang sudah request-request lagu dan bergabung di malam hari ini, juga datang dari Uda Fitro tadi yang berbagi cerita tentang kalau tanggal merah bisa bicara bakal ngomong apa. Jadi Uda Fitro tadi berbagi cerita kalau tanggal merah itu bisa ngomong, mungkin dia bakal ngomong dan bakal ngasih tahu dari jauh-jauh hari kalau dia bakal datang di tanggal sekian. Oh, jadi ibaratnya tanggal merah ini bakal mengingatkan kita loh, kayak misalnya kamu nanti di tanggal segini berapa hari lagi aku akan merah ya, jadi kamu bisa libur, mungkin gitu ya. Dan mengingatkan kita tentunya kalau bentar lagi kita bakal menghadapi tanggal merah atau juga bakal libur. Dan terima kasih Uda Fitro, serta tadi Uda Fitro sudah request lagu nih seperti biasa dari Angel Peters yang berjudul Bila. Dan dari live TikTok juga ada Bang Chuck yang sudah berbagi cerita. Bang Chuck ngomong, kalau sendiri tanggal merah itu bisa bicara, tanggal merah bakal bicara. Libur ya, bukan kerja dari rumah. Aduh. Ini mengingatkan kita ya yang mungkin sering menjadikan tanggal merah itu kayak ya orangnya tetap di rumah tapi tetap dengan pikiran dan pekerjaannya yang akhirnya dibawa pulang ke rumah. Tentunya ya, aduh ini kayaknya lagi curhat juga yang harus, kayaknya Bang Chuck ini kalaupun tanggal merah harus bawa pekerjaannya ke rumah ya, pekerjaan di kantor harus dibawa ke rumah ya. Aduh Bang Chuck jangan ya Bang Chuck, no, kita harus istirahat tentunya mungkin, tapi kalau emang harus bekerja ya yaudah deh, gak apa-apa, bekerja aja. Oke responders, itu dia tadi cerita-cerita dari responders kita yang sudah bergabung. Dan di malam hari ini sudah bergabung kembali juga ada Aba atau Om Boy yang sudah menyapa kita di malam hari ini. Om Boy juga request lagu tentunya dari Alan Walker yang berjudul Alone. Dan ada salam dari Om Boy untuk kita semua, yaitu salam buat Marin dan All Responders. Makasih ya Marine. Aduh terima kasih juga Aba atau Om Boy yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan juga dari live TikTok kembali bergabung ada Kak Jula. Tanggal merah set for me. Akhirnya nih orang gak harus kejar-kejaran sama TP. Aduh ini kayaknya relate sekali ya, karena Kak Jula yang harus kejar-kejaran sama TP atau Transpadang. Semangat Kak Jula, gak apa-apa kejar-kejaran sama TP daripada kejar-kejaran yang gak pasti.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM, respon radio-radio keluarga Anda. So, satu lagu dari Noah di balik awan ya, special request langsung dari Uda Leo yang sudah bergabung tadi dari via telepon, tapi mungkin bergabungnya tidak mengudara ya suaranya karena kebetulan udahnya nelpon pas lagi lagu diputarkan. Ada salam-salam untuk Uda Leo tentunya di malam hari ini dari untuk semuanya responders. Tadi juga sudah diputarkan lagu requestannya dan ternyata lagu tadi menghantarkan kita di menit ke 57 ya, menit ataupun jam terakhir menit terakhir di jam yang kedua ini. Tapi responders, walaupun kita harus menutup kembali perjumpaan di jam kedua, kita masih akan kembali lagi dalam program Travers di malam hari ini di jam yang ketiga dan masih bersama Marin satu jam terakhir tentunya yang masih menemani responders dengan lagu-lagu requestan dari responders. Dan jam kedua ini kita tutup dengan satu lagu requestan dari Om Boy yang berjudul Alone dari Alan Walker.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan sudah dibuka kembali dengan lagu dari Elite yang berjudul It's Me. Special request langsung dari Kak Julayah yang sudah bergabung di malam hari ini. So Responers, kita kembali lagi tentunya di jam terakhir ini, masih di program Triverse yang menemani malam harinya Responers. So untuk kamu semua yang mau bergabung untuk berbagi requestan lagu ataupun juga mau berkirim-kirim salam ya, serta juga mau berbagi cerita di malam hari ini tentang tadi juga sudah ada topik yang bakal kita bahas ya. Kalau seandainya tanggal merah itu bisa ngomong, kira-kira tanggal merah ini mau ngomong apa sih ke anak muda sekarang ataupun ke kita semua. Dan mungkin di malam hari ini sudah ada langsung yang mau memberikan jawaban sekaligus request lagu langsung nih. Kita sapa dulu ya yang sudah bergabung, ada Ryan dari via WhatsApp ya, di malam hari ini sudah nelpon. Halo Ryan. Assalamualaikum Ryan. Wih, kompak.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam juga Ryan. Selamat malam Ryan. Gimana kabarnya Ryan?
1: Alhamdulillah sehat Kak. Baga.
0: Onde Aka sehat pula alhamdulillah sama Ryan. Ryan sedang sekolah atau baako kini? Kini libur nak, lupa lo Kak.
1: De, libur.
0: Iya, bisa
1: berarti di luar di luar ranah ya.
0: Oh, oke. Okay. Bisa sekolah.
1: Senin.
0: Oh, Senin balik sekolah. Oh, jadilah bata itu. Ryan, di malam hari kau ada kato-kato ataupun ada cerita enggak, Ryan?
1: Apa ceritanya? Topiknya enggak?
0: Topik kok tanggal merah kau bisa ngicik kata kawa. Apa yang nyo tanggal merah kau sampaikan kawa kok?
1: Tetap sembangi ya, Kak.
0: Oh, kata tanggal merah kak kita doa ya tetap sembangi. Ya, oh iya betul tenak Ryan.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, jadilah mungkin kecek tanggal merah tetap semangat walaupun tanggal merah nak Ryan.
1: Iya.
0: Iya betul. Jadi Ryan, di malam hari ku ada nyoba kirim-kirim salam atau request lagu.
1: Rek lagu Titik Nadir kak.
0: Titik Nadir.
1: Nadir.
0: Titik Nadir. Oke, santai cari lo. Titik Nadir dari Kahitna kan?
1: Iya.
0: Ada lagu ya, Ryan di air kes.
1: Nah,
0: salam-salam.
1: Yang pertama untuk Kak Marin.
0: Oke, terima kasih Ryan.
1: Kak Sici. Kak Dila. Ajo Aul lati boga.
0: Ajo Aul alun sedang di jalan Ryan kayaknya.
1: Kirim juga ya Kak.
0: Jadi.
1: Bang Silva, Bang Jo, yang sedalai Kak.
0: Oke, Ryan. Jadi Ryan, ditunggu beko ya Ryan. Lagunya Adi. Kak Muta kan. Jadi Ryan, terima kasih Ryan. Selamat malam Ryan.
1: Sama-sama Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ryan. Nah, itu dia ya sudah bergabung bersama kita Ryan dari katanya dari Riau siang lagi sekolah di Riau. Aduh. Oke Ryan, kayaknya Ryan mau dengerin lagu nostalgia yang tapi kembali di remix ya. Ini Titik Nadir dari ini kayaknya grup band ya yang sangat familiar yaitu Kahitna dengan suara-suaranya yang indah sekali. Tentunya juga tadi dari Love TikTok sudah bergabung kembali ada Kak Fans Freya dan juga dari Bang Kurniawan yang mau diputarin lagu dari Armada kembali yaitu Buka Hatimu. Aduh Bang Kurniawan kayaknya lagi kode-kode siapa nih yang minta dibukain hati terus.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, mungkin Anda bertanya, dapatkah kita mengubah sikap seseorang? Jawabannya, tidak. Tetapi yang jelas, kita dapat mengubah sikap kita sendiri. Melalui pengembangan diri, sikap dapat diubah. Kalau kita mengetahui betapa pentingnya sikap dalam mencapai keberhasilan, tentu kita tidak akan menyia-nyiakannya. Kita akan mengadakan perubahan di dalam diri kita sendiri. Perubahan ini tidak dapat dilakukan orang lain, kecuali kita sendiri. Sama seperti belajar olahraga, pelatih hanya memberikan cara atau instruksi yang benar. Demikian juga dengan sikap. Kalau kita tidak mau mendengarkannya, maka tidak akan ada kemajuan dalam keahlian kita. Karena perubahan itu harus dilakukan melalui kemauan di dalam diri kita. Ralph Waldo Emerson berkata, apa yang ada di belakang dan apa yang ada di depan merupakan persoalan kecil kalau dibandingkan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi ubahlah diri Anda sedemikian sehingga memiliki sikap yang baik untuk sukses Anda.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Jika aku bisa mengulang waktu, ingin kurubah jalan hidupku. Ingin kuperbaiki kesalahan yang membuatmu harus berlalu. Setiap detik penyesalan seakan mengganggu, membelenggu rasa dalam bayangan semu. Mengubah tata rasa yang hancur karena kesalahanku. Tapi apalah dayaku, waktu tetaplah waktu yang tak mungkin terulang dan akan terus berlalu. Karena aku tahu, hanyalah ku hanya ingin mesin waktu.

0: Iya, satu lagu dari Budi Doremi ya, Mesin Waktu. Ngomongin tentang mesin waktu ya, kira-kira responders, kalau seandainya hidup itu punya tombol rewind, mungkin banyak banget dari kita yang ingin kembali ke masa yang lebih sederhana. Atau contohnya ingin terus mengulang tanggal merah. Ya gak sih, siapa dari kita di sini yang pingin banget tanggal merahnya itu ada terus dan terus? Karena kayak istilahnya kayak menyambut tanggal merah itu butuh waktu yang lama, tapi menikmati tanggal merah itu butuh waktu yang singkat. Aduh, kira-kira ya kalau tanggal merah ini bisa ngomong dan bisa bicara, kira-kira dia mau ngomong apa sih sama kita, ataupun mau nyampain apa ke kita di malam hari ini. Dari Bang Cak lagi-lagi sudah bergabung nih, sudah berbagi cerita. Menurut Bang Cak, tanggal merah, kalau misalnya tanggal merah itu bisa ngomong, tanggal merah bakal ngomong Indomie goreng tambah telur ceplok 2 tambah rebahan titik. Oh, ini maksudnya disuruh istirahat ya, maksudnya ya. Disuruh istirahat di tanggal merah ini. Aduh, siapa di sini yang tanggal merah justru mau menghabiskan malam harinya dengan menikmati sebungkus mie mungkin kali ya. Oke, terima kasih Bang Cak yang sudah bergabung berbagi cerita. So, untuk responder semua juga yang mungkin punya cerita versi lainnya ya, di malam hari ini kira-kira kalau tanggal merah bisa ngomong, tanggal merah mau ngomong apa sih ke kita di malam hari ini? So, sambil menunggu requestan lagu dari yang lainnya, kita bakal putarin dulu satu lagu special request tambahan dari Kak Jajel serta dari Bang Cak nih, yaitu Frenemy dan juga Puisi. Dan kayaknya Frenemy ini lagi love hate banget ya sama sahabatnya.
1: Are you on your way?
2: Ya elah Inggris, gue udah jalan, kita lagi nyampe.
1: I have your location, you haven't even left.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono-sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Sesama.

Satu lagu dari JKT48, Wakaka People. Waduh, lagu baru yang baru dirilis oleh JKT48 yang tentunya menambah energi ya. Ini kalau dengerin Wakaka People nih, kira-kira jadi penasaran deh makna lagunya. Mungkin nanti bisa kita sambil cari ya Responers. Dan tentunya di malam hari ini, aduh gak kerasa ya Responers, tinggal 25 menit lagi Marin menemani malam harinya Responers dengan lagu-lagu pop tentunya yang sudah masuk requestan bersama kita di malam hari ini. Kalau ngomongin tentang tanggal merah juga ya, sudah berbagi kembali nih cerita dari Om Boy. Kalau kata Om Boy ya, kalau tanggal merah ini bisa berbicara, paling ngomong disuruh karaokean sampai puas. aduh, bisa jadi juga ya. Mungkin kalau tanggal merah ini mau ngomong, dia ngomongin kayak gini sama kita. Ya udah, ini kan tanggal merah nih, karaokean aja deh sampai puas. Soalnya dari kemarin kamu karaokeannya di kantor atau mungkin di tempat kerja. Atau mungkin karaokeannya cuma di pekerjaan kamu, mungkin dengan apapun yang sedang kamu tumpuk perasaannya. Jadi sekarang karaokean ya sampai puas dengan lagu favorit kamu. Ini kayaknya emang impian Om Boy banget ya, bisa karaokean sampai puas. Oke Om Boy, terima kasih Om Boy sudah berbagi ceritanya di malam hari ini. So untuk semua responders juga yang mungkin punya versi sendiri ya, kira-kira kalau tanggal merah ini bisa ngomong, kira-kira dia bakal ngomong apa sih sama kita ya. Mungkin ada juga tanggal merah ini bisa jadi yang ngomong, kalau besok masuk lagi apa belum sempat kamu istirahat. Atau juga mungkin kalau tanggal merah ini bisa ngomong, kenapa pas aku datang tidur kalian malah berantakan. Siapa di sini yang sering banget tidurnya berantakan pas si tanggal merah ini datang? Baiklah, jangan ya, karena tanggal merah tuh sering bikin kita begadang, bangun siang, buying watch dan juga scrolling tanpa henti. Katanya niatnya istirahat, ujung-ujungnya badan makin remuk. Terus juga kalau tanggal merah ini bisa ngomong, mungkin dia bakal ngomong, aku cuma sebentar loh, tapi kenapa tugas kalian masih numpuk? Siapa di sini yang udah tanggal merah tapi justru tugasnya makin numpuk? Wah, ini kayaknya real banget terjadi mungkin di antara kita, apalagi mungkin yang masih kuliah ataupun sekolah ya. Tanggal merah sering jadi waktu rebahan, terus nanti tugasnya nanti aja deh, besok aja kerjainnya. Terus malam terakhir dari libur jadi panik. Ayo, siapa di sini juga yang di malam hari ini sebenarnya lagi ditemani dengan deadline? Dan tentunya juga dari Bang Tio sudah kembali berbagi cerita. Tanggal merah kalau ngomong, kalau aku berlalu jangan lupain aku ya, aku selalu menunggu kalian. Aduh, benar ya, kita gak bakal pernah ngelupain tanggal merah, karena tanggal merah ini punya sesi potret sendiri ya, punya kenangan sendiri tentunya di hati kita.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

Iya, satu lagu dari tentunya sudah kita putarkan bersama ya, dari Modern Gang yang berjudul Untuk Dia, special request langsung dari Bang Enjang yang sudah berbagi playlistnya di malam hari ini ya Respeners. Terima kasih untuk Bang Enjang tentunya. Dan juga masih dari Live TikTok sudah bergabung bersama kita nih, ada Bang Fan Student ya, yang kembali mau request lagu. Kali ini lagunya sudah mulai masuk ke lagu-lagu yang deep sekali ya kayaknya jam-jam terakhir ini, dari Aku JJ yang berjudul Lihat Kebunku. Tapi sebelum kita putarkan lagu ini ya, mungkin untuk semua responders yang mau berbagi cerita kembali tentang tanggal merah, aduh kalau dengerin cerita-cerita dari responders emang seru-seru banget ya. Ada yang lucu-lucu, ada yang sambil curhat, juga ada yang justru ngasih motivasi untuk kita. Dan tentunya kalau dari kemarin juga nih mau menambahin, kalau misalnya tanggal merah ini bisa ngomong ya, mungkin dia bakal ngomong kayak gini, jangan tunggu tanggal merah baru ingat diri sendiri. Karena kenapa ya, karena mungkin banyak banget dari kita sekarang ini yang tunggu-tunggu tanggal merah buat apa, buat mungkin healing atau mungkin buat me time, karena terlalu sibuk, terlalu keras ke diri sendiri, lupa istirahat, lupa menikmati hidup. Dan kemarin ada pesan nih, hidup bukan cuma tentang bertahan sampai libur berikutnya.

Ya, satu lagu dari aku, JJ. Lihat Kebunku tentunya telah menghantarkan kita kembali ya di menit ke-56 di malam hari ini. Dan gak kerasa ya responders, kita sudah berada di penghujung jam ketiga ini. Itu artinya kita juga harus mengakhiri perjumpaan kita di program Triverse. Terima kasih tentunya untuk semua responders yang sudah berbagi cerita dan sudah berbagi juga playlist lagunya di malam hari ini dan juga berkirim-kirim salam ya. Tentunya kemarin juga mau minta maaf kalau misalnya ada perkataan ataupun selama siaran ini yang kurang berkenan didengarkan oleh responders, ataupun mungkin lagunya yang terpotong dan tidak bisa kemarin putarkan ya responders. Dan tentunya program Triverse akan selalu menemani responders dari hari Senin hingga hari Jumat. Itu artinya besok kita masih kembali bertemu dengan jam yang sama, jam 7 malam hingga 10 malam. Dan selainnya akan ada program musik malam yang menemani responders tentunya bersama penyiar kita, yaitu Udah Aul, yang sepertinya sudah excited dan bersiap sekali ya, karena juga habis menyambut usia barunya. Aduh, selamat ulang tahun Bang Aul. Dan juga di hari ini juga berulang tahun juga ada Bang Viko yang sudah yang hari ini juga turut berulang tahun. Aduh, selamat ulang tahun ya untuk kedua penyiar kita di bulan dan hari minggu ini ya. Dan terima kasih kembali untuk semua responders. Selain minta maaf juga kemarin Ujud izin pamit undur diri ya dari siaran hari ini dan juga dari udara responders. Kita bertemu kembali di program-program selanjutnya. Kemarin tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, serta kita tutup dengan satu lagu dari Suara Kayu Kaktus, special request tambahan dari Uda Fitro, serta ada kata-kata dari Malerin di malam hari ini untuk menutup jumpaan kita. Kadang yang kita butuhkan bukan libur panjang, tapi hati yang tenang. Dan semoga malam ini siapapun yang lagi dengerin radio ini bisa menikmati sisa tanggal merahnya dengan lebih hangat, lebih santai, dan lebih menghargai dirinya sendiri.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Responers pada malam ini? Waduh, pembuka long weekend ya malam ini. Jadi gimana nih kabarnya Responers? Pasti happy kan, besok gak masuk nih sekolah, kerja, atau kuliah mungkin. Nah, Responers kembali lagi berjumpa ya bareng Aul di dalam program Musik Malam tentunya, yang akan menemani malamnya Responers sebelum tidur dengan musik-musik pilihan dari Pop Indo Barat dan dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026 tentunya, dengan beat yang slow, slow middle, dan middle yang akan membuat Responers merasa nyaman di malam yang enak banget ini, di malam weekend ini. Waduh, waduh, waduh. Nah, buat Responers yang ingin bergabung tentunya boleh banget ya, yang mau bergabung, yang mau request lagu mungkin biar happy, biar nyaman, biar nyenyak nanti tidurnya. Boleh, nanti bergabung bareng Aul. Nah, Responers juga boleh kirimin lagu buat seseorang, boleh. Atau berbagi salam aja buat orang terdekatnya, boleh banget. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Seperti Responers kita yang udah gabung nih, Responers udah ambil antrian. Yang pertama datang dari WA kita nih, Responers. Datang dari Bunda Dua Putri yang always jadi pertama. Langsung saja kita bacakan. Malam Na Awal, malam juga Bunda. Tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri rek lagu judul yang satu, Beautiful in White dari Sen Villani. Terus yang kedua, judul Perfect dari Edi Seren. Salam-salamnya untuk semua krusial respon dan semua Responers, istimewa untuk Naul. Makasih, terima kasih kembali Bunda. Habis ini langsung Aul putarkan ya Bunda. Nah, Responers, selain Bunda, udah ada juga yang gabung bareng Aul dari live TikTok yang request. Yang pertama datang dari Bang Tio yang request lagu dari Lila, yaitu Detik Terakhir. Terus ada juga dari Bang Sena yang request lagu dari Bunga Citra Lestari yang berjudul Kecewa. Terus ada juga dari Bang Pan ya Responers, yang request lagu dari Mahalini, Melawan Restu. Terus ada juga dari Bang Ryan yang request lagu dari Payung Teduh, yaitu Akad. Nah, ada lagi nih Responers, datang dari Uda Ardi yang request lagu Emen dari Kurnia Hartati. Oke, nanti Aul cek ya, udah. Dan ada juga Bang Jiji yang request lagu dari Samsons yang berjudul Akhir Rasa ini. Waduh, baru pembuka udah rame yang gabung nih Responers. Jadi buat Responers yang ingin bergabung, ayo jangan sampai kelewatan dan ketinggalan ya. Nah, Responers, selain muterin lagu selama 2 jam ke depan, malam ini kita ada tema juga yang bakalan kita bahas nanti ya Responers. Nah, tema kita malam ini yaitu lagu untuk menenangkan pikiran. Waduh, waduh, waduh. Pikiran udah tenang karena long weekend ditambah lagu yang enak. Waduh, perfect Responers. Nah, untuk itu pastikan Responers stay bareng Aul di program Musik Malam tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk itu kita putarkan satu lagu dari Sen Villan yang berjudul Beautiful in White, special request dari Bunda Dua Putri.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, selamat malam Responers. Tentunya masih bareng Audi 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda di program musik malam yang akan menemani malamnya Responers di saat-saat sebelum tidurnya dengan lagu-lagu pilihan dari pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 tentunya. Nah, kita habis dengerin satu lagu dari Lila yang berjudul Detik Terakhir. Waduh, spesial request dari Bang Tio yang gabung di live TikTok kita ya Responers. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 22 di jam pertama ini. So, buat Responers yang ingin bergabung, boleh banget bergabung ya Responers. Nah, tadi pas kita sudah mengajak Responers untuk gabung, kita dapat tambahan request nih Responers. Yang pertama datang dari Kak Savana lewat kontak kita yang request lagu dari Sabrina Leanor. Haha, oke kakak, ditunggu ya. Habis ini langsung aku putarkan. Dan juga kita dapat tambahan request juga dari Responers kita di live TikTok. Yang pertama datang dari Bang Taryeng yang request lagu dari Yuvi and Nuno sampai akhir waktu. Terus ada juga dari Bang Feb yang request lagu dari Khalid yang berjudul Young Dumb Broke. Terus ada juga dari Kak Cici yang bergabung di live TikTok ya Responers. Nah, Kak Cici request lagu dari Glenn Terserah. Oke Kak, ditunggu ya. Nah, dapat juga nih Responers dari Bang Pisces Boy yang request Jangan Lupakan Aku dari Anmes. Oke, Responers semua, nanti bakalan aku putarkan satu-satu ya. Jadi pastikan stay bareng Aul di program musik malam ini tentunya. Kak Cici ya, bukan Bang Cici ya, Bang Tio. Nah, Responers, kita sesuai janji bakalan bahas topik kita malam ini yaitu lagu penenang pikiran. Ngomong-ngomong, lagu penenang pikiran nih, Responers, kita udah dapat pesan dari Responers kita di live TikTok. Yang pertama ada dari Uda Fitro yang katanya lagu penenang pikirannya itu adalah lagu Minang yang bernuansa rabab ya. Apalagi rababnya itu dimainin sama almarhum Uda Hasan Basri. Waduh, itu versi maksudnya Davitro Fajaris Responers. Ada juga dari Bang Ryan yang lagu penenang pikirannya itu adalah lagu Minang. Terus ada juga dari Bang Diki dan Bang Tio, katanya lagu penenang pikirannya itu lagu Java. Waduh, beda-beda ya Responers, karena emang gak ada yang bisa nentuin gimana kesukaan atau favoritnya orang-orang itu ya. Jadi buat Responers mungkin yang ingin bergabung juga, yang ingin bilang lagu favoritnya apa sih, boleh banget nanti bergabung ya Responers. Terus ada juga dari Bang Pisces, katanya lagu penenang aku tuh lagu rohani. Waduh, ini versi-versi yang masya Allahnya ya Responers. Terus ada juga, kalau aku bikin tenang suara aku sendiri. Ini versi self love Responers. Waduh, banyak banget ya Responers, raga macam-macamnya Responers kita ini lagu penenangnya. Nah, untuk itu buat Responers yang ingin bergabung juga boleh ya, yang mau request, yang mau bahas-bahas juga boleh banget nanti bergabung bareng Aul. Bisa lewat kontak di 0821 5566 8003 atau WA di 0811 6622 930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Dan sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, ini intinya banget nih Responers, datang dari Bang Pisces. Dan yang paling tenang itu adalah Notif Brimo. Waduh, ini siapa yang gak tenang ini pas dengarnya. Pastinya Responers relate kan dengan Bang Pisces ini. Relate lah masa enggak. Nah, habis ini langsung saja kita putarkan satu lagu dari Sabrina Leanor yang berjudul Haha. Selamat mendengarkan.

0: Wah, ngantuk lagi. Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
1: Emang lagi kece, tapi bukan sok kece.
0: Wah, enak banget nih lagunya.
2: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
3: More 93,0 FM Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Selamat malam responers, satu lagu dari Mahal ini yang berjudul Melawan Restu, spesial request dari Bang Fans yang gabung bareng Aul di live TikTok telah kita putarkan ya responers. Lagu itu telah membawa kita di menit 38 pada jam pertama ini di musik malam tentunya yang akan menemani responers selama 2 jam ke depan sampai jam 12 nanti dengan lagu-lagu pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 dengan beat yang slow, slow middle, dan middle tentunya. So buat responers yang ingin bergabung, boleh banget bergabung bareng Aul malam ini. Yang mau request lagu biar nyaman malam ini di long weekend ini boleh. Atau responers mau kirimin lagu buat seseorang boleh banget. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah, responders, malam ini kita dapat sebuah kata-kata datang dari WA kita, yaitu datang dari Uda Ardi. Ini responders, langsung saja kita bacakan. Pada akhirnya menjauhimu adalah suatu keharusan, bukan kemauan. Akan kuhabiskan hariku seperti sebelum mengenalmu. Terima kasih sudah membuatku merasa dicintai sekalipun itu palsu. Bukan kamu yang jahat, cuma tulusku yang salah tempat. Harusnya waktu itu aku cukup mengenalmu saja, bukan mencintai. Waduh responders, kenapa nih? Waduh, Uda Ardi, ada apa nih malam ini? Kayaknya lagi berat banget ya Uda Ardi. Uda Ardi nih responders, langsung kirim kata-kata galau malam ini. Ya semoga galaunya tersudahi malam ini ya responders, cukup sampai malam ini biar besoknya bisa kembali menikmati harinya dengan biasa, dengan enak ya. Nah responders, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya. Sebelum kita lanjut, kita dapat pesan lagi nih responders datang dari Bunda Dua Putri. Ayo kita bacakan. Hari ini ada salah satu krusiar kita yang berulang tahun ya. Bunda mengucapkan kepada Nak Haul, happy birthday ya Nak Haul. Semoga sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya. Terima kasih Bunda. Waduh, sebenarnya Haul udah 2 hari yang lalu sih Bunda ulang tahunnya, hari Selasa kemarin. Tapi gak apa-apa Bunda. Bunda, terima kasih ya Bunda. Yang ulang tahun hari ini kebetulan adalah salah satu penyiar kita yaitu Bang Viko. Itu hari ini banget, pas hari H ini. Oke, responders, kita dapat pesan lagi datang dari Uda Jess nih responders yang gabung lewat WA. Ayo kita bacakan. Assalamualaikum Aul, selamat malam dari Kuala Lumpur. Selamat bertugas sampai tuntas Aul. Waalaikumsalam Uda, salam juga. Selamat malam juga dari Padang Pariaman, Sumatera Barat ya Uda. Waduh, Uda Jess gabung dari Kuala Lumpur nih responders. Jadi buat responders yang dalam negeri ini kenapa gak gabung? Yang dari luar aja gabung. Ayo gabung responders. Selamat malam juga ya Uda, dan selamat menikmati long weekend ini ya Uda. Ini long weekend-nya berlaku di Indonesia ya. Mohon maaf Uda. Nah oke responders, untuk itu habis ini kita putarkan satu lagu dari Payung Teduh yang berjudul Akad. Mungkin langsung saja Aul putarkan dan Aul ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.
4: 93,0 FM Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Selamat malam Responers 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih bareng Aul ya di dalam program musik malam yang akan menemani malamnya Responers sebelum tidur dengan musik-musik dari Pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 dengan beat yang slow middle dan middle tentunya yang akan membawa Responers nanti mungkin ke alam mimpinya malam ini ya, yang mau tidur boleh. Nah Responers, tadi kita sudah putarkan satu lagu dari Last Chill yang berjudul Sekuat Hatimu, special request dari Bang Diki di live TikTok kita. Jadi buat Responers nih yang mau request boleh banget, request barang Aul nih, yang mau kirimin lagu juga boleh, atau berbagi salam aja boleh banget, nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, Aul tunggu ya buat yang mau bergabung, boleh banget pokoknya sampai sebelum jam 12, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah Responers, sesuai janji kita bakalan bahas tema kita malam ini, yaitu lagu penenang pikiran ya. Nah malam long weekend itu memang paling cocok ditemani lagu-lagu yang bikin kepala pelan-pelan tenang Responers. Kadang setelah seminggu penuh kerjaan, tugas, drama hidup, atau bahkan overthinking yang datang tanpa diundang, yang kita butuhkan cuma satu, musik yang bisa jadi tempat istirahat sementara. Ada ya beberapa lagu yang rasanya bukan cuma didengar, tapi juga dipeluk. Lagu yang gak harus sedih, gak harus galau juga, tapi cukup bikin hati bilang, akhirnya bisa napas pelan dulu. Menariknya, setiap orang punya lagu penenang versinya masing-masing. Ada yang tenang kalau dengar lagu akustik sambil lampu kamar diredupkan. Ada yang pilih lagu hujan-hujanan ala indie. Ada juga yang malah tenang dengar lagu lama karena bikin nostalgia ke masa yang lebih sederhana. Dan malam ini mungkin Responers juga lagi ada di fase itu. Pengen rebahan, pakai headset, lihat langit malam, lalu biarin lagu nemenin pikiran yang capek. Karena musik kadang bisa jadi teman yang gak banyak tanya, tapi selalu ngerti suasana hati kita. Nah Responers, coba deh malam ini ingat satu lagu yang setiap diputar langsung bikin hati adem. Lagu yang mungkin gak pernah bosan didengar walau diputar berkali-kali, bisa jadi karena liriknya, melodinya, atau justru karena ada kenangan tertentu di dalamnya. Waduh. Long weekend bukan cuma soal libur jalan-jalan Responers. Kadang long weekend terbaik itu justru saat kita bisa damai sama diri sendiri. Tidur cukup, makan enak, ngobrol sama orang tersayang, dan ditemani playlist yang menenangkan. Sesederhana itu tapi sering terlupa. Nah Responers, kalau boleh tahu lagu apa sih yang selalu berhasil menenangkan pikiran Responers di saat lagi capek atau banyak yang di pikiran. Oke Responers, pastikan stay bareng Aul di program musik malam ini, karena habis ini kita lanjutkan satu lagu dari Samsons yang berjudul Akhir Rasa Ini. Selamat mendengarkan.

Ya, satu lagu dari Samson sini yang berjudul Akhir Rasa menutup perjumpaan kita di jam pertama ini ya Responders. Jadi jangan kemana-mana, stay bareng Aul di program musik malam tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responer, sesuai janji ya. Aul kembali di jam kedua ini pada program musik malam. Tentunya yang bakalan menemani malamnya Responers di saat-saat sebelum tidurnya dengan musik-musik pilihan dari Pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 ya Responers. Jadi buat Responers yang tadi udah gabung di jam sebelumnya tapi lagunya belum diputarin. Nah, di jam kedua ini bakalan Aul putarkan ya. Jadi pastikan Responers stay bareng Aul ya. Nah, Responers kita dapat telepon nih dari Bang Aan nih. Kita angkat terlebih dahulu ya Responers. Halo, assalamualaikum Bang Aan.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bang Aan pada malam ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Oke, Bang Aan. Bang Aan lagi ngapain nih? Ini udah jam 11 ya?
1: Iya. Ini mau persiapan mau tidur malam.
0: Persiapan mau tidur malam. Oke, Bang Aan malam ini mau request lagu kah?
1: Request lagu.
0: Boleh. Mau request lagu apa tuh, Bang Aan?
1: Niki yang arti sahabat.
0: Ah, arti sahabat ya, Bang. Nah, boleh. Ada salam-salamnya gak, Bang?
1: Atas salam-salamnya.
0: Boleh, dibacakan Bang salam-salamnya.
1: Buat Abid. Buat seluruh sahabat sejati aku dari Villa Mutiara Batang 4. Buat tengah. Spesial buat yang siaran ataupunnya yang semangat terus siarannya.
0: Oke Bang Aan, terima kasih ya Bang Aan. Bang Aan semangat juga.
1: Ya. Ya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama Bang Aan. Dan ya, Responers, udah ada yang gabung bareng Aul. Datang dari Bang Aan dan langsung request lagu dari Niji, arti sahabat. Oke Bang, nanti habis ini langsung Aul putarkan ya. Nah Responers, buat Responers yang ingin berhubung. Nah, kita dapat telepon lagi nih. Responers datang dari Udajes. Langsung saja kita angkat. Halo, assalamualaikum Uda.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam dari Kuala Lumpur.
0: Selamat malam juga Uda dari Padang Pariaman. Apa kabar Uda, Uda malam ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, selamat ulang tahun Aul, panjang umur, rezeki.
0: Terima kasih Uda. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Uda.
2: Kuala Lumpur malam ini ya menyapa pendengar Respon Radio.
0: Benar. Responers dapat sapaan dari Kuala Lumpur malam ini.
2: Ya, untuk menyampaikan ucapan ulang tahun. Siapa yang lagi ulang tahun, Dul?
0: Ada namanya Bang Fiko, udah penyiar kita. Biasanya di musik malam ini, udah.
2: Selamat ulang tahun untuk Fiko. Panjang umur, murah rezeki.
0: Oke, nanti aku sampaikan, udah.
2: Ya. Oke. Selamat bertugas sampai tuntas Aul. Malam ni nak dengar lagu je.
0: Iya.
2: Ada resta dari request.
0: Iya benar Uda. Terima kasih Uda.
2: Oke Aul, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, bergabung lagi bareng Aul nih. Malam ini Responers datang dari Uda Jazz yang gabung dari Malaysia. Waduh, dari negeri seberang ya Responers. Nah, buat Responers yang di dalam daerah, khususnya di Sumatera Barat ini, yang belum sempat bergabung, ayo gabung. Yang di luar negeri aja udah gabung nih Responers. Jadi ayo gabung ya Responers, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, habis ini langsung saja kita putarkan satu lagu dari Niji, arti sahabat. Selamat mendengarkan.

0: teman-teman. Sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers, masih bareng Aulia di program musik malam yang akan menemani malamnya Responers di saat-saat mau tidurnya dengan musik-musik pilihan dari pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 dengan beat yang slow, slow middle dan middle tentunya. Nah Responers, tadi kita sudah putarkan satu lagu dari Khalid yang berjudul Young Dumb Broke, special request dari Bang Feb di live TikTok kita. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 22 di jam kedua atau jam terakhir ini ya Responers. Nah, jadi buat Responers yang ingin bergabung, mungkin masih bisa ya Responers yang ingin bergabung, yang mau request lagu atau mau kirimin lagu buat seseorang, boleh banget. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers tentunya juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah Responers, sebelum kita lanjut nih ke lagu-lagu berikutnya, kita bahas dulu tema kita malam ini. Malam long weekend memang paling cocok ditemani lagu-lagu yang bikin hati dan pikiran lebih tenang Responers. Setelah melewati hari yang sibuk, tugas yang numpuk, kerjaan yang gak habis-habis, atau mungkin pikiran yang dari tadi muter terus, kadang kita cuma butuh duduk santai dan mendengarkan musik favorit. Musik itu unik ya Responers. Kadang ada lagu yang beberapa detik diputar aja langsung bikin suasana hati berubah. Ada yang jadi tenang karena melodinya, ada yang nyaman karena liriknya, dan ada juga yang suka lagu tertentu karena mengingatkan pada kenangan baik dalam hidupnya. Apalagi suasana malam kayak sekarang, rasanya pas banget buat menikmati waktu pelan-pelan. Gak harus pergi jauh untuk healing karena kadang ditemani playlist favorit, minuman hangat, dan suasana malam yang tenang aja udah cukup bikin pikiran lebih ringan. Dan mungkin nih malam ini Responers, banyak juga Responers yang lagi rebahan sambil dengar radio, menikmati waktu istirahat sebelum kembali ke rutinitas besok. Jadi biarkan malam ini jadi waktunya recharge energi dan menenangkan isi kepala sebentar Responers. Nah Responers, kalau Responers punya satu lagu yang selalu bikin hati adem dan pikiran lebih tenang, lagu apa itu ya? Nah, itulah pembahasan kita di segmen kali ini. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Untuk itu, habis ini kita putarkan satu lagu dari Hindia, Janji Palsu, special request dari Kak Cici. Selamat mendengarkan.

0: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.
1: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
2: Hai dek, ayo main futsal.
3: Nggak ah, bikin capek.
2: Kalau gitu, ayo ikut karate.
3: Ih, malas tau.
2: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
2: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
2: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
2: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93.0 FM, Radio Keluarga Anda.

Selamat malam Responer 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih bareng Aul di program Musik Malam yang akan menemani malamnya Responer sebelum saat-saat mau tidur ya. Nah, tadi kita sudah putarkan satu lagu dari Noah featuring BCL yang berjudul Mencari Cinta, spesial request dari Uda Fitro yang gabung bareng Aul di live TikTok malam ini Responers. Dan lagu itu telah membawa kita ke menit 38 di jam kedua atau jam terakhir ini ya Responers. So buat Responers yang ingin bergabung tentunya masih bisa ya Responers. Buat yang mau bergabung, mau diputarin lagu malamnya ini biar bisa nyaman tidurnya nanti, boleh banget nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah Responers, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kita masih ada pembahasan ya. Nah, kadang kita baru sadar, Responers, betapa pentingnya ketenangan saat kepala mulai terasa penuh. Dan uniknya, musik sering jadi salah satu cara paling sederhana untuk menenangkan diri. Gak perlu banyak kata, gak perlu solusi panjang, cukup satu lagu yang pas, suasana hati bisa perlahan membaik, Responers. Ada juga momen dimana kita sengaja memutar lagu tertentu di malam hari karena merasa ini banget suasana hati aku. Entah lagu itu lagu mellow, lagu nostalgia, atau bahkan lagu yang liriknya sederhana tapi terasa dekat. Nah, musik memang punya cara sendiri untuk menemani orang tanpa menghakimi, Responers. Malam long weekend ini juga bikin suasana terasa lebih santai, jalanan mulai lebih sepi, udara malam terasa lebih adem, dan banyak orang akhirnya punya waktu buat menikmati dirinya sendiri setelah seminggu penuh aktivitas. Jadi Responers, malam ini gak usah buru-buru, nikmati aja alunan lagu yang menemani malamnya Responers. Siapa tahu dari lagu-lagu yang diputar malam ini, hati jadi sedikit lebih tenang dan pikiran jadi lebih ringan. Nah Responers, biasanya kalau lagi ingin menenangkan pikiran, Responers tipe yang dengar lagu sambil rebahan, sambil perjalanan malam, atau malah sambil menatap langit malam. Nah, untuk itu stay bareng Aul di program Musik Malam karena habis ini kita putarkan satu lagu dari Al Ghazali, Kesayanganku, spesial request dari Bang Taryeng. Selamat mendengarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Iya, Responers masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, kita sudah putarkan satu lagu dari Gigi Perez yang berjudul Sailor Song. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 49 di jam kedua atau jam terakhir ini. Yang berarti program musik malam bakalan berakhir ya sebentar lagi. So buat Responers yang ingin bergabung, mungkin mohon maaf sekali ya gak bisa request lagu. Responers bisa nih mau berbagi salam mungkin buat orang terdekat atau orang terkasihnya, boleh banget nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah, Responers, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, pernah gak sih Responers punya satu lagu yang sebenarnya bisa aja buat orang lain, tapi buat respon biasa aja buat orang lain ya, tapi buat kita justru spesial banget. Setiap diputar rasanya langsung membawa suasana tertentu. Bisa bikin tenang, bikin nyaman, atau bahkan bikin merasa ditemani di saat lagi capek sendiri. Itulah kenapa musik sering disebut punya kekuatan yang sederhana tapi dalam, Responers. Karena kadang saat kita sulit menjelaskan isi hati, lagu justru bisa mewakili semuanya. Ada lirik yang terasa relate, ada nada yang bikin pikiran lebih pelan, dan ada kenangan yang ikut hadir bersama lagu itu. Nah, malam long weekend ini juga jadi waktu yang pas untuk sedikit mengurangi kebisingan dalam kepala. Gak harus selalu produktif, gak harus selalu ramai. Kadang diam sebentar sambil menikmati musik juga penting buat menjaga mood dan energi diri sendiri, Responers. Dan mungkin sekarang ada responers yang lagi di kamar di perjalanan malam atau bahkan masih kerja sambil ditemani radio malam ini. Semoga lagu-lagu yang mengalun bisa jadi teman yang bikin suasana hati lebih hangat dan pikiran lebih tenang ya, Responers. Nah, kalau malam seperti ini, Responers lebih suka lagu yang pelan dan mellow atau lagu yang santai yang bikin hati tetap ringan. Nah, langsung saja habis ini kita putarkan satu lagu dari Vancouver Sleep Clinic, Someone to Stay. Langsung saja, selamat mendengarkan.

Iya, satu lagu dari Vancouver, Sleep Cleaning, Someone to Stay telah membawa kita ke penghujung di jam kedua atau jam terakhir ini ya, Responders. Yang berarti program musik malam bakalan berakhir sebentar lagi. Jadi tidak terasa telah 2 jam berlalu dari jam 10 tadi sampai jam 12 sekarang, Responders. Nah, Aul ucapkan terima kasih banyak buat Responders yang udah stay bareng Aul selama 2 jam tadi. Dan buat Responders nih yang gak sempat join di program musik malam. Program musik malam hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat ya. Di jam 10 sampai jam 12 malam. Jadi pantengin terus 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Yang berarti besok bakalan hadir kembali, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan ya, Responders. Nah, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap, ataupun requestan yang tidak terputarkan. Nah, Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya, Responders. Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responer, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Responers pada pagi hari ini? Ya, kembali lagi berjumpa kita Responers di dalam program Selamat Pagi nih Responers, bareng Aul ya, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2026 yang bakalan menemani paginya Responers saat mau memulai aktivitasnya, baik itu kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, pokoknya itu deh ngejar aktivitasnya. Dengan iringan musik pilihan ceria yang dari Pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 tentunya. Nah, Responers, pagi ini buat Responers nih yang mau bergabung bareng Aul, yang mau diputerin lagu penyemangatnya pagi ini boleh banget. Atau mau kirim ucapan ulang tahun buat keluarga atau orang terdekatnya yang lagi ulang tahun juga boleh. Nah, nanti langsung Aul rayakan karena setiap hari momen spesial Responers patut dirayakan. Responers juga bisa bergabung mau berbagi salam aja. Boleh banget nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah, Responers pagi ini udah bangun atau masih merem nih di kasurnya? Bagi yang udah bangun boleh tuh cuci muka kan, yang mau sarapan ayo sarapan. Yang belum bangun ayo bangun Responers, nikmati weekendnya ini. Sekarang weekend ya kan? Nah Responers, selama 2 jam ke depan kita tidak hanya muterin musik aja Responers, kita ada juga pembahasan yang menarik pada pagi hari ini, yaitu tentang waktu berkualitas dengan keluarga. Mengapa temanya ini? Karena hari ini ternyata diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional. Waduh. Nah, buat Responers, pastikan stay bareng Aul di program Selamat Pagi. Karena kita bakalan happy, kita bakalan kasih vibe positif, energi positif, dan semangat yang membara pagi ini. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Untuk itu, Responers, habis ini kita putarkan satu lagu dari Bilau Band yang berjudul Satu Langkah Kecil. Langsung saja Aul putarkan dan Aul ucapkan selamat mendengarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, banyak pelatihan kepemimpinan mengajarkan agar kita menanamkan sikap I can atau saya bisa dan I will, saya mau. Memang mengubah sebuah paradigma tidak mudah. Tapi jika kita selalu memiliki sikap positif dan mau diajar, maka tentu kita tidak jauh dari sukses. Ada sebuah kisah tentang seekor katak yang sebenarnya dapat melompat setinggi 3 meter. Kemudian ia dimasukkan ke dalam gentong yang diberi kaca di atasnya. Tiap kali ia melompat, ia gagal karena membentur kaca tersebut. Ia selalu berusaha dan sering mengalami luka-luka. Suatu ketika, kaca penutup itu dibuka oleh pemiliknya. Namun, katak itu tidak pernah berusaha untuk keluar dari gentong itu. Karena sang katak berpikir, ia tidak mungkin keluar dari gentong itu, walaupun ia mampu. Itulah sikap orang yang tidak sadar bahwa ia mempunyai kemampuan, tetapi tidak mempergunakannya, dan mempunyai sikap, saya tidak mampu. Jika Anda terus berusaha dengan gigih dan pantang menyerah, pasti sukses akan Anda raih juga.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Pagi Responers, 93,6 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bareng Aulia di program Selamat Pagi yang akan menemani paginya Responers dengan energi positif, vibe positif, dan semangat yang membara tentunya. Nah, Responers, buat Responers, tadi kita sudah putarkan satu lagu dari Audrey featuring Gatch yang berjudul Saat Hujan, dan lagu itu telah membawa kita ke menit 23 di jam pertama ini. Untuk itu kita angkat terlebih dahulu telepon dari Bang Aan nih, Responers. Halo, assalamualaikum Bang Aan.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bang Aan pada pagi ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Oke, Bang Aan mau ngapain pagi ini ya? Mau olahraga ya?
1: Ini baru olahraga, lagi istirahat.
0: Oh, lagi istirahat. Waduh, semangat ya Bang Aan.
1: Ya.
0: Oke, Bang Aan pagi
1: mau
0: ini.
1: Mau request lagu.
0: Ah, boleh. Lagu apa tuh Bang Aan?
1: Biasa, Niki Arti Sahabat sama...
0: Sama...
1: Lagu mancannya yang Alan Walker bisa?
0: Ah, boleh, Alan Walker bisa, Bang Aan.
1: Alan Walker-nya pilihin ya.
0: Ah, oke, Bang Aan. Oh, pilihin ini. Ada salah-salahnya.
1: Lagu yang Arti Sahabat dikirimkan buat seluruh sahabat sejatinya aku yang lagi olahraga juga di Villa Mutiara Batang 04 Jawa Tengah. Spesial buat Kak Aul yang siar, ucapannya yang semangat siarannya ya sampai selesai.
0: Oke Bang Aan, terima kasih Bang Aan.
1: Oke ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, itu Responers udah gabung bareng Aul dari Bang Aan. Dan langsung request lagu dari Niji Arti Sahabat dan satu lagi dari Alan Walker, tapi Bang Aan bilang pilihannya sama Aul. Jadi Aul pilihkan Fadet ya Bang Aan. Nah, Bang Aan ternyata habis olahraga pagi-pagi. Waduh, produktif banget Bang Aan nih Responers. Pagi-pagi banget udah selesai malahan olahraganya. Belum mulai tapi udah selesai. Untuk itu nanti habis ini langsung Aul putarkan ya Bang Aan. Nah, buat Responers nih yang mau gabung juga tentunya masih boleh. Yang mau request lagu biar semangat pagi ini, yang mau kirim ucapan ulang tahun buat yang lagi berbahagia hari ini juga boleh. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Untuk itu langsung saja kita putarkan satu lagu dari Niji, Arti Sahabat. Selamat mendengarkan.

Pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Pagi Responers, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bareng Aulia di dalam program Selamat Pagi yang akan menemani paginya Responers. Yang mungkin Responers lagi nyantap sarapannya ini, atau Responers yang lagi menikmati seduhan kopi atau tehnya pagi ini. Pokoknya Aul bakalan menemani paginya Responers, buat Responers yang mau memulai aktivitas aktivitasnya pada pagi hari ini ya, dengan vibe positif, energi baru, dan semangat yang membara tentunya. Nah, dengan lagu-lagu pilihan yang ceria dari pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 tentunya. Nah, tadi kita udah putarkan satu lagu dari Coldplay featuring BTS yang berjudul My Universe. Waduh, lagu itu telah membawa kita ke menit 40 di jam pertama ini. So, buat Responers yang ingin bergabung tentunya masih bisa, masih boleh, dan boleh banget nanti bergabung. Mau request lagu penyemangatnya pagi ini boleh, atau mau kirim ucapan ulang tahun buat yang lagi berbahagia hari ini boleh banget. Nanti bakalan Aul ucapkan dan langsung Aul rayakan ke Responers. Nah, nanti bisa bergabung lewat kontak di 08215566 8003, atau WA di 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, sembari menikmati santapan sarapannya sekaligus seduhan teh dan kopinya, kita bareng-bareng happy-happy dan isi semangat di program Selamat Pagi ini ya Responers. Nah Responers, pagi ini kita ngobrol soal yang sederhana tapi kadang paling susah dijaga di tengah kesibukan, yaitu waktu berkualitas dengan keluarga. Waduh, kadang kita tinggal serumah tapi jarang benar-benar ngobrol. Sibuk kerja, sibuk sekolah, sibuk main HP, sampai lupa kalau keluarga itu tempat pertama kita pulang saat dunia lagi capek-capeknya. Padahal momen kecil seperti sarapan bareng, ngopi pagi sama orang tua, ngobrol sebentar sebelum berangkat aktivitas, itu bisa jadi kenangan yang paling dirindukan nantinya. Waktu berkualitas juga gak harus mahal atau mewah kok. Gak harus liburan jauh atau makan di tempat fancy. Kadang cuma duduk bareng sambil cerita hal receh, nonton TV bareng, atau makan tanpa pegang gadget aja udah bikin hubungan jadi lebih hangat. Karena yang paling dicari keluarga sebenarnya bukan soal berapa banyak uang, tapi berapa banyak perhatian. Nah, dan buat yang pagi ini lagi sibuk kerja atau merantau jauh dari keluarga, jangan lupa sempatkan kasih kabar. Chat sederhana kayak, udah sarapan belum? Kadang bisa bikin hati orang rumah tenang seharian. Jangan tunggu ada masalah baru saling cari. Karena pada akhirnya keluarga adalah tempat kita belajar tentang kasih, sabar, dan saling menguatkan. Dunia boleh bikin lelah, tapi keluarga yang hangat bisa jadi alasan buat tetap semangat menjalani hari. Nah, Responers, kesuksesan itu penting, tapi jangan sampai kita sukses di luar rumah, lalu asing di dalam rumah sendiri. Yuk pagi ini mulai luangkan sedikit waktu untuk keluarga, karena momen bersama mereka gak bisa diputar ulang. Semoga harinya hangat, pikirannya tenang, dan keluarga kita selalu diberikan kebahagiaan ya Responers. Nah, itulah pembahasan kita di segmen kali ini. Selanjutnya kita putarkan satu lagu dari Juicy Lucy, Tanpa Tergesa. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Pagi Responers, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tadi kita sudah putarkan satu lagu dari Maroon 5 yang berjudul Payphone. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 51 di jam pertama ini. So, buat Responers yang mau bergabung bareng Awul, yang mau request lagu penyemangat paginya, yang mau kirim ucapan ulang tahun buat yang lagi berbahagia hari ini, boleh banget. Atau yang maunya berbagi salam aja, boleh banget. Nanti bergabung lewat kontak di 08215566 8003 atau WA di 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke Responers, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan ya. Awul tunggu nih. Nah Responers, kita masih di program Selamat Pagi dengan tema kita hari ini tentang waktu berkualitas dengan keluarga. Pernah gak sih ngerasa rumah jadi lebih nyaman bukan karena besar atau mewahnya, tapi karena orang-orang di dalamnya saling peduli? Pernah gak sih Responers? Kadang yang bikin kita betah pulangnya itu bukan tempatnya, tapi suasananya. Ada yang nungguin cerita kita, ada yang nanya, hari ini capek ya? Dan ada yang selalu percaya sama kita walau dunia lagi gak baik-baik aja. Di zaman sekarang, tantangan terbesar dalam keluarga itu kadang bukan jarak, tapi perhatian. Dekat secara fisik, tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Makanya penting banget meluangkan waktu walaupun cuma sebentar. Karena obrolan kecil hari ini bisa jadi penguat untuk orang yang kita sayang. Buat Responers yang pagi ini berangkat kerja, kuliah, atau sekolah, coba deh sebelum pergi sempatkan senyum, pamit, atau bilang hati-hati ke keluarganya di rumah. Hal sederhana begitu sering dianggap biasa, padahal hangatnya bisa terasa seharian. Dan satu hal yang perlu diingat nih Responers, gak ada keluarga yang sempurna. Pasti ada beda pendapat, ada marah, ataupun kecewanya. Tapi keluarga yang baik bukan yang gak pernah punya masalah, melainkan yang tetap memilih saling bertahan dan memahami. Nah Responers, waktu terbaik bukan tentang kapan, tapi dengan siapa kita menghabiskannya. Semoga pagi ini Responers bukan cuma jadi awal aktivitas, tapi juga jadi pengingat untuk lebih dekat dengan orang-orang yang paling tulus menyayangi kita. Untuk itu, habis ini kita putarkan satu lagu dari Adele yang berjudul Rolling in the Deep. Langsung saja lo putarkan dan lo ucapkan selamat mendengarkan.

Iya, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Nah, satu lagu dari Adele, Rolling in the Deep, telah kita putarkan ya Responers. Dan lagu itu telah membawa kita ke menit terakhir di jam pertama ini yang berarti jam pertama bakalan berakhir. Nah, namun jangan khawatir Responers, karena nanti bakalan ada jam kedua dan Aul bakalan kembali nanti di jam kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Untuk itu, sebelum kita benar-benar menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu penutup dari Little Mix, Power. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.